0: Pemikiranku memang keras, kata-kataku terkadang lancang. Namun wahai ibu tercinta, jangan pernah engkau mengutukku, apalagi melupakanku sebagai anakmu.
1: Kami tak ingin ibu hanya bersusah hati, berlinang air mata, dan haru dalam kenangan. Kami berdoa agar ibu panjang umur, selalu damai, selalu sehat, dan selalu bahagia. Terima kasih Ibu Pertiwi.
2: Dari kami, anak-anakmu, Pemuda Indonesia.

Oke, teman-teman Bruno, kamu masih ya dengerin RRI Pro 2 Denpasar begitu ya. Lanjut lagi teman-teman Pro 2, kita masih ngobrolin topik yang sama begitu ya. Kalau dulu kamu nangis-nangis belajarnya, ya sekarang diinget lagi. Oh, ternyata itu adalah hal yang syukur dipelajari begitu ya. Menulis pakai tangan dan buat catatan. Iya, ada sih beberapa pelajaran yang kelihatannya aduh sepele banget begitu ya. Apalagi tulis tangan. Terus juga guru kamu bilang tulis ulang. Aduh ya ampun, ini gimana ya? Kita udah nulis berapa halaman folio begitu ya. Contohnya esai deh ya, teman Pro 2. Tulis ulang. Rasanya tangan tuh udah mau copot begitu ya. Tapi percaya enggak percaya sih ya, teman Pro 2. Kemampuan menulis dengan rapi, mencatat dan menuangkan informasi ke dalam itu media begitu ya, kalau dulu mah kertas ya, ternyata masih berguna sampai sekarang. Mulai dari membantu kamu saat meeting, brainstorming, mencatat ide, bikin to-do list, atau sekedar nulis sesuatu supaya nggak lupa gitu ya. Dan ada juga satu hal yang menarik nih, kalau kita menulis sesuatu dengan tangan, kita juga lebih aktif untuk memproses informasi. Jadi buku catatan yang dulu penuh coretan ternyata bukan sekedar fosil aja begitu. Fosil gak tuh, jujur teman aku sampai kesel liat tuh bilang, aduh tuh buku udah jadi fosil segala macam gitu ya. Bukan arsip di masa sekolah aja teman Pro 2, tapi skill yang kita dapatkan, oh well, ternyata sangat-sangat berguna begitu loh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Lagi Temu Pro 2 masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Ini pelajaran yang sering banget kita remehkan ya. Prakarya disuruh buat kerajinan, ngelipat, gunting. Terus juga ada nggak yang mungkin masa SD-nya itu disuruh buat semodel anyaman tapi dia itu di dalam selembar kertas begitu. Ya udah nggak nyam, tapi kita kayak masukin kertas-kertas gitu loh Temuan Pro 2. Aku sering banget itu lupa. Baru bilang sama mama aku pas malamnya di jam 10 malam, 11 malam bangun di mama aku. Mama, besok minta bawa prakarya. Jadi sumala lah mamaku. Tapi syukurnya ya, di depan sekolah aku itu ada memang toko prakarya yang dari jam 6 pagi 6:30 itu udah buka begitu. Jadi ya udah, santai aja, aku makanya berani jam 10, jam 11 ngomong ke mama aku, mama aku baru bawa gini besok. Walaupun aku harus dimarahin, diomelin, weng weng weng weng weng gitu ya. Tapi tidak apa-apa, I love my mom ya, terima kasih mama. Tapi teman Pro 2 ya, kalau kita berpikir kembali begitu ya, emangnya nanti mau jadi apa sampai harus bikin tempat pensil dari kardus lah, harusnya sabun lah, harus nempelin pipet segala macam, terus buat bingkai dari potongan kalender. Kalau kita kan di Bali itu pinggiran kalender Balinya kan bagus ya, ada kayak frame-frame yang dia tuh bentuknya patra Bali, teman Prodo. Yaudah itu kita DIY aja gitu sebagai bingkai foto segala macam gitu ya. Tapi ternyata itu ada hubungannya dengan kreativitas dan kemampuan problem solving kita ya. Apalagi dunia kerja dan juga aircraft, which is ekonomi kreatif, kita dituntut tidak hanya bisa mengerjakan sesuatu, tapi juga bisa menciptakan sesuatu dari apa yang kita punya, teman Prodo.

0: Tahu nggak sih?
1: Teman Produa, tahu nggak sih istilah untuk orang yang mempelajari dan mengoleksi uang, koin, dan artefak tentang uang? Namanya numismatis. Mereka mempelajari sejarah, desain, dan nilai mata uang. Dan nggak sedikit loh orang yang menjadikan ini sebagai

0: Kawit, aku bingung banget loh. Lusa tuh kan aku disuruh jadi moderator. Nah, terus dressnya tuh diminta pakai pakaian bebas rapi. Kira-kira pakai baju apa ya, Kak ya? Tapi biar tetap kelihatan hits gitu.
1: Pakai apa ya? Baju berbahan endek aja kali gimana ya? Karena modelnya bagus-bagus loh sekarang endek, apalagi kemarin endek itu lagi happening banget nih aku dengar-dengar, dan desainer terkenal luar negeri juga pada pakai.
0: Pakai endek ya? Aduh, tapi aku nggak punya.
1: Aduh, nggak punya sih. Sini, cari barang aku aja yuk. Kebetulan aku juga kemarin ada lihat butik yang jual endek-endek. Ini bagus banget.
0: Oh ya? Wah, boleh-boleh tuh. Yuk.
2: Endek merupakan kain tenun ikat dengan motif unik yang berasal dari Bali. Pada tahun 2020 akhir, desainer dari brand kenamaan asal Prancis memilih kain endek untuk dijadikan sebagai salah satu koleksi busana terbarunya. Bangga buatan Indonesia.

Ini teman Pro 2 masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Teman Pro 2, siapa di sini yang setiap pelajaran olahraga, apalagi ada pelajaran disuruh basket, disuruh jungkir balik, disuruh apa lagi ya? Pokoknya cewek-cewek itu enggak akan mau kalau dia olahraga yang identik dengan laki-laki. Aku itu kalau udah jungkir balik, aduh udah, ih proper sakit perut, aku gak mau, gak bisa. Gitu ya sama Pro 2. Dulu kalau ada lari keliling lapangan juga rasanya kayak, ih ngapain sih lari-larian, penting banget begitu ya. Sekarang kita bela-belain banting tulang buat apa? Buat bisa ikutan jadi pelari culture. Bayar membership gym sendiri. Gitu teman Pro 2 ya. Tapi semakin dewasa kita juga makin sadar kalau olahraga tidak hanya soal nilai atau siapa sih yang paling cepat lari, siapa yang paling demen banget olahraga, ke gym segala macam. Tapi aktivitas fisik ini penting banget untuk menjaga apa? Kebugaran, stamina, kesehatan, dan kewarasan kamu. Apalagi nih ya teman Pro 2, teman aku suka cerita. Dia ini kan pacarannya ujung-ujungnya mangu ya, satunya server A, satunya server B begitu ya. Akhirnya apa? Tiba-tiba teman aku jadi atlet triathlon. Coba aku gak habis pikir, triathlon, beneran triathlon teman Pro 2. Bukan yang atlet culture yang cuma lari, enggak, dia triathlon. Heran bener begitu, tapi itu nyata adanya ya teman Pro 2 ya. Dulu dipaksa olahraga sama guru, sekarang malah bayar sendiri ya untuk melakukan hal yang sama. Kalau kamu diberikan kesempatan untuk balik ke masa lalu, kayaknya kamu akan melakukan apa yang dilakukan sama teman-teman kamu yang lain deh ya teman Pro 2.

Hutan bakau, atau disebut hutan mangrove, adalah hutan yang tumbuh di air payau dan juga dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Hutan ini tumbuh khususnya di tempat-tempat di mana terjadi pelunturan dan juga akumulasi bahan organik. Di Indonesia, hutan mangrove yang luas terdapat di sekitar dangkalan Sunda yang relatif tenang dan merupakan tempat bermuara sungai-sungai besar, yakni di pantai timur Sumatera dan pantai barat serta selatan Pulau Kalimantan. Salah satu fungsi utama hutan bakau adalah untuk melindungi garis pantai dari abrasi atau pengikisan serta meredam gelombang besar termasuk tsunami. Di Jepang, salah satu upaya mengurangi dampak ancaman tsunami adalah dengan membangun green belt atau sabuk hijau, yaitu berupa hutan mangrove. Sedangkan di Indonesia, sekitar 28 wilayah ini dikategorikan rawan terkena tsunami karena hutan bakau sudah beralih fungsi.

Okey, tambah memperoleh 2. Wah, rupanya ini salah masukkan back sound ya. Kita ganti dulu. Okey, sudah ya di part 1. Lanjut lagi, tambah memperoleh 2 ya. Kita sudah ngobrolin ternyata masa kecil kita. Apalagi yang mungkin milenial, slightly Gen Z atau Gen Z awal-awal atau Gen Z mentok banget begitu yang akan mengarah ke Gen Alpha sudah pasti merasakan begitu ya teman Pro 2. Kalau pelajaran yang dulu membuat kita menangis raung-raung ya, mulai dari matematika lah, belajar bahasa Indonesia, disuruh buat tempat pensil dari kardus lah begitu dan masih banyak lagi. Ternyata begitu.

ini ya fungsinya. Kalau kita mempelajari A, B, C, D dengan sabar, dengan tekun, ya kalau isi misu-misu dikit gak apa-apa lah ya teman perdua, itu wajar manusiawi. Atau bahkan ada yang sampai guling-guling, sampai ngambul gitu, gak mau sekolah. Ada juga teman aku begitu, tapi sekarang dia udah sukses. Sekarang dia sedang melanjutkan S2. Coba bayangkan, S2 saya, ampun keren bener ya. Oke teman produs, gitu dulu topik di pagi hari ini ya, di Morning Vibes. Dan sebentar lagi kita bakal berdialog ya. Di sini sudah ada kakak princess cantik. Jadi buat kamu yang kepo, kita ngobrol sama siapa, topiknya apa, di sini aja di Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Bangunlah dengan pikiran positif, jalani kegiatan dengan antusias, dan tutuplah hari tanpa penyesalan. Gagal hari ini bukan akhir dari segalanya. Eleanor Roosevelt pernah berujar, "With a new day comes new strength and new thoughts." Belajarlah hari ini untuk kemuliaan kita di kemudian hari.

0: Morning Vibes.
1: Morning Vibes.
0: Morning Vibes. Informasi terupdate dan topik obrolan yang seru abis. Kamu juga bisa join melalui sosial media Pro 2. Dengerin yuk. Setiap hari dari jam 5 sampai jam 10 pagi hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Thank you teman produk, kamu masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar ya. Oke teman Pro 2, sekarang hari ini banget, detik ini banget teman Pro 2 ya. Kita bakalan berdialog ya di Morning Vibes barengan kakak Princess, yes Princess dari Bali ya. Langsung saja kita kenalan ini, ada Kak Igusti Agung Sudewi Mega Wulan dari Good Morning.
1: Hi, morning Kamita dan teman-teman Pro 2 FM.
0: Ini sayang banget ya kita gak bisa live, ya ampun, coba kamu bisa melihat ya, ini sangat Princess Bali ini sekali ya teman Pro 2. Oke, teman Pro 2 ya, by the way, Ulan ini adalah teman aku ya semasa remaja. Jadi kita kayak bestie gitu ya.
1: Hai bestie.
0: Sama-sama Ulan ya, kali ini yoi, kamu bakal temenin sama duo Ulan ya, bukan duo Mita. Itu mah beda lagi sama Pro 2 ya. Oke, teman Pro 2. Jadi Ulan ini adalah Putri Pariwisata Nusantara Provinsi Bali tahun 2026 dan sebentar lagi akan berangkat begitu ya ke tingkat nasional untuk memperebutkan mahkota itu ya, teman Pro 2. Tapi kapan tuh lombanya?
1: Jadi rangkaian lombanya nanti akan dimulai dari tanggal 22 sampai tanggal 28 September ini, Mit.
0: September. Iya. Rupa-rupanya saking berbestinya kita teman Pro 2 ya. Kita juga sama-sama di tanggal yang sama, pun juga grand finalnya tanggal 27 ya.
1: Iya, tanggal 27.
0: Tanggal 27 di tanggal yang sama juga kita akan saling berlomba ya, tapi beda kegiatan, beda perlombaan. Sama-sama di Jakpus ya. Jakpus
1: iya,
0: juga.
1: Kita di Jakarta.
0: Di Jakpus juga. Ini saking berbestinya kita teman Pro 2 ya.
1: Kaget banget loh.
0: Jadi sama-sama begitu ya, nanti kita akan berlomba di Jakarta. Tapi nih, tapi kita mau kenalan dulu ya. Kalau aku mau udah kenal sama Ulan ya, teman Pro 2 belum ya. Yeah. Boleh diceritakan sedikit kesibukannya sehari-hari, ngapain aja ini Kakak Princess?
1: Oke, jadi aku sebenarnya sedang bekerja juga. Side quest aku adalah bekerja.
0: Selain jadi Princess
1: nanti,
0: ya.
1: Nanti aneh-aneh lagi. Oke, jadi kegiatan aku sehari-hari bekerja lalu mempersiapkan kegiatan apa saja yang akan di setor nanti untuk challenge-challenge-nya terhadap Putri Pariwisata Nusantara untuk persiapan lomba di pusat nanti. Gitu,
0: Mir. Oke, baik ya. Putri Pariwisata Nusantara nih ya. Berarti nanti tugasnya of course untuk promosi pariwisata dong.
1: Betul.
0: Ya.
1: Untuk pariwisata Nusantara Bali ya khususnya.
0: Nusantara Bali,
1: untuk mempromosikan pariwisata di Bali dan juga UMKM yang bekerja sama di Provinsi Bali.
0: Oke, baik begitu ya Miska. Tapi buat kamu yang belum tahu juga nih teman Pro 2, aku juga kaget gitu ya, tiba-tiba Ulan ikut princess-princess seperti ini. Wow, kira-kira apa yang melatar belakangi Ulan nih untuk mengikuti pemilihan Putri Pariwisata Nusantara sampai akhirnya kepilih mewakili Bali nih atau tingkat nasional? Silakan Ulan.
1: Oke, jadi sebenarnya aku memang sudah tertarik ya melihat perpijenan di Indonesia ini, di Bali juga. Aku sempat ngikutin juga sebenarnya Mita waktu jadi jegek Bali kemarin. Aku
0: udah expired.
1: Tapi kayak personally untuk mengikuti ajang ini, aku memiliki latar belakang atau alasan karena aku concern sama pariwisata dan budaya di Bali. Dan kebetulan aku anaknya dari kecil terdidik dari seni juga, menyentuh budaya juga yang kental. Jadi aku pengen nih sebagai anak muda, aku bisa ikut serta memberdayakan pariwisata kita, budaya kita di Bali. Kalau bukan pemuda-pemudi di Bali, siapa lagi ya yang untuk bisa menyuarakan gitu tentang pariwisata di Bali. Dan banyak sih tantangan dan hal-hal yang terjadi terhadap pariwisata kita, tetapi kita gak boleh menyerah untuk bisa mempromosikan dan menaikkan martabat dari pariwisata provinsi kita sendiri.
0: Oke, baik ya, rupanya alasannya sangat-sangat luar biasa ya. Karena memang dari kecil udah deket banget sama budaya begitu ya. Siapapun orang Bali, nak Bali begitu ya, mak bapaknya nak Bali, pasti dari kecil anak-anaknya dicekokin sama budaya ya. Entah dipaksa nari gitu ya, dipaksa megambol pasti itu. Aku juga dulu dipaksa seperti itu sama orang tuaku ya. Jadi itu bagus ya, akhirnya apa sampai saat ini banyak gitu ya. Salah satunya Ulan ini memutuskan untuk menjadi representasi anak muda Bali. Betul. Begitu ya, untuk mempromosikan pariwisata di kancah internasional, bahkan ya nanti ya semoga amin ya Astengkara ya. Tapi buat teman Pro 2 juga nih yang nanya-nanya, ini Putri Pariwisata Nusantara apakah di bawah naungan yayasan kah atau pemerintah langsung, gimana nih Ulan?
1: Oke, jadi Putri Pariwisata Nusantara itu ada di bawah naungan dari Eljon Bijen.
0: Iya.
1: Jadi Eljon Bijen ini punya yayasan namanya Eljon, dari Pak John juga sebagai foundernya. Dan di mana sebenarnya yayasan Eljon ini mempunyai beberapa kompetisi juga di bidang perpijenan seperti Putri Pariwisata Indonesia yang lebih gaungnya lebih besar lagi ya sebelumnya, dan itu menaungi para perempuan di bidang kepariwisataan di Indonesia. Jadi apa sih bedanya antara Putri Pariwisata dengan Putri Pariwisata Nusantara? Kalau dari Putri Pariwisata Nusantara sendiri, tidak hanya pariwisatanya yang ditonjolkan, tetapi juga pemberdayaan UMKM atau usaha mikro yang ada di provinsi masing-masing gitu, sehingga kedepannya juga diharapkan dapat membangun ekosistem ekonomi dari kepariwisataan di masing-masing provinsi lebih baik lagi.
0: Iya itu dia teman Pro 2 ya, sebenarnya bagus banget ya kalau semisal kita anak muda akhirnya memutuskan untuk ikut ambil peran. Betul. Begitu ya, menjadi representatif dari masing-masing daerahnya sendiri. Dan aku rasa ini privilege yang luar biasa loh teman Pro 2. I mean like, tidak semua bisa. Betul. Begitu ya, ada di posisi seperti ini ya, pasti banyak sekali prosesnya seperti apa. Nah, prosesnya boleh dikasih tahu nih ceritanya ke teman Pro 2, prosesnya dari awal berkeinginan gitu ya, sampai akhirnya memutuskan untuk daftar, sampai sekarang akhirnya bisa nih ya bawa Sash Bali ya ke Putri Pariwisata Nusantara tahun ini, tahun 2026. Boleh dong dikasih tahu ke Tabung Pro 2.
1: Oke teman-teman, bagi mungkin yang nanti memiliki a passion gitu ya di bidang perpijenan dan juga advokasinya nih punya, kalian juga mungkin bisa mengikuti ajang-ajang pariwisata yang kebetulan juga bisa menambah karakter self development kita ke depannya. Dan yang pertama waktu itu aku memulai Putri Pariwisata Nusantara ini, aku melihat ada semacam informasi di kanal media sosial di Instagram tentang buka dari Putri Pariwisata Nusantara. Kebetulan putra-putri pariwisata ini dia berpasangan gitu.
0: Oh, oke.
1: Tapi waktu aku diseleksi itu masih sendiri-sendiri, antara putranya beda, putrinya juga beda gitu.
0: Oke. Okay.
1: Dan pada saat itu juga aku diinterview secara langsung oleh dari yayasannya sendiri ya, dari yayasannya menginterview kandidat dari masing-masing provinsi ya, provinsi Bali salah satunya. Ya udah, akhirnya waktu itu dipanggillah interview. Sebelum interview tuh aku harus isi form dulu, antara formnya itu berisi apa motivasinya mengikuti Putri Pariwisata Nusantara, lalu identitas diri ya, mungkin kayak tinggi badan, berat badan, dari mana asalnya, terus latar belakang sekolahnya di mana begitu. Ketika di interview barulah kita one on one sama pihak dari yayasannya. Dari pihak yayasannya sendiri bertanya mengenai motivasinya lagi, di kayak seperti dipastikan kembali nih niatnya bagaimana gitu. Lalu ditanyakan tentang advokasinya, bagaimana advokasi yang akan dibawakan oleh kita nanti di ajang nasional. Dan nanti kita akan tunggu proses dari seleksinya. Nah, ketika sebulan kemudian kalau tidak salah itu barulah dihubungkan melalui WhatsApp juga sebelumnya, sebelum di post ya di kanal media sosial secara langsung, bahwa kita lolos nih. Jadi ketika kita lolos, kita diberitahu syarat-syaratnya apa aja dan challenge-nya apa aja. Lantas baru akhirnya kita bisa menyiapkan diri untuk lanjut ke tahap nasionalnya. Selama proses ke tahap nasional, yaitu pada bulan terhitung dari Juni sampai pada akhirnya hari ini ya, itu ada beberapa challenge, seperti kita harus buat video konten gitu ya tentang pariwisata juga.
0: Okay, okay.
1: Terus kita harus berinteraksi juga sama orang-orang yang berkegiatan di bidang kepariwisataan dan juga UMKM karena itu advokasi dari yayasannya sendiri.
0: Oke.
1: Lalu ada juga kita harus menyiapkan national costume.
0: Oh.
1: Tapi national costume-nya itu sendiri harus merepresentasikan dari provinsinya.
0: Iya, iya,
1: dari
0: iya,
1: provinsi bener-bener. Bali gitu. Lalu kita harus menyiapkan juga talent atau bakat. Kita harus menampilkan bakat kita, apa yang kita punya dari provinsi kita sendiri gitu ya. Lalu apalagi ya, tentang photoshoot juga. Itu pasti official photoshoot menggunakan dress yang cantik.
0: Iya, iya, iya.
1: Lalu kontak-kontak juga sama pasangan kita, yaitu yang putranya nih. Nah, diharapkan sih bisa kolaborasi, tetapi tidak wajib juga karena nanti pada akhirnya di nasional kita akan dinilai secara perorangan gitu. Tapi untungnya when it comes ada pasangan putranya, kita bisa berkoordinasi secara langsung tentang gimana nih advokasi kita atau pariwisatanya nanti kita mau bawa kemana ya ceritanya gitu. Oh, sama satu lagi ada persiapan tentang video profile sama promotion.
0: Okay.
1: Jadi nanti di video promosinya itu kita mengambil salah satu destinasi wisata di Bali gitu ya. Mungkin misalkan kalau aku mengangkat Jatiluwih kemarin.
0: Oke.
1: Okay. Iya, tapi belum aku puas nih, masih unreleased.
0: Gitu. Oh, oke, okay. baik kita tunggu.
1: Jadi aku mengangkat Jatiluwih tentang wellness tourism itu my advocation.
0: Iya, iya,
1: sama
0: iya.
1: Ada pemberdayaan UMKM di dalamnya gitu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Begitu sih Mita rentetan ya persiapan dan stage untuk gininya. Pemilihannya.
0: Oke, iya, sebelum akhirnya meluncur begitu ya ke nasional nanti ya, teman Pro 2. Zuzur pasti sangat melelahkan ya untuk persiapan.
1: Lumayan
0: ya, tapi asik sih jujur asik, ya.
1: Excited banget
0: ya teman Pro 2. Ya, teman Pro 2, kita bakal break dulu ya, nanti di section kedua kita bakal ngobrolin lebih lanjut lagi. Ini lebih banyak kenalan ya sama kakak princess satu ini. Di sini aja ya di RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: bukan hanya indah, ternyata sawah di Bali juga memiliki sistem pengairan tradisional yang telah diwariskan secara turun-temurun sejak abad ke-9. Sistem ini dikenal dengan nama subak. Subak bukan sekedar cara untuk mengalirkan air ke sawah. Lebih dari itu, subak merupakan wujud dari filosofi hidup masyarakat Bali yang disebut Trihita Karana, harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Uniknya, pengelolaan subak dilakukan secara kolektif oleh para petani melalui organisasi adat. Hal ini mencerminkan kearifan lokal yang berbasis komunitas, di mana setiap keputusan dalam pengelolaannya diambil melalui cara musyawarah. Tidak heran kalau pada tahun 2012, UNESCO menetapkan subak sebagai warisan budaya dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman-teman Prodo masih barengan aku Mito Landeri dan Kakak Princess. Ada Wulan juga. Yes, kali ini kamu ditemani sama dua Wulan ya.
1: Oke. Okay. Hai teman-teman Prodo FM.
0: Yes. Oke, okay. Sesuai dengan topik di pagi hari ini ya. Culture Peace Creativity. Ya, karena Wulan ini adalah Putri Pariwisata Nusantara Bali 2026. Kita mau nanya dulu nih, kalau okay. Mendengar kata culture ya. Kalau di kepala aku culture mau pelari culture enggak bercanda ya. Culture especially budaya Bali begitu ya.
1: Betul.
0: Hal apa sih yang menurut Wulan paling penting untuk dikenalkan kepada kita nih anak-anak muda?
1: Oke. Sebenarnya culture itu kan seperti yang kita tahu itu budaya atau identitas nih. Budaya itu adalah identitas dari suatu daerah yang tumbuh bersama dengan pola dan perilaku dari masyarakat. Sebenarnya yang pengen kita sampaikan atau mungkin mengenai budaya ini, bahwa budaya itu harus kita kenal karena budaya itu lekat sekali di kehidupan kita sehari-hari, ya nggak sih, Mit?
0: Betul.
1: Anak muda sekalipun sebenarnya sudah menyentuh budaya-budaya mereka, misalkan nih setiap hari membanten aja itu adalah termasuk budaya ya. Dengan segala rentetan banten yang ada, tata caranya itu merupakan budaya. Budaya itu berdasarkan dari pola pikir dan perilaku masyarakat yang dari dulu hingga sekarang tetap dijalankan, sehingga itu juga melahirkan adat, melahirkan religi juga ya. Di dalamnya terkandung banyak sekali ada nilai-nilai budaya itu sendiri. Gitu.
0: Iya bener ya teman Pro 2. Tapi ya kita tahu nih sebagai orang Bali, begitu ya, Bali kan punya banyak banget tradisi budaya.
1: Betul.
0: Gimana ya caranya mungkin nanti berjalan dengan advokasinya mungkin bisa ya untuk tetap memperkenalkan budaya Bali kepada wisatawan, begitu ya. Tapi tanpa ngebuat sisi budaya atau pakemnya itu kehilangan makna aslinya nih.
1: Iya, betul. Jadi kan saat ini kita sangat menyentuh juga ya tentang budaya dan juga digital atau perkembangan budaya-budaya yang modern, budaya-budaya lokal diakulturasikan dengan budaya-budaya yang masuk dari luar gitu, western culture. Lantas kalau misalkan kita tidak bisa untuk beradaptasi nih terhadap budaya yang sudah masuk dan yang berkembang, budaya lokal itu akan justru redam gitu. Sehingga yang patut kita munculkan adalah dengan cara kita bisa menggabungkan antara budaya lokal dan budaya luar yang masuk dan budaya yang modern gitu ya. Contohnya nih, semisal kita berpakaian. Nah, dari contoh berpakaian aja budaya kita kan berpakaiannya dengan berkain gitu ya kan.
0: Berkain
1: dengan batik, dengan endek. Tapi kalau budaya luar atau di luar Bali deh contohnya, itu sekarang banyak sekali berpakaian dengan yang basic gitu. Dengan yang basic lalu warnanya hitam putih gitu aja gitu. Tidak ada motif yang rame gitu. Sedangkan kalau di Bali ataupun budaya-budaya lainnya, budaya berpakaiannya itu kainnya kan pasti rame banget ya, Mit, sebagai putri batik nih juga.
0: Iya benar-benar rame banget
1: kan. Jadi itu bisa kita kombinasikan kan, misalkan untuk merepresentasikan juga budaya lokal kita. Kita punya batik nih, kita punya endek nih kalau di Bali. Yang bisa kita jual ke orang-orang luar juga bahwa ini loh pakaian budaya dari Bali seperti ini. Sama halnya kebaya juga. Kebaya bisa di mix and match dengan jeans, dengan rok-rok yang bisa kita pakai, rok kain biasa gitu ya. Jadi match banget gitu. Terus kalau misalkan budaya-budaya lainnya, contohnya seperti adat istiadat, itu biasanya kita bisa sebagai anak muda yang sudah melek dengan digital, kita bisa promosikan dengan cara kita rekam, dengan cara kita edit, atau kita isikan narasi-narasi yang membuat masyarakat itu tahu bahwa ini loh budaya lokal dari kita, ini loh tradisi-tradisi yang seharusnya kita bisa lestarikan gitu.
0: Teman Pro 2. Memang ini juga menjadi tantangan kita bersama.
1: Betul.
0: Begitu ya. Tapi syukurnya dengan ada Wulan sebagai Putri Pariwisata Nusantara Bali ya, Jadi Wulan ini juga berusaha banget begitu ya.
1: Berusaha.
0: Oh, untuk membantu kita semua setidaknya bisa tetap memperkenalkan betul. Budaya kita tanpa menghilangkan makna asli atau esensinya begitu ya. Oke, lanjut ke kata kedua, peace ya. Okay. Zen, namaste ya.
1: Namaste.
0: Kalau kita bicara tentang peace atau perdamaian, nih kayak lagunya siapa itu yang perdamaian gitu ya.
1: Nyambung.
0: Bener ya. Kalau menurut Wulan sendiri, apa nih hubungannya peace ya atau damai, perdamaian lah ya dengan dunia pariwisata nih.
1: Oke. Okay. Dunia pariwisata kita saat ini di Bali kan ada pro dan kontra ya terkait peraturan, regulasi, lalu ada kebijakan juga dan juga perilaku sehari-hari di masyarakat yang dimana mengaplikasikan secara langsung di bidang kepariwisataannya sendiri. Itu ada pro kontranya sehingga muncullah kalau udah ada pro dan kontra pasti ada ketidakdamaian.
0: Iya, benar, kan? benar
1: di sekitarnya, di sekitar bidang tersebut. Lantas sebenarnya yang membuat itu korelasi adalah ketika semuanya itu seperti kebijakan dan juga praktiknya di lingkungan masyarakat itu bisa selaras gitu.
0: Iya,
1: tetapi
0: betul,
1: ketika kebijakan kepariwisataan tidak semestinya juga dijalankan secara real di praktiknya gitu oleh pelaku pariwisata, maka itu akan memunculkan ketidakselarasan dan wisata yang datang sendiri itu jadi ambigu juga.
0: Melihat
1: kepariwisataan kita bagaimana nih gitu. Banyak yang melanggar juga kan, wisata-wisatawan yang hadir di Bali yang mungkin mereka bekerja jadinya di sini. Yang seharusnya pariwisata di Bali itu mendatangkan kedamaian yang dimana mereka pergi ke Bali untuk berlibur, untuk menenangkan diri gitu,
0: iya,
1: yang zen
0: bener.
1: Gitu. Tetapi masih banyak hal-hal yang di luar dari adanya yang seharusnya terhadap kepariwisataan di Bali. Maka dari itu sebenarnya advokasi aku sebagai Putri Pariwisata Nusantara itu menekankan pada wellness tourism.
0: Oke.
1: Di mana kita akan mengangkat kembali mengenai tourism atau pariwisata di bidang kesehatan. Bukan maksudnya kesehatannya itu ke dokter gitu ya, kita berobat ke rumah sakit gitu, enggak. Tetapi banyak ada kepariwisataan di Bali yang mulai digali kembali mengenai kesehatan, baik kesehatan spiritual dan juga kesehatan fisik. Misal kalau kesehatan spiritual tuh kayak banyak orang yang datang ke Bali untuk melukat gitu misalkan. Untuk beryoga gitu ya. Kan banyak nih sekarang di Bali ada tempat-tempat yoga yang mulai berkembang. Nah, itu adalah salah satu sebenarnya menurut aku contoh dari bagaimana pariwisata Bali itu meningkatkan prinsip kedamaiannya, kedamaian secara batin dan juga kedamaian secara fisiknya mereka sendiri untuk wisatawan yang datang. Lantas itu yang membuat mungkin bisa membantu wisatawan untuk sadar bahwa pergi ke Bali itu bukan hanya untuk berwisata, untuk jalan-jalan aja, tapi untuk meningkatkan kesehatan dan kualitas diri lagi begitu.
0: Itu dia teman Prodo ya, kuliah 3 SKS kita barengan kakak princess.
1: Wah, panjang ya.
0: Iya. Tapi emang setuju juga sih teman Prodo ya, kalau kita ngobrolin tentang Bali memang identiknya dengan orang-orang nyari ketenangan.
1: Betul.
0: Begitu ya, tapi gara-gara ada huru-hara mulai dari mungkin secara sosial begitu, yang secara nggak langsung tiba-tiba muncul begitu ya, entah itu juga dari segi aturan segala macam, jadi kayak hah gimana ini miskah gitu. Ini ya nggak jadilah mencari ketenangan ya. Ini penting juga ya. Sekarang juga dari segi creativity ya, kita tahu nih anak muda Bali sangat kreatif begitu ya, punya banyak karya mulai dari fashion, seni, musik, sampai ke UMKM begitu.
1: Betul.
0: Ya. So far kalau menurut Wulan sendiri gimana nih kreativitas anak muda kita dalam mengembangkan pariwisata ya, khususnya dari segi kreativitas mereka nih.
1: Oke. Sebenarnya di Bali itu banyak loh anak-anak muda yang sebenarnya kita meet yang udah punya usaha besar-besar lagi usahanya dan
0: ya lagi bener.
1: Mereka memiliki khas atau unsur dari usahanya tuh yang very very authentic gitu. Nah, sebenarnya memang potensi dari pemuda di Bali itu benar-benar bagus ya untuk memiliki usaha dan kreativitas di bidang apalagi UMKM-nya sendiri. UMKM itu kan usaha menengah kecil dan mikro ya.
0: Iya betul.
1: Mikro kecil dan menengah, sorry. Dan itu sebenarnya dikombinasikan dengan kreativitas mereka dalam membentuk produk-produk yang belum ada mungkin di daerah lain dan di Bali dikemas kembali. Misalkan nih tentang ogoh-ogoh. Sekarang ogoh-ogoh itu bisa dikemas menjadi ogoh-ogoh yang kecil gitu dan diperjualbelikan keluar, bahkan diekspor untuk ke luar negeri. Karena apa? Ogoh-ogoh itu kan ada unsur seninya.
0: Iya betul,
1: dan
0: betul,
1: warga
0: betul.
1: Dan masyarakat yang di luar Indonesia itu sebenarnya sangat tertarik dengan seni ogoh-ogoh itu. Selain itu ada misalkan kuliner kayak kopi gitu misalkan. Bali itu kan sangat kental dengan kopinya juga.
0: Iya,
1: kan kita punya ada kopi biji kopi Kintamani kan yang rasanya arabika agak asem-asem gitu.
0: Iya.
1: Nah, itu juga sekarang banyak sekali di masuk ke dalam pangsa pasar ekspor dan impor. Dan itu cenderung membuat bisa menopang perekonomian di Bali juga, membantu menopang perekonomian di Bali. Sehingga sebenarnya pembangunan di Bali itu mit kayak sangat ke ekonominya sendiri. Itu menjadi salah satu bidang yang diprioritaskan dalam pembangunan Bali dalam 5 tahun ke depan. Dan UMKM adalah salah satu cara untuk bisa menopang peningkatan ekonomi di Bali.
0: Ini dia teman produk ya. Kalau kita ngobrol tentang pariwisata, waduh kemana-mana begitu ya. Karena ini adalah salah satu hal begitu ya yang erat kaitannya dengan kehidupan kita. Salah satunya itu tadi UMKM.
1: Betul.
0: Begitu ya. Dan masih banyak lagi sebenarnya ya. Kalau kita ngobrolin ini betul-betul besok nggak akan kelar sih ya.
1: Betul. Panjang banget ya.
0: Panjang banget, bener ya teman produk. Oke deh, kita bakal break sekali lagi. Nanti di sesi ketiga ya, kita bakalan dengerin nih ya gimana Bali generasi muda dan masa depan pariwisata ya. Di sini aja di RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Dan kita memperoleh Mahasiswa Joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Ya, gak nyangka teman Pro 2 waktunya cepat sekali berlalu ya. Apalagi kita ngomongin pariwisata ya.
1: Benar, itu panjang banget sih.
0: Real gak pake ya. Bisa kita buat podcast sekian jam gitu. Teman Pro 2 ya. Oke deh, kita sekarang ngobrolin perihal anak muda nih ya. Khususnya Wulan nih sebagai Putri Pariwisata Nusantara Provinsi Bali ya. Sejadi apa sih tantangan yang paling besar yang dirasakan ketika harus bawa nama Bali dan memperkenalkan potensinya kepada masyarakat luas khususnya di tingkat nasional nih?
1: Oke, sebenarnya tantangannya sih banyak ya. Banyak di bidang, di beberapa bidang, misalkan di pemudaannya bisa, di tempat pariwisatanya juga bisa. Cuma yang aku garis bawahi di sini kan sebenarnya Bali sudah terkenal dengan pariwisata yang cukup mendunia ya.
0: Betul.
1: Dan yang membuat menjadi sulit untuk apa yang harus diangkat itu adalah sebenarnya pariwisatanya cenderung sudah terpampang banyak di sosial media secara detail. Tetapi ada beberapa hal yang mungkin kalau misalkan orang-orang yang datang ke Bali itu banyak yang belum tahu tentang tradisi dan mungkin lingkungan sekitar di Bali itu seperti apa. Sehingga itu menjadi tantangan yang, atau mungkin kita bisa bilang challenge ya, untuk kita bisa mempromosikan Bali lebih jauh lagi. Seperti misalkan dari pengobatan tradisional itu kan bisa dijadikan kepariwisataan, itu belum banyak juga sih orang-orang yang tahu tentang itu di luar Bali ya. Yang orang-orang tahu di luar Bali itu kepariwisataan di Bali ya pantai, gunung, dan sebagainya. Tetapi yang harus kita garis bawahi sebagai Putri Pariwisata itu bagaimana kita bisa mempromosikan bahwa di Bali itu kegiatan dari masyarakat, dari garis bawahnya adalah berbudayanya itu yang perlu diangkat kembali, dan kepariwisataan yang bermartabat itu. Karena orang yang datang ke Bali cenderung memperkaya investor-investor yang sudah kaya menjadi lebih kaya
0: lebih
1: lagi.
0: Sedangkan
1: banyak loh pariwisata lokal yang perlu kita datangi juga gitu.
0: Iya, betul, yang betul.
1: Untuk bisa memperkaya masyarakat lokalnya sendiri.
0: Iya, teman Pro 2. Benar ya, memang kalau kita ngobrol tentang pariwisata, aduh majemuk sekali ya.
1: Majemuk sekali.
0: Dan kompleks ya, tidak hanya sekedar kita nyari sunset begitu ya, ke beach club atau mungkin ngeliatin orang-orang kita nih sembahyang segala macam atau saat pelasti di video kan enggak, lebih dari itu teman Pro 2 ya, dan banyak sekali tantangan yang perlu kita bereskan satu-satu. Betul. Begitu ya. Nah, karena sudah jam juga nih, sayang sekali ya, kita harus menutup pembicaraan kita. Tapi sebelum itu boleh dong dikasih pesan ya ke teman Pro 2 sekaligus juga closing statement-nya seperti apa, monggo.
1: Baik, untuk teman-teman Pro 2 FM yang sedang mendengarkan curhatan kami nih di RRI Pro 2 FM, aku berpesan sebagai anak, salah satu anak muda juga, bahwa kunjungilah tempat-tempat pariwisata lokal. Lebih banyak kunjungilah dan belilah produk-produk lokal yang memang masyarakat Bali produksi secara langsung. Karena apa? Itu bisa membantu masyarakat kita menaikkan harkat dan martabat di bidang perekonomian juga, dan juga bisa memperkenalkan kembali, menaikkan kembali nilai dari kebudayaan Bali yang benar-benar lokal banget itu. Sehingga kita sendiri bisa tidak hanya berkembang secara modern, tetapi juga bisa mengangkat budaya kita lebih baik lagi ke depannya. Begitu.
0: Oke, itu dia ya closing statement dari Putri Pariwisata Nusantara Bali 2026.
1: Thank you, Mi.
0: Thank you juga ya, ini sudah berkenan ya berbagi ya, sharing sama teman Pro 2 nih terkait persiapannya seperti apa, terus juga pandangannya mengenai pariwisata zaman sekarang seperti apa. Waduh, ternyata banyak sekali tantangannya, PR-nya teman Pro 2 ya. Tentu ini bukan tugasnya princess saja ya.
1: Ini tugas semua orang ya.
0: Tugas semua orang ya. Semua tugas masyarakat. Kita nih anak muda Bali, begitu ya, untuk terus menjaga pariwisata, di sisi lain juga tetap mempertahankan budaya kita.
1: Betul.
0: Begitu.
1: Jangan lupa budaya kita sendiri.
0: Cakep, kita bungkus kartunya dua ya. Oke, teman-teman Bro, kan udah jam juga ya, segitu dulu dialog kita di pagi hari ini. Langsung aja akhirnya dari kawasan Metropolis yang Muruk 70 Denpasar. Aku Mita Ulang dari yang bertugas pamit dari ruang dengar kamu.

0: 23 ini memiliki dedikasi dan kerja keras dalam berlatih. Salah satu prinsip hidupnya berbunyi, jika seseorang terlalu banyak memikirkan sesuatu, maka sudah dipastikan ia tidak akan pernah bisa menyelesaikannya.
1: Maju terus, pantang mundur.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman

Disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Hamburg 70. Balik lagi bareng aku Azriel Timothy, teman Pro 2. Hai hai hai, apa kabar teman Pro 2? Semoga sehat-sehat aja ya di hari-hari ini gitu. Dan di kondisi kali ini cuacanya ya so far so good ya. Teman Pro 2, seperti biasa aku bakal nemenin kalian selama beberapa jam ke depan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja. Jangan lupa follow semua sosial media kita di Instagram, Facebook, X dan juga TikTok. Username-nya @RRIPro2 Denpasar. Dan kalau kalian mau request lagu, langsung aja WhatsApp nomor 0896203900. Jangan kemana-mana teman Pro 2, karena aku bakal nemenin kalian seperti biasa selama beberapa jam ke depan ini. Jadi tetap di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Benua hitam adalah sebutan untuk benua Afrika karena pada awal mulanya digunakan oleh penjajah Prancis untuk menyebut ras asli benua Afrika, yaitu ras negroid yang mempunyai kulit berwarna hitam. Dalam bahasa Spanyol, negro berarti berwarna hitam.

So masih di 95,3 FM teman Pro 2. In this situation Indonesia ku yang tercinta ini teman Pro 2, ya banyak banget berita-berita yang bisa dibilang negatif dan ada juga yang positif. Tapi kadang kita juga bisa kegocek ya sama yang namanya berita-berita hoax teman Pro 2. Nah teman Pro 2, sekarang ini ada satu berita bisa menyebar dalam hitungan detik ya. Tinggal screenshot terus share ke grup keluarga, story atau media sosial, selesai ya. Tapi masalahnya yang cepat menyebar belum tentu benar. Nah supaya kita nggak ikut jadi kurir hoax nih, ada beberapa hal sederhana yang bisa kamu lakuin. Pertama, jangan langsung percaya hanya karena judulnya bikin kaget atau emosi ya. Karena hoax itu sering menggunakan judul yang provokatif supaya orang langsung klik dan membagikannya. Baca juga artikelnya sampai selesai dan pastikan dan perhatikan siapa yang menerbitkan informasi tersebut. Kedua, cek sumber dan tanggal informasinya. Jadi cari berita yang sama dari media atau sumber resmi lainnya, karena kadang informasi yang beredar sebenarnya berita lama yang dibagikan kembali seolah-olah baru terjadi. Dan untuk informasi penting, terutama soal kesehatan, kebijakan pemerintah atau bencana, prioritaskan dari sumber resmi. Ketiga teman Pro 2, jangan cuma ngebaca satu postingan doang ya, bandingkan informasi dengan beberapa sumber terpercaya, karena kalau ada foto atau video yang terlihat meyakinkan, tetap jangan langsung percaya, karena konten visual juga bisa dipotong, diedit, atau diambil dari kejadian yang berbeda. Dan yang paling penting, kalau masih ragu, jangan buru-buru share, karena gak ada penghargaan juga ya untuk orang yang paling cepat nyebarin berita. Justru dengan berhenti sebentar, mengecek dan memastikan kebenarannya, kita udah ngebantu menjaga lingkungan digital untuk tetap sehat. Jadi teman Pro 2, mulai sekarang pakai prinsip sederhana, baca, cek, bandingkan, baru dibagikan ya. Karena satu kali klik share itu memang cuma butuh 1 detik, tapi dampak dari informasi yang salah bisa jauh lebih panjang pastinya. Nah buat kamu pastinya yang mau cari informasi terlengkap, terpercaya ya, no hoax dan juga ter-up to date, boleh banget langsung cek rri.co.id di internet. Dan di situ semua ada banyak banget berita yang bisa kamu dapat, mulai dari lifestyle, politik, dan segala macamnya teman-teman berdua.

Masih di 95,3 FM, teman Pro 2. Nah, kalau biasanya kita ngomongin nabung ya, sekarang kita naik level dikit ya. Sekarang kita bahas yang namanya investasi. Nah, sederhananya, investasi ini ngebuat uang yang kita punya berpotensi berkembang di masa depan. Jadi uangnya nggak cuma disimpan, tapi ditempatkan di instrumen tertentu dengan harapan nilainya itu bertambah. Keren ya. Jadi bukan cuma ngendok aja teman Pro 2. Tapi buat kamu yang baru mau mulai, jangan langsung berpikir investasi itu harus punya modal besar ya. Karena sekarang banyak pilihan yang bisa dimulai dengan nominal relatif kecil ya. Yang paling penting justru kenali dulu produk investasinya, pahami resikonya juga. Dan jangan sampai gampang tergiur janji keuntungan besar dalam waktu singkat, apalagi dengan modal yang kecil ya. Jadi modalnya kecil tapi keuntungannya besar. Nah itu hati-hati teman Pro 2. Karena investasi itu bukan sulap, bukan sihir. Gak ada cerita uang hari ini masuk, besok langsung jadi berkali-kali lipat ya. Yang subur kali kayak gitu. Jadi sebelum investasi, pastikan kebutuhan sehari-hari dan dana darurat udah aman. Setelah itu baru nih mulai pelan-pelan sesuai kemampuan. Ya ingat, investasi bukan tentang siapa yang paling cepat kaya, tapi siapa yang paling konsisten menyiapkan masa depannya. Jadi kalau uang kamu hari ini masih sering hilang entah kemana, mungkin sebelum investasi kita perlu investasi dulu ke kemampuan mengatur uang ya.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain tenun sarung asal Bugis atau yang lebih dikenal dengan sebutan sarung Bugis memiliki tampilan yang mewah dan berkelas. Pemakainya akan terlihat spesial karena tenunan kain ini berasal dari bahan sutra dengan rangkaian benang emas dan perak. Busana tradisional Makassar ini juga menampilkan perpaduan warna yang ramai dengan motif kotak, sehingga kain yang satu ini sangat cocok untuk dikenakan dalam berbagai acara pesta.

Kamu masih dengerin 95,3 FM ya. Dan teman Pro 2, pernah gak sih baru bangun tidur yang dicari pertama itu bukan air putih, bukan sarapan, tapi apa? HP ya, bukan WhatsApp, apa buka WhatsApp, Instagram, TikTok, scroll sebentar, tahu-tahu udah 30 menit. Nah, kalau kamu ngerasa sehari-harinya terlalu nempel sama gadget, mungkin ini saatnya kenalan sama yang namanya Digital Detox, teman Pro 2. Nah, Digital Detox itu bukan berarti kita harus menghilang dari internet atau diaktif sosial media, matiin HP berhari-hari, tiba-tiba jadi manusia anti teknologi gitu ya. Nah, sederhananya Digital Detox ini adalah memberi jeda ya dari penggunaan gadget dan media sosial supaya kita bisa kembali fokus sama yang namanya kehidupan di dunia nyata. Bisa dimulai dari hal kecil, misalnya 1 jam sebelum tidur tanpa scrolling, makan tanpa HP di tangan, atau kayak kasih waktu khusus dalam sehari buat benar-benar offline. Dan ya, karena kadang yang bikin kita capek itu bukan cuma aktivitas fisik, tapi juga terlalu banyak informasi yang masuk setiap harinya ya, dari notifikasi, chat, berita ya, apalagi hari-hari ini beritanya aduh. Terus kayak konten-konten yang brand rot gitu ya. Semuanya itu ngerebut perhatian kita. Jadi enggak ada salahnya sekali bilang ke dunia digital, "Tunggu dulu ya. Aku mau hidup di dunia nyata sebentar." Karena ya bukan kita ngebenci teknologi, tapi karena kita yang seharusnya mengendalikan teknologi, bukan sebaliknya, teman Pro 2 ya.

Disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Hamburg 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar bareng aku Azril Timothy di Info Pro 2. Selamat siang teman Pro 2. Informasi pertama hari ini datang dari Dinas Kelautan dan Perikanan atau DKP Provinsi Bali yang menekankan penerapan Sustainable Marine Tourism dalam pengembangan pariwisata bahari. Aktivitas wisata di pesisir dan laut dinilai harus memperhatikan daya dukung serta daya tampung lingkungan sehingga pertumbuhan ekonomi tidak mengorbankan kelestarian ekosistem laut. Kepala DKP Provinsi Bali Iputu Sumardiana mengatakan, konsep Sustainable Marine Tourism harus menjadikan aspek ekologis sebagai fondasi utama. Kegiatan wisata bahari termasuk aktivitas bawah laut perlu memperhatikan kesehatan ekosistem, kapasitas lingkungan, keselamatan, pengelolaan sampah dan limbah, serta perlindungan terumbu karang dan biota laut. Menurutnya pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip ekonomi biru atau blue economy, yakni pemanfaatan sumber daya laut untuk menciptakan nilai ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian ekosistem. Beralih ke informasi selanjutnya, datang dari perkembangan regenerative medicine yang menjadi salah satu bahasan utama Indo-Analgesia Bali 2026 yang berlangsung di Prama Sanur Beach Hotel Bali 10 hingga 12 September 2026. Forum tersebut diikuti ratusan peserta dengan pembicara dan peserta dari sejumlah negara, antara lain Kanada, India, Malaysia, Filipina, dan Singapura. Pertemuan tersebut membahas perkembangan ilmu penanganan nyeri sekaligus membuka ruang pertukaran pengalaman antar praktisi dari berbagai latar belakang kedokteran. Ketua Panitia Indo-Analgesia Bali 2026, Dr. Iwayan Widana mengatakan, pertemuan lintas negara dan disiplin tersebut dapat memperluas pertukaran pengetahuan di bidang kedokteran nyeri. Salah satu materi yang menjadi perhatian adalah penerapan regenerative medicine dalam penanganan nyeri. Selain sesi ilmiah, peserta mengikuti hands-on training untuk mempraktikkan sejumlah teknik intervensi dengan pendampingan dokter yang berpengalaman di bidang pain management. Menurut Wayan Widana, pemahaman mengenai terapi regeneratif tidak hanya berkaitan dengan teori, tetapi juga penentuan target terapi secara lebih presisi. Dalam workshop, peserta mendapat pemahaman mengenai target terapi regenerative medicine yang dipandu menggunakan ultrasonografi. Demikian info Pro 2 yang dapat aku sampaikan. Aku Azril Timothy. Sampai jumpa beberapa menit ke depan dalam gelaran Midday Chills.

0: Hitlist.
1: You heard it right, teman Pro 2. Ya, balik lagi bareng aku Azriel Timothy masih di 95.3 FM dan udah jam 11 siang. Ternyata kita bakal masuk ke Pro 2 Hit List, teman Pro 2. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang penasaran siapa sih yang bakal kita bahas siang hari ini, penyanyi siapa yang lagunya lagi ngehits gitu ya. Boleh langsung aja follow dulu sosial media kita di Instagram RRI Pro 2 Denpasar karena bentar lagi aku bakal update juga. Dan kalau ngomongin penyanyi Indonesia dengan karakter vokal yang langsung gampang dikenali, mungkin nama ini bakal masuk ke salah satunya teman Pro 2. Ia merupakan Salma Salsabila ya. Pasti ya, ini jadi perbincangan yang menarik kalau ngomongin tentang Salma teman Pro 2, karena Salma ini pertama kali makin dikenal luas setelah mengikuti yang namanya Indonesian Idol dan berhasil jadi juara di musim ke-12 waktu itu. Tapi yang bikin Salma menarik bukan cuma soal gelar juaranya aja, tapi juga karakter suaranya yang punya warna khas, powerful, tapi tetap punya sisi emosionalnya yang kuat gitu. Nah, buat kamu yang mungkin baru familiar sama namanya, Salma Salsabila ini adalah salah satu penyanyi muda yang menarik banget buat diikutin perjalanan musiknya. Karena setelah kompetisi selesai juga, justru disitulah tantangan sebenarnya dimulai. Gimana kayak seorang penyanyi itu bisa keluar dari bayang-bayang ajang pencarian bakat dan punya identitas sendiri. Iya nggak sih? Dan menariknya, Salma itu melakukan hal yang demikian, teman Pro 2. Jadi kalau kalian udah dengerin beberapa lagu-lagu hits dari Salma Salsabila, pastinya sadar ya, wah Salma ini beda banget nih genre lagunya dari jebolan-jebolan ajang pencarian bakat tersebut. If you know what I mean, teman Pro 2, ya, ya bisa dibilang kayak rata-rata kalau aku tangkap sendiri gitu ya, banyak banget lagu-lagu balat gitu yang dikeluarin. Tapi Salma ini berbeda, banyak banget dia lagu-lagu yang edgy, yang upbeat yang ia keluarkan selama ini, teman Pro 2. So without any further ado, langsung aja kalian vote salah satu lagu hitsnya Salma Salsabila, teman Pro 2. Bakal aku update bentar lagi di Instagram RRI Pro 2 Denpasar. Dan voting yang paling banyak bakal aku puterin lagunya di akhir segmen Pro 2 Hit List siang hari ini. So don't go anywhere, di sini aja teman Pro 2 di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali dengan bangga kembali menggelar Anugerah Penyiaran Bali tahun 2026. Inilah ajang penghargaan bagi insan penyiaran TV dan radio dengan tema Siaran Sehat TV dan Radio dalam Bali Era Baru. Para insan penyiaran dituntut karya-karya terbaiknya selama satu tahun ini guna bersama menjaga saluran informasi yang edukatif, menghibur, sekaligus kontrol sosial dan perekat bangsa. Ada 7 kategori terbaik tiap TV dan radio yang dipilih. Juga ditetapkan radio dan televisi terbaik. Terpenting lagi adalah dipilihnya tokoh Bali yang berkontribusi kepada dunia penyiaran sebagai Lifetime Achievement atau penghargaan seumur hidup. Di ajang APB 2026 ini pula, KPID Bali akan memberikan penghargaan kepada pemenang lomba video 44 tonggak penanda Bali era baru untuk tingkat SMA, SMK, dan perguruan tinggi. Ayo saksikan dan getarkan Selasa 3 November 2026 bertempat di Taman Budaya Art Center Denpasar.

Kamu masih dengerin 95,3 FM di Pro 2 Hit List ya siang hari ini teman Pro 2. Dan kalau ngomongin tentang Salma Salsabil gitu ya, kayaknya bukan cuma tentang Indonesian Idol doang deh yang harus kita ingat tentang Salma ya. Agak mundur dikit ke belakang nih, Salma Salsabil alia Putri sebelum masuk ke Indonesian Idol ya. Salma ini lahir di Probolinggo, Jawa Timur pada 12 Februari 2002. Jadi Gen Z abis nih. Sejak kecil Salma ini emang udah deket banget ya dengan yang namanya dunia musik. Bahkan ketika masih sekitar 10 tahun dia sudah mengikuti ajang Idola Cilik Season 4. Tuh bayangin, Idola Cilik udah dirasain ya teman Pro 2, udah dapat rapot merah apa belum tuh ya. Dan setelah itu juga Salma udah pernah coba beberapa kompetisi lain kayak The Voice Kids Indonesia, Rising Star Indonesia, Sunsilk Hijab Hunt, sampai The Voice Indonesia. Banyak banget ya Salma ya. Nah, yang menarik adalah dari beberapa kompetisi tersebut, Salma ini belum langsung jadi juara. Jadi bisa dibilang perjalanannya ini penuh banget dengan pengalaman jatuh bangun. Berkali-kali ikut talent search, baru kemudian di Indonesian Idol Season 12 tahun 2023 lalu, perjuangannya ini benar-benar membuahkan hasil. Salma akhirnya berhasil mengalahkan Nabila Taqiyah dan keluar sebagai juara. Bahkan selama kompetisi, Salma juga punya catatan yang cukup spesial karena ia dikenal sebagai salah satu peserta yang mendapatkan standing ovation dari juri dan penampilannya berkali-kali jadi trending loh teman Pro 2. Dan setelah Indonesian Idol pun karirnya ini terus berkembang dan salah satu pencapaian besarnya adalah dengan lagu Bunga Hati di tahun 2025 yang mendapatkan Special Award Indonesian Popular Music di Music Awards Japan. Jadi bukan hanya di nasional aja, tapi Salma udah diakui secara internasional juga nih. Dan kalau kamu teman Pro 2 udah cek yang namanya Instagram RRI Pro 2 Denpasar, pastinya udah tahu ada beberapa lagu, ada 4 lagu hitsnya Salma yang udah aku cantumin. Silakan dipilih salah satu teman Pro 2 buat diputerin di akhir segmen nanti. Ada Hachu, ada Berharap Pada Timur, terus ada Boleh Juga, dan yang terakhir of course Bunga Hati. Pilih salah satunya teman Pro 2 dan aku tunggu sampai jam 12 kurang siang hari ini. Di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu, jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Tips of the day.
1: Cabai dapat meningkatkan tingkat metabolisme hingga 20% dan bertahan hingga 30 menit karena cabai memiliki efek termogenik. Hal pertama yang bisa dilakukan untuk meningkatkan metabolisme dengan mengkonsumsi segelas air hangat yang ditambahkan dengan parutan jahe, kayu manis, cabai, dan setengah jus lemon.
0: Tips of the day. Teman terbaik kamu.

masih di Pro 2 Hit List, teman Pro 2 ya. Dan menariknya tentang Salma Salsabila itu bukan hanya karena dia pernah jadi juara Indonesian Idol, tapi lebih menarik adalah bagaimana ia membawa modal dari sebuah ajang pencarian bakat ke perjalanan sebagai penyanyi profesional gitu. Dia punya 3 hal yang menurutku tuh penting banget untuk seorang penyanyi muda punya gitu. Yang pertama itu karakter suara, kedua kemampuan menyampaikan emosi, dan yang ketiga adalah ruang untuk berkembang. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mungkin suka penyanyi dengan vokal yang powerful tapi tetap punya emotional touch-nya juga, Salma bisa jadi salah satu nama yang wajib masuk ke playlist kamu sih ya. Karena pada akhirnya industri musik bukan cuma tentang siapa yang bisa punya suara paling tinggi gitu ya, atau siapa yang bisa nyanyi paling keras. Karena yang bikin seorang penyanyi bertahan adalah ketika ia bisa buat orang tuh denger satu lagunya terus langsung bilang, wah ini dia nih yang aku cari gitu ya. Dan Salma Salsabila itu punya modal yang sampai ke titik itu for me. Jadi kalau selama ini kamu kenal Salma cuma sebagai pemenang Indonesian Idol season 12, mungkin sekarang waktunya kamu lihat Salma sebagai seorang penyanyi dengan perjalanan musiknya sendiri. Anyway, Salma, keep going, keep exploring, and let's see what's next from you, of course. Dan kamu juga teman Pro 2 masih punya kesempatan untuk vote salah satu lagu hits dari Salma Salsabil biar bisa aku puterin di akhir segmen Pro 2 Hitlist siang hari ini ya. Langsung aja ke Instagram kita di @rripro2denpasar dan cek story yang udah aku update di Instagram pastinya. Di sini aja teman Pro 2, aku tunggu vote kamu tetap di 95,3 FM.

0: RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Menurut data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau yang biasa kita sebut BMKG, terdapat 10 wilayah yang masuk dalam zona duga aktif terjadinya gempa bumi. Posisi Indonesia yang terletak di pertemuan tiga lempeng tektonik, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik, menyebabkan potensi bencana alam seperti gempa, gunung berapi, tsunami, banjir, dan tanah longsor cukup besar. Beberapa bencana alam yang pernah terjadi di Indonesia bahkan tergolong sangat dahsyat, hingga efeknya terasa hingga ke negara-negara sekitar Nusantara. Hal sederhana yang bisa dipersiapkan apabila bencana terjadi adalah dengan memiliki pengetahuan gempa bumi yang baik, kenali lingkungan dan rute evakuasi tempat beraktivitas, serta siapkan tas siaga bencana yang berisi identitas, keperluan pribadi seperti obat-obatan, alat mandi, selimut, pakaian, senter, pisau lipat multifungsi, dan masker. Sejumlah uang tunai perlu disiapkan untuk mengantisipasi ketika pembayaran via online maupun mesin ATM mengalami gangguan. Bencana bisa terjadi kapan saja. Selalu siap, selalu tanggap, dan selalu waspada.

0: 2 Hitlist.
1: Dan kamu masih dengerin Pro 2 Hitlist edisi Salma Salsa Bill, teman Pro 2s. Dan siang hari ini dengan polling yang udah aku upload di Instagram RRI Pro 2 dan Pasar, kita udah punya juaranya ya. Salah satu lagu yang hits banget saat ini dimenangkan oleh... Eits, kita lihat dulu di posisi keempat. Kita cek dulu ya teman Pro 2 di posisi keempat sebelum kita ke posisi yang pertama. Posisi keempat dimenangkan oleh lagu Boleh Juga ya. Dan di posisi ketiga dimenangkan oleh lagu Bunga Hati. Dan posisi kedua dimenangkan oleh lagu Berharap Pada Timur. And of course our number one position, Hachu, dimenangkan ya. Alright teman Pro 2, Hachu ini salah satu lagu terbarunya Salma Salsa Bill ya. Baru-baru ini ya rilis gitu di tahun 2026 pastinya tahun ini, dan lagu ini menggambarkan tentang lika-liku perjuangan seorang yang bekerja kantoran ya. Jadi seperti agak sedikit melawan atasan gitu ya ceritanya teman Pro 2, atasan-atasan yang tidak bertanggung jawab gitu ceritanya. Cenah. Jadi kita langsung aja teman Pro 2 dengerin jawara dari Pro 2 Hitlist edisi Salma Salsa Bill kita siang hari ini. Ini dia Hachu dari Salma Salsa Bill.

sedikit perhatian seukir lan pasir. Ukir pinake wetu ning karo pasir ranglebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening per

sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

Lebih baik menjalani kehidupan diri sendiri dengan tak sempurna daripada hidup meniru orang lain secara sempurna. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

0: Duh, macet banget sih. Mana sumpek banget lagi siang hari ini.
1: Heho, lagi sumpek. Makanya dengerin Midday Chills. Setiap Senin sampai Jumat dari jam 12 siang sampai jam 3 sore. Info kuliner, olahraga, dan entertainment buat kamu. Midday Chills.
2: Dari kawasan metropolis Hamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Kamu masih dengerin 95,3 FM bareng aku Azriel Timothy teman Pro 2 ya. Dan kita udah masuk ke Midday Chills pastinya dengan informasi-informasi menarik mulai dari kuliner, entertainment, dan olahraga buat kamu sampai jam 3 sore nanti. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: tips of the day.
1: Of the day.
2: Jahe mengandung gingerol yang mampu menenangkan perut. Jahe juga merupakan tonik untuk memperlancar peredaran darah dan baik untuk keseluruhan sistem syaraf. Dalam sebuah jurnal Complementary Therapies in Medicine, mengkonsumsi suplemen yang mengandung jahe bisa membantu para penderita insomnia untuk lebih mudah tertidur. Coba deh konsumsi segelas air hangat yang dicampurkan dengan setengah sendok teh jahe pada malam hari, karena itu akan membantu proses pencernaan dan akan membuat tidur kamu menjadi lebih baik.
0: Tips of the day.
1: Broadway FM Denpasar.

Balik lagi kamu dengerin 95.3 FM teman Pro 2. Dan siang hari ini emang waktunya paling bener itu nyari makan sih ya teman Pro 2, karena udah jam-jam makan siang gitu. Cuma kamu notice gak sih hari-hari ini makin banyaknya tempat makan yang menyediakan atau menyuguhkan sih, lebih tepatnya menyuguhkan konten-konten atau flyer promosi yang dibuat dari AI. Gimana tuh? Kalau kamu sendiri nyadar nggak nih? Mulai dari banner sampai baliho ini terasa mulai generic banget ya teman Pro 2 ya. Visual AI itu emang khas banget gitu. Kadang kalau kita mau buat satu promosi gitu ya, dari poster promosi makanan, pasti harus bikin makanannya dulu di foto, habis itu kita bikin deh yang namanya posternya. Sekarang karena udah ada AI, jadi semuanya serba AI. Cuma yang masih jadi kekurangannya AI, kita lihat ya, selama ini visual berbasis AI ini selalu ada minor mistakes-nya teman Bro 2, ada kesalahan-kesalahan kecil yang ia perlihatkan. Dari gambar AI itu kita lihat suguhan makanan itu tidak semirip aslinya. Tapi justru kalau yang dari aku perhatikan itu banyak banget kayak jaring-jaringnya di makanannya gitu ya. Tekstur-tekstur yang aneh itu banyak banget ditemuin. Nah, kenapa sih ini bisa terjadi teman Pro 2? Karena memang AI ini bisa membuat visual yang biasanya diproduksi yang memakan waktu lama dan mungkin merogoh kocek gitu ya, sekarang bisa lebih cepat, mudah, dan bisa diproduksi secara jumlah besar. Namun ini yang masih menjadi kekurangan dari AI ya. Karena dari visual AI ini sangat-sangat mengganggu, yang namanya kadang orang-orang melihat visualnya tidak semenarik atau setempting dari visual asli ya. Dan kalau kamu sendiri teman Pro 2 lebih pilih visual yang diproduksi AI atau kamu lebih pilih visual yang asli teman Pro 2? Gimana nih? Kalau aku sendiri sebenarnya jujur lebih pilih visual yang asli sih ya, meskipun memang agak sedikit effort gitu. But that's the art, itu seninya ya. Apalagi kalau kita lihat makanan yang beneran semeyakinkan itu penampilannya, pasti juga kita makin suka gitu ya kalau ngelihatnya, daripada yang visual yang gak asli sama makanan aslinya.

0: Tahu nggak sih?
1: Mengunyah makanan sering kita anggap sepele nih. Padahal proses pencernaan dimulai dari mulut, bukan dari perut. Pernah nggak sih kalian makan tuh kayak lagi dikejar waktu? Nasi belum dinikmati, tapi udah turun ke perut aja nih, teman pro 2. Nah, sebenarnya tubuh kita itu butuh waktu buat memproses makanan. Dan makanan yang padat idealnya butuh sekitar 20-30 kali dikunyah. Sementara makanan yang lebih lunak butuh dikunyah cukup 5-10 kali saja. Kenapa sih? Karena ketika kita mengunyah dengan cukup, enzim amilase dalam air liur mulai memecah karbohidrat sejak di mulut. Ini sebenarnya juga sudah pernah diajarkan ya teman pro 2 di sekolah dulu. Ada yang masih ingat nggak nih? Artinya perut kita nggak kerja sendirian, bebannya jadi lebih ringan. Penelitian juga menunjukkan bahwa mengunyah lebih lama dapat membantu tubuh merasa kenyang lebih cepat, sehingga mencegah makan berlebihan. Perutmu bukan mesin cepat saji, kasih dia waktu buat bekerja dengan lembut dan penuh perhatian ya. Sehat itu kadang sederhana, contoh sederhananya tinggal lebih sabar sedikit waktu makan. Jadi mulai sekarang, ingat kunyah makananmu ya teman-teman pro 2.

0: Kenyang banget. Enak nih, pengen nambah deh. Tapi kok makanannya disisain?
1: Kebanyakan nih beli nasinya. Terus aku kan gak serakus kamu.
0: Ya ampun, ini tuh bukan rakus. Kalau nyisain makanan, kita sama aja dengan memperparah pemanasan global. Salah satu faktor yang dapat meningkatkan suhu bumi akibat pemanasan global adalah meningkatnya sisa hasil makanan yang terbuang. Mulai dari sekarang, bawa atau pesan makanan sesuai dengan porsimu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kamu masih dengerin 95,3 FM Teman Pro 2. Nah, kalau tadi kita udah mention tentang gimana sih sekarang banyak banget yang pakai AI ya buat promosi makanan. Nah, sekarang coba deh kamu beralih balik lagi ke cara yang lebih otentik, karena ya manusia gitu ya mau merasakan kejujuran yang disuguhkan sama orang-orang yang buat makanan, tapi malah disuguhkan sama hasil-hasil AI. Jadi kelihatannya kayak enggak menarik gitu, kurang menarik gitu Teman Pro 2. Nah, sekarang ada solusi yang bisa aku kasih untuk kamu bisa beralih dari yang namanya penggunaan AI. Jadi silakan aja kalian bikin makanan asli gitu ya. Apa yang kalian jual, ya udah kalian bikin aja gitu. Enggak usah takut yang namanya rugi, karena nanti toh juga hasil makanannya bisa kalian nikmatin sendiri atau sama keluarga atau sama temen gitu kan ya. Jadi foto dan video asli pakai cahaya matahari langsung, tonjolkan tekstur asli dari makananmu itu yang asli ya, sekali lagi ya, dan asal pencahayaannya pas, foto pakai HP pun juga jauh lebih menggugah kok ketimbang dari yang hasil editan AI yang kelihatan artificial banget. Dan terus selanjutnya kamu tinggal buat copywriting dengan bahasa sehari-harimu aja. Jadi tulis cerita di balik menu kamu kek, atau pakai bahasa yang bisa gampang dimengerti, yang biasa kamu pakai ngobrol sama teman-teman. Jadi enggak usah pakai kosakata robotik yang kaku gitu ya. Jadi Teman Pro 2, gimana nih kalau kamu pilih beli makanan di vendor yang promosi pakai foto asli atau pakai foto AI nih?

0: Tahukah kamu?
1: Fort Rotterdam atau Benteng Ujung Pandang, peninggalan Kerajaan Goa Makassar, adalah benteng tertua di Indonesia. Benteng ini dibangun pada tahun 1545. Bentuk Benteng Ujung Pandang ini seperti seekor penyu yang hendak merangkak ke laut. Filosofinya, penyu bisa hidup di darat dan di laut. Begitupun dengan Kerajaan Goa masa itu yang berjaya di daratan maupun di lautan.
2: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: And you don't know what my girls, I saw Shayla and stuff, and maybe we had too much tequila. Actually, yeah, we definitely had too much tequila, because I don't know why we were playing on your phone right now. I'm going to just block you. Bye.

Esensi buku Misteri Burung Merah, karya Sharon Kreitz. Setelah sukses dengan novel yang berjudul Perjalanan Dua Purnama, Sharon Kreitz mencoba untuk menciptakan novel berikutnya yang tidak kalah dengan judul Misteri Burung Merah. Dalam novelnya kali ini, Sharon Kreitz menghadirkan perpaduan yang indah antara humor, kasih sayang, dan filosofi sederhana. Misteri Burung Merah karya Sharon menceritakan tentang petualangan seorang remaja bernama Zinnia Taylor, 14 tahun, yang memiliki keluarga besar. Mereka terdiri dari ayah, ibu, tiga saudara perempuan yang bernama Gretchen, May, dan juga Bonnie, tiga saudara laki-laki, Will, Ben, dan juga Sam, serta paman Ned dan juga Bibi Jessie. Zinnia Taylor memiliki rambut yang merah sehingga paman Ned menjulukinya si Burung Merah. Zinnia Taylor menjadi lebih dekat dengan keluarga paman Ned dibandingkan dengan keluarganya sendiri sejak Rose, anak tunggal paman, meninggal pada usia 4 tahun karena menderita batuk rejang. Mereka tinggal di sebuah kota bernama Bibongs yang sebagian besar berupa daerah pertanian. Pada suatu musim semi, Zinnia menemukan jalan setapak di belakang rumahnya. Pada saat pertama kali Zinnia menemukan jalan setapak itu, paman Ned dan juga Bibi Jessie terlihat seolah mengetahui sesuatu tentang jalan menuju perbukitan itu dan mereka tidak ingin orang lain menemukannya. Zinnia pun berusaha untuk membersihkan jalan setapak yang telah ditumbuhi rumput dan semak liar tersebut. Setelah ia mempelajari di museum bahwa jalan ini adalah jalur Bibongs Cotton ratusan tahun yang lalu. Nama-nama tempat dilalui oleh jalan setapak itu pada peta di museum terdengar menakjubkan dan aneh seperti jalan darah, lembah gagak, bukit jari bayi, bukit beruang, bahkan lembah hantu dan bukit bayangan kematian yang justru terdengar menakutkan. Misteri dalam novel ini dimulai ketika tiba saat kematian Bibi Jessie yang terjadi setelah Zinnia memperlihatkan sebuah medali dan juga ular yang ditemukannya pada jalan setapak. Seluruh keluarga Zinnia, terlebih lagi paman Ned, merasa sangat kehilangan atas kematian Bibi Jessie. Zinnia merasa sangat bersalah karena memperlihatkan ular yang ditemukannya pada Bibi Jessie. Bibi Jessie sangat takut pada ular sehingga Zinnia tetap merasa bersalah. Meskipun dokter mengatakan bahwa kematian bibinya karena diabetes. Sejak saat itu paman Ned memiliki kebiasaan aneh, berkeliaran, memotret, berbicara pada diri sendiri dan juga kepada orang yang tak tampak. Salah satunya adalah Bibi Jessie, si burung merahnya, dan ia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencoba menangkapnya. Terkadang ia terlihat berkeliaran ke arah padang rumput serta perbukitan di sekitar jalan setapak sambil membawa sebatang tongkat untuk memukul apa saja yang mirip dengan ular. Karena Bibi Jessie paling takut terhadap ular. Zinnia pun bertekad menyingkap seluruh jalan setapaknya untuk mengungkap misteri di balik jalan setapak itu yang mungkin berhubungan dengan si burung merah. Walaupun novel ini termasuk dalam kategori fiksi misteri, tapi bahasa yang digunakan dalam novel ini terkesan ringan dan mudah untuk dinikmati, terlepas dari kesan serius yang biasa dibangun pada novel-novel misteri detektif. Bahkan novel ini dipenuhi dengan humor-humor ringan yang menjadi lucu karena sikap yang diambil oleh pelakunya adalah apa adanya. Kekuatan novel ini terletak pada pembentukan karakter tokohnya yang kuat, juga terletak pada penggunaan bahasanya yang simpel tetapi padat. Sebagai novel terjemahan, hasil penerjemah novel ini ke dalam bahasa Indonesia juga patut diacungi jempol karena mampu mempertahankan kekuatan pemilihan kata dalam bahasa Indonesia yang biasa lebih bertele-tele.

Kamu masih dengerin 95,3 FM Tuan Pro 2 dan kita masuk ke informasi olahraga ya. Kali ini ada kabar membanggakan dari para atlet atau lebih bisa dibilang pemanjat tebing ya Tuan Pro 2 ya. Jadi 5 pemanjat tebing atau gunung dari Indonesia ini berhasil merampungkan misi ekstrim. Nah, tim Indonesia Big Wall Expedition namanya atau ABEX ini berhasil menuntaskan misi pemanjatan 3 tebing paling berbahaya di benua Eropa. Dan mereka akhirnya mengibarkan bendera merah putih di puncak Naranjo de Bulnes, Spanyol. Dan ini juga sekaligus menjadi tanda mereka menutup seluruh rangkaian ekspedisi Akbar tersebut. Dan misi ekstrim ini dilakukan pada momentum 81 tahun kemerdekaan Indonesia, di mana pencapaian bersejarah ini melengkapi keberhasilan pemanjatan sebelumnya di Le Petit Dru, Prancis serta Trollwall, Norwegia. Nah, puncak batu kapur Naranjo de Bulnes setinggi 2.519 meter ini berdiri sendiri di jantung Picos de Europa, di mana seluruh anggota tim juga mencapai titik tertinggi bersama pada 12 September 2006 pukul 16.30 waktu setempat. Ada Wakil Ketua Tebing Alam Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI, Dodi Liswardi yang turut memberikan pernyataan resmi mengenai ekspedisi, di mana para pemanjat itu juga membawa beban logistik yang lumayan berat, Teman Pro 2, sekitar 30 kilo ya per orang menuju Advanced Base Camp atau ABC. Bayangin tuh 30 kilo naik 3 gunung tertinggi ya di dunia, Teman Pro 2. Dan ini tentu saja menandai keberhasilan ekspedisi yang bersejarah juga melengkapi catatan pemanjatan ekstrim sebelumnya di Prancis dan Norwegia.

0: menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Baik lagi di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan informasi kali ini datang dari PBFSI yang menargetkan emas dari tim voli partai putra. Dan posisi 5 besar untuk voli putri di ajang Asian Games 2026 ya. Jadi pelepasan tim ini dipimpin ketua PBFSI Imam Sujarwo di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto Sentul Minggu 13 September kemarin. Jadi ada Bintang Akbar dan Sofyan Rahman Effendi yang diharapkan meraih emas di cabang voli partai putra, dan pasangan lain ada Imam Ahmad Faisal dan Fairuz Bai Hakli yang ditargetkan bersaing menjadi yang terbaik juga pastinya. Imam Sujarwo sendiri mengatakan target kami emas. Mudah-mudahan Bintang dan Sofyan dengan pengalaman hebatnya bisa menang dan membawa pulang emas. Jadi hal ini dikutip dari pernyataan Imam Sujarwo usai acara pelepasan atlet juga. Jadi kita doakan saja teman Pro 2 pasti yang terbaik untuk semua atlet dari Indonesia yang membawa nama baik Indonesia, mengharumkan nama bangsa kita di Asian Games 2026 pastinya.

0: Saya nggak mau tahu ya Mbak. Saya tunggu sampai nanti sore. Kalau sampai tidak dibayar, saya retas data-data Mbak.
1: Ya, jangan gitu Pak. Kasih saya waktu buat nyicil.
0: Nggak bisa Mbak. Mbak udah telat bayar 3 hari ini. Pokoknya kalau hari ini nggak bayar, saya sebar data Mbak ke seluruh kotak Mbak.
2: Woi, kenapa mukanya kusut banget? Ini, aku stres banget deh. Aku harus bayar cicilan pinjol dan udah diancam sama debt collector bakal disebarin dataku ke semua kontak kalau misalnya aku telat bayar. Padahal baru 3 hari. Tunggu bentar. Kemarin waktu ngajuin pinjol, kamu nggak cek legalitasnya? Terverifikasi OJK nggak? Duh, waktu itu aku kalut banget. BU cepat kemarin. Aku nggak sempat ngecek lagi. Nah, itu yang harus kamu perhatiin. Karena lembaga dana yang legal cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Dan juga dampak pinjaman online ini bahaya banget. Apalagi yang nggak diawasi oleh OJK. Beberapa data kamu bisa diambil secara ilegal sama penyedia jasa pinjol.

0: kelas malah main game. Ayo bro cepet kelas. Ya malah main apaan sih? Serius banget.
1: Diam dulu. Aku harus fokus nih. Hilang nanti jackpotnya.
0: Jackpot? Main apaan ada jackpotnya?
1: Kayak gak tahu aja bro.
2: Sayang, kamu bolos kelas lagi.
0: Ya ini juga ceweknya ngajakin ngomong gak disautin. Emang apain sih dia?
2: Tagihan judi online tuh. Heran deh, gak ada kapok-kapoknya. Udah berapa duit abis di judi online sampai hutang sana sini.
0: Duh, kalau bisa stop deh bro. Kamu bisa ketergantungan loh sama judi. Lagian, itu juga peluang kamu menang makin lama makin dikit. Yang ada bandarnya yang makin untung.
2: Tuh, dengerin. Stop judi online. Kalau kamu masih kayak gitu, aku putusin kamu.

Balik lagi di 95,3 FM Tawan Pro 2, dan ini merupakan berita olahraga terakhir dari tanah air pastinya. Jadi tim bulu tangkis Indonesia yang berlaga di Asian Games 2026 pun akhirnya tiba di Tokyo, Jepang hari Minggu kemarin 13 September 2026. Jadi mereka ini terlebih dahulu akan menjalani pemusatan latihan mulai hari Senin hari ini sampai Rabu lusa 16 September 2026. Ada pelatih kepala tim Indonesia Eng Hian yang mengatakan seluruh fasilitas untuk pemusatan latihan juga udah lengkap dan memadai, sehingga para atlet itu bisa fokus menjalani program-program latihan yang sudah dirancang di Indonesia. Eng Hian juga menambahkan, selain membawa sparring partner dari Jakarta, tim akan berlatih tanding dengan atlet-atlet Jepang ya. Karena menurut dia latih tanding ini sangat positif sebagai bekal tambahan untuk melakoni laga di Asian Games 2026. Pria yang akrab disapa Koh Didi ini juga meminta para atlet menjaga kondisi fisik dan kekompakan tim. Dan cabang bulu tangkis Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang akan bergulir dari 20 sampai 24 September tahun ini untuk nomor beregu, kemudian dilanjutkan dengan nomor perorangan dari tanggal 25 sampai 29 September 2026. All the best untuk tim Indonesia pastinya.

Resensi buku Sapiens, Sejarah Singkat Manusia oleh Yuval N. Harari. Sapiens, Sejarah Singkat Manusia adalah buku yang ditulis oleh Yuval Noah Harari. Buku ini merupakan pengungkapan mengenai kisah manusia dari masa awal kemunculan manusia hingga peradaban masa kini. Dalam buku ini, Harari menyajikan sejumlah ide dan pandangan yang bisa merangsang pikiran. Buku ini diawali dengan perjalanan kita jauh ke masa lampau. Ketika kita masih sebagai manusia purba, ia menjalani hidup sebagai pemburu dan juga pengumpul makanan. Harari menggambarkan bagaimana perkembangan kita dari primata hingga menjadi Homo sapiens menghasilkan perubahan besar dalam kehidupan kita. Seperti kemampuan kita untuk berkomunikasi dan bekerja sama. Ini mengizinkan manusia purba untuk membentuk masyarakat yang lebih besar dan juga rumit. Selanjutnya, Harari juga membahas era pertanian yang terjadi sekitar 10.000 tahun yang lalu. Ini adalah waktu di mana manusia mulai berpindah dari kehidupan berpindah-pindah ke pertanian dengan menanam tanaman dan mendomestikasi hewan. Ini menciptakan pertanian dan juga pemukiman yang tetap, namun juga memunculkan masalah baru seperti ketidaksetaraan dan juga penyakit yang lebih sering muncul. Buku ini juga membahas revolusi ilmiah dan juga industri yang membentuk dunia modern yang kita kenal. Revolusi ilmiah memberikan pemahaman ilmiah tentang alam semesta, sementara revolusi industri mengubah ekonomi dan teknologi secara drastis. Harari juga menyoroti bahwa meskipun kemajuan ini membawa banyak keuntungan, mereka juga membawa tantangan besar termasuk masalah ekologis dan kemungkinan pergeseran kekuatan global. Selanjutnya, Harari juga menjelaskan bagaimana peradaban manusia berkembang dan menyebarkan ideologi seperti agama, nasionalisme, dan kapitalisme. Dia menyoroti peran penting fiksi kolektif dalam membentuk masyarakat manusia, di mana orang-orang percaya pada konsep-konsep yang tidak nyata seperti agama atau uang, yang memungkinkan kerjasama dalam kelompok besar. Dalam bagian akhir buku ini, Harari juga melihat masa depan manusia. Dia mengamati potensi teknologi seperti kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan bioteknologi untuk mengubah manusia secara drastis. Harari mengingatkan bahwa meskipun kita telah mengatasi banyak tantangan sejarah, kita sekarang menghadapi pertanyaan etis yang belum pernah ada sebelumnya tentang bagaimana kita ingin mengarahkan masa depan kita. Dalam keseluruhan bukunya, Harari menekankan pentingnya pemahaman sejarah dalam memahami tantangan masa kini dan juga masa depan. Dia mengajak kita untuk mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan kita terhadap planet ini dan juga makhluk hidup lainnya. Sapiens adalah sebuah karya yang merangsang pikiran yang mempertanyakan asumsi-asumsi mendasar tentang peradaban manusia dan juga mengajak kita untuk merenungkan peran kita dalam membentuk dunia yang akan datang.

0: Waktunya Kentongan.
1: Hujan es termasuk dalam kategori fenomena ekstrim dan jarang terjadi di Indonesia. Sehingga kemunculan fenomena ini biasanya akan langsung menarik minat masyarakat. Terjadinya hujan es di Indonesia erat kaitannya dengan masalah perubahan lingkungan seperti suhu, tekanan udara, dan kelembapan. Proses terjadinya hujan es sebenarnya tak jauh berbeda dengan hujan air biasa. Yang membedakan

0: es bisa muncul dengan dua cara. Pertama, saat kumpulan es yang besar di atmosfer turun ke area lebih rendah dan hangat, maka terjadi hujan. Hanya saja, kadang tidak semua es akan mencair sempurna dan menjadikannya hujan es. Yang kedua, proses lain munculnya hujan es melalui kejadian riming. Ini adalah keadaan saat uap air yang dingin tertarik ke permukaan benih-benih es. Proses mengembun yang mendadak ini memicu terbentuknya es dengan ukuran yang besar dan jatuh ke bumi sebagai hujan es.
1: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

0: Gokil, diskonnya masih lo nyampe sekarang. Cekot gak ya? Tapi duitnya ngepas banget lagi. Ah, gas aja lah. Siapa nih malam-malam nelpon?
1: Halo, Adit?
0: Iya, halo. Ini siapa ya? Kok suaranya mirip sih? Penipuan ya?
1: Bukan, bukan. Bukan penipuan. Aku adalah kamu di masa depan. Aku cuma mau kasih spoiler kalau harga sewa kosan kita bakal naik setiap tahunnya. Harga kebutuhan pokok juga ikut naik, Dit. Kalau kamu habisin duit buat hal-hal yang gak perlu, di masa depan aku yang pusing nih buat cari tambahan.
0: Hah? Serius? Terus aku harus gimana? Masa gak boleh jajan sih?
1: Bukan gak boleh jajan, tapi sisihin dikit dong, Dit. Mulai dari puluhan ribu juga gak apa-apa kok. Nanti duitnya kamu taruh di instrumen investasi yang benar, biar nilai uang kita enggak kemakan inflasi. Aku butuh banget nih bantuan kamu di masa sekarang, biar aku di masa depan gak burn out kerja lembur terus buat nutupin kebutuhan.
0: Oh iya, benar juga ya. Sepatu sih bisa nanti, tapi waktu buat investasi emang gak bisa balik lagi sih ya.
1: Nah, cocok. Ingat ya, Dit, cari instrumen investasi yang diawasin OJK ya. Jangan cuma yang janjiin kaya mendadak doang. Aku tutup dulu ya teleponnya. Good luck, bro.
2: Inflasi itu nyata, tapi kekuatan waktu juga nyata. Yuk mulai investasi sejak dini demi pilihan hidup yang lebih baik di masa depan. Dan jangan lupa, kenali instrumennya, pahami resikonya, dan pastikan legalitasnya. Masa depan yang cerah dimulai dari keputusan cerdas yang kamu buat hari ini.

Kamu masih dengerin 95,3 FM bareng aku Azriel Timothy, teman Pro 2. Ya, dan kali ini informasi menarik lainnya dari dunia hiburan. Karena kita udah di jam 2 siang gitu ya. Kalau kalian tahu salah satu kartun terkenal dari Cartoon Network yaitu Gravity Falls. Yes. As we know, Gravity Falls kan udah berhenti ya teman Pro 2 diproduksi secara kartun di Cartoon Network. But don't worry, be happy teman Pro 2, karena sepertinya Gravity Falls bakal diproduksi di channel atau media lain gitu ya. Dan yang bakal dirilis itu merupakan di media webtoon atau komik digital. Jadi Disney ini teman Pro 2 akan ngebawa Gravity Falls Lost Legends ke platform webtoon tahun depan, which is 2027. Dan pengumuman ini pun disampaikan dalam panel Future of Digital Comics-nya Disney, Marvel, and Webtoon di ajang D23, The Ultimate Disney Fan Event 2026. Kehadiran Lost Legends pun juga jadi cara baru bagi penggemar untuk kembali menjelajahi dunia Gravity Falls. Dan komik ini akan bergabung dengan deretan judul Disney, Marvel, dan Star Wars yang hadir dalam format digital di Webtoon. As we know, serial animasi Gravity Falls garapan Alex Hirsch juga sebelumnya hanya berlangsung selama 2 musim atau 2 season aja dan berakhir di tahun 2016 ya. Udah lama banget teman Pro 2, meski gak berlanjut ke musim ketiga, tapi kisahnya ini tetap berkembang melalui berbagai buku dan komik. Salah satunya adalah Gravity Falls Lost Legends yang pertama kali diterbitkan di 2018. Jadi karyanya ditulis oleh Hirsch dan menghadirkan 4 cerita berbeda dengan karakter-karakter yang dikenal dari serial animasinya. Gravity Falls Lost Legends juga dijadwalkan again debut di webtoon di 2027 dan Disney belum mengumumkan tanggal pasti perilisan komik ini di platform digital. Kita bakal tungguin banget sih teman Pro 2 ya. Apalagi Gravity Falls ini salah satu kartun yang bisa dibilang enggak lawas-lawas banget, tapi legend juga gitu, menghiasi memori-memori kita gitu ya, Gen Z yang udah telat tua gitu.

0: RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Balik lagi di 95,3 FM teman Pro 2. Asal kamu tahu ya, ada aktor Jepang Makenyu Arata, yes, yang meranin Zoro di live actionnya One Piece teman Pro 2, bakal hadir ke Indonesia sebentar lagi di Indonesia Comic Con 2026 sebagai main guest. Tuh, siapa yang gak excited coba ya, kayaknya semua teman Pro 2 pada excited ya. Jadi aktor pemeran Roronoa Zoro dalam serial live action One Piece ini dijadwalkan menyapa penggemar di GXpo Kemayoran Jakarta 4 Oktober 2026 bulan depan. Dan Indonesia Comic Con juga mengumumkan kehadiran Makenyu melalui unggahan resmi di Instagramnya. Kunjungan ini juga bakal jadi kedatangan pertamanya Makenyu ke Indonesia loh teman Pro 2. Dan dalam pengumumannya sendiri, Indonesia Comic Con ini menyoroti sejumlah karakter yang pernah diperankan Makenyu, mulai dari karakter di Pacific Rim, Seiya di Knights of the Zodiac, sampai Roronoa Zoro baru-baru ini di One Piece versi live action. Makenyu ini merupakan aktor Jepang yang lahir di Los Angeles, California, dan ia mulai dapat perhatian lebih lewat perannya sebagai Arata Wataya dalam trilogi film live action Chihayafuru pada 2016. Dan karirnya ini kemudian berkembang ke berbagai proyek film dan series di mana ia tampil akhirnya di live actionnya One Piece sebagai karakter populer juga, yaitu Zoro. Ya siapa ya teman Pro 2 yang gak bakal mau ketemu Makenyu ya, karena Makenyu ini emang talented banget, apalagi ganteng banget sih juga teman Pro 2 ya, secara meranin Zoro gitu. Kalau aku ada rezeki juga pengen datang sih ke Indonesia Comic Con yang bakal berlangsung di tanggal 3-4 Oktober, mulai dari jam 10 sampai jam 20 atau jam 8 malam waktu Indonesia Barat di GXpo Kemayoran itu sendiri. Dan kalau kamu penasaran berapa sih harga tiketnya dan rangkaian acaranya bakal ada apa aja nih, kamu bisa langsung mengunjungi laman resminya Indonesia Comic Con ya teman Pro 2. Buat kamu yang pengen ke Indonesia Comic Con, selamat ya, kamu udah bisa ketemu sama Zoro.

0: Perasaan duit 50.000 masih bisa buat beli kopi sama cemilan. Kok sekarang cuma dapat kopinya doang sih? Mentang-mentang rame, harganya jadi mahal.
1: Tenang, Jen. Ini bukan karena kafenya yang lagi cari untung. Bukan juga karena pelanggannya lagi rame. Tapi ini karena ada tamu nggak diundang. Namanya inflasi.
0: Hah? Inflasi? Kayak pernah denger sih. Emangnya itu apaan, Liz?
1: Gampangnya begini, Jen. Inflasi itu kondisi di mana harga barang-barang dan jasa naik secara serentak. Kalau menurut Bank Indonesia, ini terjadi karena banyak faktor, seperti biaya produksi yang naik atau permintaan barang yang tinggi.
0: Waduh, gawat dong. Terus kita cuma bisa pasrah nih nunggu harga turun. Masa nggak ada cara lain biar kita tetap survive?
1: Eits, tenang Jen. Kita bisa mulai dengan 3 cara simpel. Yang pertama, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Yang kedua, dukung produk lokal supaya ekonomi kita bisa makin kuat. Dan yang ketiga, mulai belajar investasi biar nilai aset kita tetap terjaga di masa depan.
0: Oke, Liz, sekarang aku paham. Berarti kuncinya adalah adaptasi dan tetap saling dukung ya. Karena kalau ekonomi kita stabil, kan kita juga yang tenang.
2: Yeay! Inflasi adalah tantangan, tapi bersama kita bisa menghadapinya. Mari jadi generasi cerdas dengan belanja yang bijak, dukung produk lokal, dan jaga stabilitas ekonomi bangsa untuk Indonesia yang lebih kuat.

0: banget nih lihat ikan-ikan lucu.
1: Yuk, ke pasar aja kita beli. Mau ikan apa? Nila, lele.
0: Ya kali ke pasar. Maksudnya lihat langsung di alamnya lah. Yang warna-warni sambil berenang bebas.
1: Iya juga ya. Sekalian yuk liburan. Tapi kemana ya?
2: Bali nggak akan pernah kehabisan tempat wisata laut. Kalau mau lihat ikan-ikan di alam bebas, ini dia pilihannya. Ke Amet, intip indahnya terumbu karang yang tumbuh subur di sekitar bangkai kapal karam bersejarah. Atau ke Pemuteran, melihat langsung keajaiban teknologi biorok yang menjadi rumah baru bagi ribuan ikan karang. Mau yang lebih menantang? Menyeberang ke Nusa Penida untuk menyapa ikan pari manta yang berenang megah. Bahkan di Lovina, kamu bisa melihat kawanan lumba-lumba melompat bebas menyambut matahari terbit. Kemanapun tujuanmu, ingat, kita adalah tamu. Jangan sentuh karangnya, jangan sakiti ikannya, dan jangan tinggalkan sampah plastik di laut mereka. Jaga rumah mereka agar keindahan ini tetap ada. Hari ini, esok, dan selamanya. Pesan ini disampaikan oleh Pro2 RRI Denpasar. Teman terbaik kamu!
3: Teman terbaik kamu!

Di Midday Chills, teman Pro 2 bareng aku Azriel Timothy. Dan informasi kali ini agak mengejutkan banget nih ya, karena band favorit kita semua, Kangen Band, dikatakan telah bubar secara resmi. Gubrak jeng jeng jeng, teman Pro 2 ya. Jadi kabar ini disampaikan oleh founder dan juga gitaris dari Kangen Band itu sendiri. Yes, Dodi Hardianto memberikan kabar mengejutkan ke penggemarnya, karena Dodi mengumumkan bahwa Kangen Band yang telah berkiprah sejak 4 Juli 2005, ini aku di tahun lahir juga ya, resmi dibubarkan, teman Pro 2. Jadi Dodi ini menyebut bahwa ada masalah internal lah yang telah berlangsung lama, dan hal ini disampaikan Dodi melalui keterangan yang diunggah di akun Instagram Dodi Official. Nih aku bacain ya. Bismillah, saya dengan sadar menyatakan Kangen Band bubar dikarenakan ada kezoliman di dalamnya. Saya selaku owner dan founder Kangen Band sudah menyimpan rasa sakit ini sekian lama. Kayak lambe turah ya. Jadi kata Dodi ini di upload di Instagramnya hari Sabtu 12 September 2026 lalu. Dan Dodi juga memberikan pernyataan tegas terkait penggunaan lagu ciptaannya. Jadi Dodi tidak mengizinkan semua lagu-lagu yang ia ciptakan dari Kangen Band itu digunakan lagi oleh ex personil dari Kangen Band atau dari EO event organizer yang lainnya. Jadi lagu ciptaan Dodi antara lain ada Yolanda, Pujaan Hati, Tentang Aku, lalu Kau dan Dia, terus ada Selingkuh, serta Terbang Bersamamu, teman Pro 2 ya. Jadi ini merupakan hal yang agak mengejutkan juga ya, teman Pro 2. Dan kini formasi Kangen Band terdiri atas Andika Mahesa sebagai vokalis utama dan Dodi Hardianto sebagai gitaris sekaligus CEO. Selanjutnya Rustam Wijaya sebagai gitaris ritme, Nofri Azwar sebagai bassis, dan Muhammad Bari Al-Farizi sebagai keyboardist. Jadi ya kita akan menunggu saja gimana kabar terbaru dari Kangen Band selanjutnya ya. Apakah beneran bubar vakum selamanya, atau ini cuma kesalahan biasa, atau ada gimmick-gimmick tertentu nih, teman Pro 2. Berita dari Kangen Band ini juga menjadi akhir dari perjumpaan kita di Midday Chills siang hari ini, teman Pro 2. Karena sebentar lagi akan ada pengisi suaranya dari Midday Chills, ada Kakak Yogi Kanae, muah ya, yang akan menemani kita di sore hari sampai jam 8 malam nanti. Jadi jangan kemana-mana, teman Pro 2. Dan pada akhirnya dari kawasan Metropolis HM Urut 70 dan Pasar, aku Azriel Timothy yang bertugas dan mengudara pamit undur diri. Terus dengarkan 95,3 FM Pro 2 RR dan Pasar, teman terbaik kamu. And I'll see you next time. Bye-bye, teman Pro 2. We'll be right back.

0: Waktunya Kentongan.
1: Siklon tropis merupakan badai dengan kekuatan yang besar. Radius rata-rata siklon tropis mencapai 150 hingga 200 km. Siklon tropis terbentuk di atas lautan luas yang umumnya mempunyai suhu permukaan air laut hangat lebih dari 26,5 derajat Celcius. Angin kencang yang berputar di dekat pusatnya mempunyai kecepatan angin lebih dari 63 km per jam. Secara teknis, siklon tropis didefinisikan sebagai sistem tekanan rendah non-frontal yang berskala sinoptik yang tumbuh di atas perairan hangat dengan wilayah perawanan konvektif dan kecepatan angin maksimum setidaknya mencapai 34 knot pada lebih dari setengah wilayah yang melingkari pusatnya, serta bertahan setidaknya 6 jam. Kadangkala di pusat siklon tropis terbentuk suatu wilayah dengan kecepatan angin relatif rendah dan tanpa awan yang disebut dengan mata siklon. Diameter mata siklon bervariasi mulai dari 10 hingga 100 km. Mata siklon ini dikelilingi dengan dinding mata, yaitu wilayah berbentuk cincin yang dapat mencapai ketebalan 16 km, yang merupakan wilayah di mana terdapat kecepatan angin tertinggi dan juga curah hujan terbesar.

0: Ikil, info gokil.
1: Mas, kok baunya kayak kambing? Juragan kambing ya?
2: Bau badan kamu kayak kambing? Pakai deodoran dong. Mandi bersih aja gak cukup buat ngilangin bau badan. Dengan pakai deodoran, bakteri yang menyebabkan bau badan di ketiak kamu akan ditekan, sehingga akan bikin wangi kamu jadi lebih segar dan tentunya lebih percaya diri.
1: Masnya wangi, boleh minta nomor HP gak?

0: Siarkan langsung dari kawasan Metropolis Nomor 70 Denpasar. Selamat siang teman Pro 2. 7 menit lepas dari jam 3 sore bersama dengan Yuki menemani kamu di gelaran Afternoon Tea sampai nanti di jam 8 malam dengan berbagai macam suguhan dan juga informasi yang bakal siap menemani kamu sampai nanti tentunya. Kali bersama dengan Yogi ya, udah lama banget tidak menyapa kamu lagi nih teman Pro 2, dan mungkin Yogi akan sering-sering juga menyapa kamu di 95,3 dengan berbagai macam informasi. Seperti biasa, kalau dengerin Afternoon Tea bakalan ada apa aja sih kak, boleh di spill satu-satunya. Pertama nanti bakal ada informasi seputar ekonomi dan juga updatean terkininya, terus nanti kita bakalan talk show juga di sore harinya nanti ya teman Pro 2, dari jam 4 sampai dengan jam 5. Dari jam 5 sampai dengan jam 7 nanti bakalan ada informasi updatean terkini, informasi lokal aja, dan dari jam 7 sampai dengan jam 8 ada Ini Indonesia dengan berbagai macam informasi budaya yang berkaitan sama budaya Indonesia. Yoginya bakal menemani kamu tentunya dengan berbagai macam suguhan tersebut. Jadi pastikan untuk selalu mengikuti di 95,3 Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

Tahu gak sih? Cererot adalah jajanan pasar khas Bali dengan nama uniknya yang berarti mengalir keluar. Sesuai dengan cara menikmatinya dengan menekan bagian bawah hingga adonan terdorong keluar. Kue ini berbentuk kerucut dengan tekstur kenyal dan rasa yang legit. Terbuat dari tepung beras, tepung kanji, gula merah, gula pasir, santan, dan air kapur. Lalu dibungkus dalam wadah janur yang digulung tanpa putus. Keunikannya terletak pada pembungkus janur yang khas, membuatnya berbeda dari kue basah lainnya. Jika janur sulit ditemukan, adonan juga bisa dikukus dalam loyang. Cererot melambangkan keterampilan dan kesabaran dalam pembuatannya, serta menjadi bagian dari tradisi kuliner Bali yang diwariskan turun-temurun.

kita menembus batas dunia gitu untuk memperdua, ya nanti perginya keluar angkasa ya, tau-taunya gak bisa nafas, gak ada oksigen soalnya. Masih sama ngap-ngapan juga kalau misalnya kita kekurangan oksigen, ini juga harga emas juga masih ngap-ngapan teman perdua ya. Kenapa tuh? Jadi diperkirakan masih akan fluktuatif juga dengan kecenderungan yang turun. Jadi fluktuasinya ini masih akan dipengaruhi ya teman perdua oleh dinamika global. Seperti yang kita tahu, utamanya tuh konflik geopolitik di Timur Tengah. Dan juga akhir pekan kemarin tuh harga emas dunia tuh tutup melemah ke posisi USD Amerika Serikat 3.348 per troy ounce gitu ya. Dan sedangkan harga logam mulia di pasar dalam negeri itu diperkirakan akan bergerak di kisaran 2,45 juta sampai dengan 2,75 juta per gram. Dan ini juga menyebutkan eskalasi perang dunia yang ada di timur dan juga di Eropa ini kembali menimbulkan resiko bagi harga emas. Dan pasar khawatir terganggunya pasokan minyak akan selama ini melewati Selat Hormuz dan juga Bab el Mandeb. Itu diperkirakan mempengaruhi juga harga minyak dunia dan juga pekan depan ini masih akan tinggi. Jadi bingung ya kalau mau investasi kemana dulu? Mendingan bawa uang cash dulu deh teman-teman.

0: Tahu gak sih?
1: Aunu Senebre adalah kuliner khas Papua dengan nama unik yang berarti makanan campuran. Terbuat dari ikan teri nasi yang dicampur irisan daun talas, lalu digoreng hingga gurih dan renyah. Biasanya disajikan dengan papeda atau umbi-umbian seperti ubi, singkong, dan talas rebus. Keunikannya terletak pada kombinasi sederhana namun bernutrisi, menjadikannya makanan yang sehat dan kaya akan protein serta serat. Selain sebagai sajian lezat, Aunu Senebre mencerminkan kekayaan kuliner Nusantara yang perlu dilestarikan sebagai bagian dari warisan budaya nenek moyang.

pagi masih bersama dengan Yogi Ari Dwi Payana. Nama lengkap aing gitu ya. Yang tiba-tiba memanggil diri sendiri dengan full name. Anyways, teman berdua masih ngomongin soal perkembangan ekonomi yang ada di Indonesia gitu ya. Dan kita sekarang kali ini eksistensi uang logam di tengah gempuran digitalisasi. Pernah gak sih berpikir kalau misalnya di zaman sekarang ini dimana banyak banget bagian-bagian yang masih terisolasi dengan, ya kita tahu kalau misalnya seperti uang logam, recehnya logam itu tetap bisa diterima dengan kumpulan dari suatu wadah plastik ya. Ini juga membagikan sebuah cerita dari Budi yang merupakan dagang bubur melayani pelanggan dengan sejak tahun 1900-an. Dan 1990 lebih tepatnya, membuat Budi ini juga tidak merubah sistem pembayaran menjadi digital juga. Hingga hari ini ya, ia konsisten hanya menerima pembayaran tunai, bahkan jika pembeli membayar dengan pecahan logam, ratusan rupiah pun juga tetap masih diterima ya. Dan tidak jauh berbeda dengan Budi, ada Ibu Dima, seorang pekerja yang juga ibu rumah tangga, seringkali menukar uang receh teman berdua. Memiliki dua orang putra membuatnya harus menyediakan uang receh seperti pecahan 1000-an dan juga 2000-an rupiah untuk jajan anak-anaknya. Dia juga mengumpulkan pecahan receh logam dan juga menukarkannya di minimarket terdekat kantornya. Menurutnya uang logam bisa untuk transaksi tunai benar-benar kecil, hanya saja anaknya merasa uang kertas tidak mudah jatuh kayak gitu ya. Dan melansir dari website bi.go.id, Bank Indonesia juga memberikan penggantian penukaran uang rupiah sebesar nominal yang ditukarkan. Penukaran dapat dilakukan melalui kas keliling dengan terlebih dahulu melakukan pemesanan penukaran melalui aplikasi pintar bi.go.id. Hal ini sejalan dengan keterangan dari staf kasir Bank Indonesia, di mana ya kerusakan uang yang disebabkan berbagai kondisi tidak serta-merta membuat uang tersebut kehilangan nilainya juga ya teman berdua. Dan uang yang robek, dimakan rayap, terkena air, atau bahkan terbakar tetap dapat diajukan untuk penukaran sepanjang memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Jadi untuk kamu nih, masih nggak sih berpikir untuk selalu menggunakan teknologi atau juga menggunakan uang dengan pecahan logam? Kalau jujur, Yogi sudah mulai meninggalkan yang namanya menggunakan uang tunai, dan digitalisasi quiet membantu Yogi sampai dengan saat ini dan lumayan berdampak juga ya dengan kehidupan kita saat ini. Untuk kamu nih yang masih menggunakan uang pecahan logam dan lain sebagainya, boleh dong kasih tahu siapa aja yang masih merealisasikan hingga saat ini.

0: Apakah kamu tahu?
1: Comoros atau Komoro merupakan sebuah negara yang terletak di ujung bagian utara Selat Mozambik dan berada di antara Madagaskar dan Mozambik. Komoro adalah negara Arab terkecil kedua setelah Bahrain. Ibu kota negara ini adalah Moroni. Nama Komoro sendiri berasal dari bahasa Arab yang ini Kamar, yang berarti bulan. Bahasa yang resmi digunakan negara ini adalah bahasa Komoro, Prancis, dan juga Arab. Negara dengan luas 2.235 km persegi ini memiliki penduduk sebanyak 846,281 jiwa. Mata uang yang digunakan adalah Comorian Franc atau KMF.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Alright, sesaat lagi kita bakalan siap untuk ngasih tahu kamu informasi Pro 2 tepat di jam 4 sore teman Pro 2. Dan dilanjutkan lagi juga nanti bakalan ada siapa yang akan ngobrol bersama dengan Yogi. Pastikan untuk selalu setia dulu di 95,3 ya. Untuk request-requestnya, Yogi bakal stop dulu teman Pro 2 ya. Tapi kalau kau pengen ngobrol sama nanti yang siapa yang akan hadir di sore hari ini, pastikan untuk selalu setia di Pro 2 FMB Pasar. So, jangan kemana-mana dulu ya. Tetap ada di Pro 2 FMB Pasar, teman terbaik kamu.

0: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70, inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: 95,3 Pro 2 FM dan Pasar, teman terbaik kamu. Saatnya informasi Pro 2 yang akan dibacakan oleh Yogi Adi Dwi Payana di sini dengan edisi Senin 14 September 2026, yang informasi pertama datang dari kasus rabies di Bandung, capai 33 kasus dan vaksinasi terus diperkuat. Kasus rabies pada hewan penular rabies di Kabupaten Bandung sepanjang 2026 tercatat 33 kasus. Pemerintah Kabupaten Bandung terus memperkuat pencegahan melalui vaksinasi massal dan pemantauan di lapangan. Dengan cakupan vaksinasi kini mencapai 78,5% atau melampaui target 70%. Kepala Diperpa Bandung Anak Agung Ngurah Raka Sukadana ini mengatakan sebanyak 115.000 dosis vaksin disiapkan untuk menyasar sekitar 95.000 anjing di Bandung. Wilayah Kota Selatan dan juga Mengui ini menjadi prioritas karena memiliki populasi dari anjing yang tinggi, sementara layanan vaksinasi tetap dilanjutkan hingga akhir 2026 untuk mengantisipasi kasus gigitan maupun dugaan rabies. Baiklah, informasi lainnya datang dari Australia, masih dominasi kunjungan wisman ke Bali. Kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali melalui TPI Ngurah Rai mencapai 706.796 orang sepanjang Agustus 2026. Australia ini menjadi pasar terbesar dengan 165.841 kunjungan atau 23,46% dari total wisman, meningkat 10,3% dibandingkan Agustus 2025. Ketua Bali Tourism Board Ide Bagus Agung Partaatnyana ini mengatakan Australia masih menjadi pasar utama pariwisata yang ada di Bali. Sementara itu, Tiongkok berada di posisi kedua dengan 59.793 kunjungan, disusul Prancis, India, dan juga Inggris, sehingga diversifikasi pasar tetap penting untuk menjaga pertumbuhan dari pariwisata yang ada di Bali. Itu dia informasi Pro 2 FM Denpasar yang dibacakan oleh Yogi, teman Pro 2. Selanjutnya kita akan kembali mendengarkan gelaran Afternoon Tea sampai nanti di jam 5 sore.

dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik.

0: Balik lagi di 95,3 Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Oke, sesuai dengan janjinya Yogi nih, teman Pro 2, kali ini kita bakalan ngobrol-ngobrol bersama dengan wanita yang super duper cantik tapi sudah berprestasi banget di sore hari ini, teman Pro 2 ya. Ini ada Aning Ayu Cilik tahun 2026. Halo.
1: Hai.
0: Oh, tunggu sebentar ya. Ini kayaknya perlu Yogi tes-tes dulu. Coba sekali lagi, hai.
1: Hai.
0: Hai lagi sekali. Nah, kok belum bunyi? Sekali lagi, hai.
1: Hai.
0: Oh, ya ampun. Ini kemungkinan akan ada sedikit kesalahan teknis gitu ya. Ini antara mikrofonnya Yogi yang salah atau gini yang salah ya. Nanti kita cek dulu. Jadi, jangan kemana-mana dulu ya, teman peraduan. Nanti kita bakal ngobrol dulu sama dengan Ning Ayu Cilik tahun 2026 yang akan mengangkat tema seputar dari Be A Star bersama dengan Mahira Kamila. Mau tau kayak gimana keseruannya? Tetap di 95,3 Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Baiklah lah, balik lagi di 95,3 Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Dan kali ini sudah harusnya udah clear ya, jadi tidak ada masalah. Kita sapa dulu sama Mahira. Hai.
1: Hai.
0: Nah, itu betul ya. Tadi ada sedikit kendala ya, masalah teknis sedikit teman Pro 2 karena mikrofonnya agak belum terhubung dengan baik. Tapi sekarang sudah bisa bersama dengan Mahira Kamila. Mahira Kamila, apa kabar hari ini?
1: Baik, Kak.
0: Baik ya. Kamu kesini sama siapa sih?
1: Sama papi sih.
0: Sama papi. Yeah. Itu yang tadi papinya berarti ya. Papinya lagi di mana sekarang? Tadi sempat
1: kayaknya lagi minum.
0: Oh, lagi minum. Waduh, sebenarnya ada minum juga sih di belakang tapi belum diambilin aja sih ya. Oke, enggak apa-apa. Yang penting Mahira hari ini kabarnya baik gitu ya. Sebelum kita masuk ke dalam dunia perpejenan Ning Ayu Cilik tahun 2026 nih Mahira. Mahira boleh dong diceritain Mahira masih sekolah kah? Terus kelas berapa? Terus sekolahnya di mana nih?
1: Hai semuanya, nama aku Mahira. Aku umur 12 tahun. Mahira sekolah di SD 114 Denpasar.
0: Oh my god, kamu masih SD Mahira? Oke, ya ampun, masih kecil banget ternyata ya. Aku pikir kamu sudah gini tahu gak sih, udah masuk SMP gitu. Ternyata kamu masih SD ya, tahun depan berarti ya. Baru masuk SD SMP-nya. Rencana mau masuk SMP mana nih?
1: Di Santo Yosep.
0: Santo Yosep ya, berarti di kamu tinggalnya di sebelah di daerah mana sih, Mahira?
1: Di Denpasar.
0: Di Denpasar. Denpasar luas banget loh. Denpasar mana tuh?
1: Di Tukat Badung.
0: Oh, di Tukat Badung. Oh, lumayan dekat dari sini juga berarti ya. Berarti nggak terlalu jauh-jauh juga. BTW SD 4 Saraswati itu di daerah mana sih? Dekat sana juga ya?
1: Iya, di Tukat Barito, Kak.
0: Oh, di Tukat Barito. Soalnya aku pikir SD Saraswati itu terfokus sama yang ada di dekat Kerenang ini, yang di sebelah gor itu.
1: Tapi dulu papi itu pernah sempat di SD Saraswati 4 juga, tapi itu dulu beda tempatnya, jadi Saraswati 4 tuh pindah ke tempat yang baru. Nah, tempatnya
0: sih, makanya sekarang jadi lebih dekat juga kayak gitu ya. Kamu sekarang kecil-kecil sudah mengukir prestasi yang luar biasa sekali sebagai Ning Ayu Cilik tahun 2026 gitu ya.
1: Iya.
0: Nah, ada nggak sih yang membuat kamu kenapa sebelum masuk ke sana, apa yang membuat kamu ingin terjun dalam dunia perpejenan? Apakah sebelumnya memang udah join kah, atau sebenarnya kamu boleh jelasin dulu nih Ning Ayu Cilik itu apa gitu?
1: Oke, kalau menurut Mahira, Ning Ayu Cilik itu wadah buat anak-anak kayak Mahira untuk belajar banyak hal, terutama percaya diri, berani tampil, dan mengembangkan bakat.
0: Oh, oke. Tapi sebelumnya kamu pernah ikut pageant lagi nggak selain Ning Ayu Cilik?
1: Belum, Kak. Ini baru yang pertama, Kak.
0: Oh, ini yang pertama, terus udah nggak menyabet yang namanya mahkota, kayak gitu ya. Tapi kamu ada, selama kamu proses pemilihan Ning Ayu itu, dari kapan sih proses pemilihannya?
1: Pokoknya sebelum pembukaan pendaftaran Ning Ayu tuh Mahira udah kepikiran, aduh Mahira pengen mencoba hal yang baru. Awalnya kan Mahira modeling, terus Mahira rasanya Mahira ingin mencoba hal yang baru. Jadi Mahira kayak, kayaknya Mahira mau ikut Ning Ayu Cilik deh. Terus pas banget tiba-tiba ada pembukaan buat pendaftaran Ning Ayu, terus Mahira langsung bilang ke Mam Papi ada mau ikut Ning Ayu Cilik. Udah deh.
0: Berarti itu tahun bulan kapan ya?
1: Dari jauh-jauh sih, Kak. Dari kapan ya? Pokoknya dari Juni deh kayaknya.
0: Dari Juni, lumayan juga ya.
1: Iya.
0: Ini kamu baru dinobatkan kapan pertama kali dinobatkan ini? Pemilihannya.
1: Pemilihannya itu pemilihan grand final.
0: Iya, grand final.
1: Oh, grand finalnya 2 Juli.
0: 2 Juli. Oh, berarti dari 1 Juni sampai 2 Juli lumayan lama juga ya prosesnya ya. Kayak sekitaran 1 bulanan gitu ya. Berarti sekarang sudah menjalani proses sekitaran dari Agustus, September, baru 2 bulan berarti ya menjabat ya. Oke, Mahira juga menjadi salah satu contoh nih ya, yang dimana ingin mencoba eksplorasi lebih dalam, tahu-taunya ternyata bawa pulang gitu ya. Oke, Mahira, kalau misalnya apa sih yang membuat kamu tuh ingin mengikuti dari Ning Ayu? Kan banyak sekali nih ada pageant-pageant di Bali khususnya. Tapi apa yang membuat kamu termotivasi nih untuk ikut dari Ning Ayu Cilik tahun 2026?
1: Karena Mahira itu dari dulu pengen banget ikut Ning Ayu Cilik 2026. Karena menurut Mahira Ning Ayu Cilik itu bisa kasih Mahira banyak pelajaran positif. Dan itu pun Mahira selalu pengen banget daftar itu. Dan tiba-tiba Mahira dapat kesempatan untuk mendapatkan gelar Ning Ayu Cilik 2026.
0: Oke. Kamu persiapannya lumayan banyak juga ya, termasuk public speaking juga ya.
1: Iya.
0: Kamu belajar public speaking di mana sih?
1: Mahira ada kelas modeling juga.
0: Oh, okay.
1: Itu juga sekaligus diajarin public speakingnya juga.
0: That's why jadinya udah mateng ya. Yeah. Jadi udah mulai dari cara etika dan lain sebagainya, semuanya udah dibangun juga dari jauh-jauh hari gitu ya. Karena kamu memang menargetkan mahkota itu ya, yang sekarang ada di kepalamu itu kan. Oke, Mahira, sebenarnya kamu anak berapa sih dari berapa saudara?
1: Mahira anak kedua dari dua bersaudara.
0: Oh, dari dua bersaudara. Oke. Ini juga menjadi salah satu tolak ukur juga ya untuk kamu terus mengepakkan sayapmu. Nah, ini ngomongin soal proses dari pemilihan dari Ning Ayu. Apa aja sih yang disiapin sama kamu nih, Mahira, selama berproses dari bulan Juni sampai dengan di bulan Juli?
1: Mahira mengikuti kelas modeling dulu buat memperbaiki postur tubuh.
0: Oh, itu juga kamu giniin ya?
1: Iya.
0: Oke, terus?
1: Terus public speaking juga pastinya. Terus attitude juga. Attitude pun tuh penting banget. Pokoknya belajar. Terus siapin baju, kostum-kostum juga. Terus bikin video, jadi ada video jalan-jalan Ning Ayu jalan-jalan.
0: Oh, oke. Okay.
1: Challenge Ning Ayu catwalk, pokoknya seru banget.
0: Oke. Ning Ayu jalan-jalan. Emang kamu mengangkat jalan-jalan ke mana? Mahira?
1: Ke Pura Taman Ayu.
0: Taman Ayu di Badung ya? Gitu ya. Kamu sering ke sana?
1: Enggak sih, karena kalau bikin video Ning Ayu jalan-jalan Mahira kan dari Badung. Jadi Mahira harus mewakili yang dari Bandung juga, jadi Mahira memilih untuk di Pura Taman Ayun.
0: Oke. Yang kamu angkat itu apa di Pura Taman Ayun nih?
1: Kayak kebudayaannya, terus sejarahnya juga.
0: Ih, seru banget ya. Terus challenge apa lagi tadi yang foto shoot ya? Foto apa?
1: Video catwalk.
0: Oh, catwalk. Catwalknya itu di mana?
1: Di Tanah Barak.
0: Tanah Barak, Tanah Barak itu di mana ya?
1: Yang ada bukit-bukitnya itu di mana ya? Di Pandawa.
0: Di Pantai Pandawa. Yeah. Iya, kayaknya kok seharusnya nggak asing ya untuk kita ya. Tapi soalnya kayak Yogi jarang jalan-jalan. Bawanya kerja mulu, jadi ya. Jadi Tanah Barak di Taman Pandawa. Soalnya setahuku kayaknya kalian ada foto-foto di pasar-pasar itu juga nggak sih? Itu memang salah satu challenge-nya juga ya?
1: Iya, itu juga salah satu penilaian, jadi foto kepekan namanya.
0: Oh, foto kepekan.
1: Iya.
0: Kamu pernah gak sih ada merasa grogi atau kayak gimana gitu selama proses gitu? Karena kan kayak kita diliatin sama banyak orang juga kan, apalagi kamu masih SD, kelas 6 SD lagi. Itu kayak gimana sih kamu menghadapi itu semua?
1: Yang pastinya Mahira ada rasa nervousnya ya, tapi dari situ Mahira belajar untuk percaya sama diri sendiri, dan Mahira bener-bener enjoy banget buat ngejalanin itu semua.
0: Oke.
1: Dan Mahira itu pun yang mau mengikuti Ning Ayu Cilik itu tuh dari Mahira sendiri. Jadi Mahira bener-bener enjoy dan gak ada rasa tegangnya sama sekali.
0: Oke. Emang kalau untuk mendapatkan juara tuh memang harus menikmati prosesnya ya gitu ya.
1: Iya.
0: Mungkin nanti kamu bisa bagi-bagi juga ya tips and tricksnya kayak gimana sih untuk bisa menyabet gelar dan juga menjadi juara. Tapi kita jeda terlebih dahulu ya Mahira ya.
1: Oke,
0: nanti kita akan ngomong lebih jauh lagi bersama dengan Mahira teman Pro 2. Pastikan untuk selalu tetap di Pro 2 FM Pasar, teman terbaik kamu.

0: Teh Hijau sudah membawa kita di 26 menit lepas dari jam 4 sore Teman Pro 2 ya. Masih bersama dengan Mahira dan juga masih bersama dengan Yogi di sini. Tadi kita udah ngobrol seputar dari latar belakangnya Mahira sendiri gitu ya. Yang masih cilik banget sesuai dengan namanya Ning Ayu Cilik tahun 2026 gitu ya. Motivasinya juga udah lihat ingin mengembangkan bagaimana potensi yang ada di dalam diri. Tapi kalau ngomongin soal ikutin pageant, pasti ada banget nih ya cerita-cerita di balik dari proses sampai mendapatkan gelar itu sendiri ya Mahira ya. Nah, kalau ngomongin soal tantangan, tantangan apa aja sih yang kamu alami selama kamu berproses untuk menjadi seorang Ning Ayu Cilik tahun 2026 ini nih Mahira?
1: Menurut Mahira, tantangan terbesar adalah bagaimana tetap percaya diri dan tetap menjadi diri sendiri di tengah banyak peserta yang hebat. Mahira belajar untuk enggak membandingkan diri dengan orang lain, tapi fokus memberikan yang terbaik dari diri Mahira sendiri. Justru dari situ Mahira jadi lebih berani, lebih percaya diri dan banyak belajar selama mengikuti Ning Ayu Cilik.
0: Okay. Jadi lumayan banyak juga ya prosesnya juga ya. Kalau misalnya momen yang menyenangkan yang paling kamu ingat tuh apa sih selama kamu berproses di Ning Ayu?
1: Yang paling menyenangkan

0: dan itu juga pengalaman Mahira tuh pokoknya seru banget.
1: Seru, terus
0: juga dapat pengalaman yang baru juga.
1: Ada momen lucu nggak yang kamu ingat gitu selama kamu ikut kompetisi?
0: Ada sih momen lucunya tuh kayak gimana ya? Gimana sih dia bilangnya ya? Kayak cepet-cepet ganti baju.
1: Oh, oke. Kondisi-kondisi gitu di backstage itu ya.
0: Iya, terus keriuhan di backstage. Terus ini blockingnya gimana nanti?
1: Ingat-ingatnya gitu, posisi di mana dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kalau misalnya di antara semua pesaingnya kamu nih, ada nggak teman dekatnya kamu selama kamu berkompetisi?
0: Ada sih kak, ada sih, tapi Mahira deket sama semuanya sih. Tapi paling ada yang deket banget sama Mahira gitu, tapi Mahira deket sama semuanya sih.
1: Deket sama semuanya. Namanya juga Ning Ayu ya, jadi rata-rata semuanya pada deket gitu ya. Kamu bersaing sama semua kabupaten berarti ya, semua perwakilan yang ada di kabupaten gitu ya. Oke, jadi kalau misalnya ditanya nih sebagai perwakilan Badung gitu ya, daerah mana yang pertama kali ingin kamu eksplor dulu nih? Apakah Badung dulu kah, atau ada daerah-daerah lain yang ingin kamu eksplor untuk mengetahui lebih dalam lagi gitu sebagai seorang Ning Ayu?
0: Yang pastinya Mahira kan dari Badung sama mewakili Badung juga, jadi mungkin Mahira mau mengeksplor Badung dulu, baru ke kabupaten-kabupaten yang lain.
1: Ada wishlist nggak sih kamu? Kalau kamu kepingin berkunjung gitu ke daerah tertentu, ada wishlistnya nggak? Ada bagian yang ingin banget kamu hadiri gitu? Ataupun juga kegiatan-kegiatan atau event gitu?
0: Kalau event sih Mahira penasaran banget ya, sama benar-benar excited banget kalau misalnya ke tempat-tempat, misalnya kayak Mahira lagi duty, terus ke tempat-tempat wisata-wisata gitu, seru sih.
1: Iya, setuju banget ya. Apalagi kalau duty selama setahun ini lumayan banyak juga undangannya ya. Kamu sudah duty di beberapa tempat mana aja nih, Mahira?
0: Udah ke acara-acara fashion show, perlombaan, terus ya salah satunya radio juga.
1: Oke, ini ya, sekarang hari ini kita juga visit juga ya, salah satu duty dari seorang Ning Ayu, dimana juga menjadi mempromosikan serta mempublikasikan kegiatan-kegiatan Ning Ayu itu sendiri. Oke, nah kalau misalnya ngomongin soal sebagai seorang Ning Ayu, pasti ada banget nih ya perubahan yang terjadi sama Mahira sendiri. Mungkin bisa dikasih tahu nih Mahira, perubahan apa nih yang sudah kamu alami, terutama perubahan besar selama kamu setelah menang menjadi seorang Ning Ayu Cilik tahun 2026.
0: Kalau perubahan sih Mahira merasa jadi lebih banyak pengalaman dan belajar hal-hal baru. Sekarang Mahira juga merasa punya tanggung jawab lebih karena membawa nama Ning Ayu Cilik.
1: Jadi makin beban ya gak sih? Kamu beban gak sih menjadi seorang winner?
0: Enggak sih. Enjoy aja.
1: Enjoy aja ya. Ya setuju banget ya, karena memang kamu menikmati prosesnya dari awal sampai dengan sekarang, jadi kayak gak ada merasa terbebani dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kalau misalnya seorang Ning Ayu, pasti kamu pada saat kompetisi ada advokasi-advokasi yang kamu bawa. Nah, kamu tuh waktu kompetisi advokasi apa sih yang kamu sebarkan sama teman-teman dan juga lingkungan yang khususnya yang ada di Bali?
0: Menjadi diri sendiri sih, Kak.
1: Kayak gimana tuh maksudnya menjadi diri sendiri?
0: Jadi diri sendiri itu kayak Mahira sampai bawa di speech Mahira, itu kita harus jadi diri sendiri karena dunia tidak membutuhkan kita menjadi orang lain, tetapi membutuhkan kita menjadi diri kita yang terbaik.
1: Oke, be the best of yourself gitu ya, dan juga dan juga confident itu juga menjadi penting. Nah, ini ada satu pertanyaan yang menarik juga. Nah, kamu kan pastinya ada program nih ya selama menjabat gitu ya. Nah, kamu program-program apa aja yang akan kamu jalani selama setahun ke depan nih, sampai nanti di tahun 2027, Mahira?
0: Mahira ingin lebih banyak kasih contoh lewat apa yang Mahira lakukan, supaya teman-teman juga berani jadi diri sendiri, percaya sama kemampuan mereka, dan gak takut mencoba hal baru.
1: Oke, nah setelah Ning Ayu, kira-kira kamu kepingin coba apa lagi nih?
0: Kayaknya nanti Mahira langsung nggak ada coba hal-hal pageant-pageant lagi. Mungkin nanti 10 tahun lagi Mahira langsung ke PI aja.
1: Oke. Dalam waktu dekat ada lagi nggak kegiatan yang ingin kamu lakukan? Event-event terdekat yang akan dilakukan sama Ning Ayu Cilik adakah?
0: Ada.
1: Apa tuh?
0: Duti-duti di acara fashion show lagi Iya, di acara fashion show lagi. Terus mungkin ada dapat undangan, Mahira langsung datang bareng teman-teman Ning Ayu Cilik lainnya juga.
1: Nah, kalau ngomong soal Ning Ayu nih, ada gelar apa aja sih di Ning Ayu Cilik tahun 2026 nih?
0: Kalau juara satunya itu Ning Ayu Cilik 2026.
1: Betul.
0: Juara satunya Ning Ayu Cilik Pariwisata 2026. Juara tiganya Ning Ayu Cilik Lingkungan 2026. Juara keempatnya tuh Ning Ayu Cilik Kebudayaan
1: ya.
0: Juara kelimanya Ning Ayu Cilik Pendidikan 2026. Yang juara keenamnya Putri Geopark.
1: Oh, ada Putri Geoparknya juga ya. Wah, ternyata kalian juga mengemban tugas yang lebih banyak ya sebenarnya dikokuskan ya. Tapi kalau Ning Ayu kan harus mencakup semuanya berarti kan ya. Mulai dari lingkungan, pariwisata, terus juga pendidikan juga gitu kan ya. Dan nantinya juga pastinya sudah ada pengalaman-pengalaman yang sudah dialami juga ya, dari momen-momen yang terbaik juga yang sudah dilalui sama Mahira juga selama proses di Ning Ayu Cilik tahun 2026. Kamu pastinya nanti pasti ada tips dan trik dong ya. Mungkin bisa dikasih tahu gak sih bagaimana cara-cara biar bisa menjadi seorang pemenang dalam ajang pageant itu sendiri. Mungkin kamu sebagai seorang Ning Ayu Cilik, apa yang bisa kamu bagi sama teman pro 2 yang ingin mengikuti jejak kamu sebagai seorang winner di salah satu kompetisi yang nanti mereka akan ikuti gitu. Boleh dibagi dong.
0: Yang pastinya itu attitude.
1: Attitude sih. Ya. Oke.
0: Itu penting banget. Percuma kalau kita cantik, kita tinggi atau yang lain-lainnya, tapi kalau nggak ada attitude itu nol semuanya.
1: Walaupun secara physically mungkin sempurna, tapi saat beretika itu tidak kurang baik kayak gitu ya. Terus apa lagi, Mahira?
0: Percaya sama diri sendiri dan jangan terlalu membandingkan diri sama orang lain.
1: Iya,
0: karena masing-masing orang punya kemampuannya sendiri-sendiri. Jadi kita nggak bisa yang namanya minder atau gimana ya, minder lah
1: bilangnya.
0: Jadi kita harus percaya sama diri sendiri, harus bilang ke diri sendiri kamu hebat, kamu baik. Mahira selalu gitu. Mahira kalau Mahira nih bagus gak ya gitu misalnya. Terus tapi Mahira selalu ingat kata mami papi selalu bilang kamu hebat, kamu baik, kamu sempurna.
1: Wah keren banget ya. Ternyata motivasi dan juga dukungan dari orang tua juga berpengaruh sama Mahira ya, teman-teman berdua ya. Dan Mahira juga disupport, fully support sama orang tua berarti kan ya. Kalau apa-apa juga selalu didukung sama orang tua. Iya, itu juga yang menjadi kenapa kepercayaan diri dari Mahira itu meningkat dan juga terus bisa menggelar sahabat dari Ning Ayu Cilik tahun 2026. Nanti kita bakalan ngobrol lagi nih ya bersama dengan Mahira dan tentunya bagaimana keseruan kita di afternoon tea kali ini tetap bersama dengan Yogi dan juga Mahira di 95,3 Pro 2 FM Pasar, teman terbaik kamu.

0: Baik lagi masih di 95,3 Pro 2 FM dan pasar teman terbaik kamu, The Cure. Ini mungkin bisa mengobati kamu juga nih teman Pro 2 yang sekarang lagi mendengarkan Pro 2 FM dan pasar, karena banyak sekali kalau udah di Pro 2 ada siswa-siswa ataupun juga orang individu-individu yang berprestasi. Salah satunya kayak Mahira juga gitu ya. Yang sekarang kita udah bahas banyak banget seputaran dari Ning Ayu. Nah, Ning Ayu ini nggak lengkap kalau kita nggak ngomongin juga soal seputaran dari talentnya itu sendiri. Dari talent sendiri, kamu waktu presentasi di talent show itu apa aja sih yang ditampilin Mahira, dan mungkin ada nggak sih yang bisa kamu ceritain selama talent itu terjadi kayak gitu?
1: Jadi pas dikabarin ada talent show, jadi Mahira langsung ngomonglah ke mami papi kayaknya Mahira mau nari deh, karena talent show-nya itu misalnya Mahira modeling, selain modeling tuh apa yang Mahira bisa gitu. Nah, jadi tuh Mahira suka banget nari tradisional. Jadi Mahira memutuskan untuk tari tradisional, tapi Mahira mau yang beda gitu kak. Jadi Mahira kepikiran kayaknya Mahira mau tari kontemporer. Iya, jadi Mahira bilang kayaknya Mahira mau tari kontemporer aja deh. Nah, terus dicariin lah guru narinya, terus udah Mahira dibikinin koreonya. Nah, itu berjalan waktu, terus sampailah di prelim. Nah, itu tuh itu juga diumumin siapa aja, jadi kita kirim video, kita tuh talent show-nya apa, nanti dipilih. Nah, nanti terus Mahira lolos, dikabarin Mahira lolos buat talent show di prelim. Nah, terus sudah udah deh Mahira latihan-latihan terus. Terus udahlah nyampe di prelim. Pas prelim Mahira show, nah itu tari kontemporer. Nah, itu tuh rame banget yang nonton. Pasti Mahira tuh ada rasa nervousnya, tapi tuh tarik nafas gitu terus. Terus udah deh Mahira tuh kalau di belakang panggung itu tuh suka nervous, tapi kalau udah nyampe di panggung tuh nervousnya udah hilang. Jadi untung aja kayak gitu. Jadi lancar-lancar aja sih.
0: Jadi itu dia. Nari kontemporer, kamu berapa lama sih latihan dan juga belajar untuk nari kontemporer itu sendiri?
1: Sebulan.
0: Sebulan, lama juga ya. Dan itu akhirnya bisa memuaskan juga, akhirnya bisa tampil ya. Gitu. Dan itu juga jadi salah satu bagian nilai plus, karena kalau dalam suatu pageant kalau bisa tampil di talent show itu tandanya ada nilai tambahan lagi kayak gitu kan. Dan memang nggak salah kalau sebenarnya itu juga menjadi salah satu faktor di mana si Mahira sekarang juga udah membawakan gelar terbarunya dia sebagai Ning Ayu Cilik tahun 2026. Nah, tapi kalau ngomongin soal tadi kan kamu bilang nervous dan juga gugup tuh, kamu bagaimana sih memulai untuk bisa menghilangkan rasa gugupnya kamu dan juga rasa nervousnya kamu? Ada nggak sih cara-cara itu yang sering kamu lakukan biar kamu gak ngerasa nervous gitu kalau misalnya di suatu tempat ataupun juga suatu kejadian gitu?
1: Kalau Mahira mulai merasa gugup di panggung, biasanya Mahira tarik napas dulu semua latihan yang Mahira lakukan. Mahira juga mencoba menikmati panggungnya, senyum dan fokus sama apa yang sedang Mahira lakukan. Menurut Mahira rasa gugup itu wajar, tapi jangan sampai membuat Mahira berhenti. Jadi Mahira biasanya bilang ke diri sendiri, aku sudah latihan, aku bisa dan aku harus enjoy. Setelah itu biasanya rasa gugup berubah jadi lebih percaya diri sih kak.
0: Jadi sebenarnya bentuknya adalah afirmasi positif ya Mahira ya. Jadi kayak misalnya balik lagi memorize apa aja yang sudah pernah dilakukan, proses-proses apa aja yang sudah dilakukan sama Mahira, sampai akhirnya ya udah sebenarnya apa-apa yang sudah dilakukan itu sebenarnya sudah pernah dilakukan, dan sekarang cuma beda panggungnya aja, dan panggungnya juga yang sekarang lagi ditingkatkan, dan juga akhirnya bisa eksplorasi lebih jauh, dan akhirnya gugupnya hilang deh gitu ya.
1: Lebih fokus
0: juga. Terus apa lagi, ada tambahan lagi gak sih?
1: Pokoknya fokus, terus percaya aja sama diri sendiri, selalu bilang aku bisa,
0: karena kalau sudah percaya sama diri, karena literally udah latihan selama sebulan gitu ya, masa gak bisa tampil sih gitu kan. Jangan sampai disia-siakan juga. Itu dia ya Mahira ya. Dan sekarang kita masuk ke sesi dimana nih adalah momen-momen dimana kita juga kepingin tahu nih, selama Mahira menjadi seorang Ning Ayu pasti adanya harapan yang ingin disampaikan juga. Harapannya Mahira nih selama menjabat, kira-kira apa sih Mahira, atau mungkin kalau kepinginnya ada pesan juga yang ingin kamu sampaikan kepada teman Pro 2 juga boleh dikasih tahu.
1: Harapan Mahira ke depannya, semoga Mahira bisa menjalankan tanggung jawab sebagai Ning Ayu Cilik 2026 dengan baik. Mara ingin terus belajar berkembang dan menggunakan kesempatan ini untuk memberikan pengaruh yang positif buat teman-teman seusia Mahira. Mahira juga ingin terus membawa nama Bali dengan baik, memperkenalkan hal-hal positif tentang Bali, dan mengajak anak-anak lain untuk berani bermimpi, percaya diri, dan menjadi diri sendiri.
0: Oke, itu dia ya harapannya dengan beban. Sebenarnya tanggung jawabmu berat banget loh. Karena kalau sekali menjabat itu salah satu bagian di mana nama kamu akan terus dikenang sebagai Ning Ayu Cilik tahun 2026. Alright, itu dia ya obrolan kita di sore hari ini. Bagaimana perasaan kamu? Kamu tegang gak sih ngobrol sama aku?
1: Enggak
0: ya. Karena juga udah latihan public speaking juga ya. Oke, ini hari abis ini ada lagi gak kegiatan-kegiatan yang kamu lakukan setelah ini?
1: Enggak sih, paling latihan buat besok aja. Besok ada les catwalk, iya, terus harus pemanasan juga.
0: Kamu olahraga juga enggak sih?
1: Kalau olahraga sih Mahira kadang-kadang, karena jadwal Mahira padat juga.
0: Kamu yang ngatur biasanya siapa? Apakah dirimu sendiri atau juga orang tua kamu membantu kamu untuk mengatur jadwal?
1: Mahira ngatur sendiri, tapi mami papi bantu.
0: Bantu juga, jadi mengawasi ya. Itu aja?
1: Iya.
0: Baiklah, terima kasih ya Mahira sudah main-main ke Pro 2. Seru banget ngomong sama gini, kayaknya kita harus gini ya, nari Brazil ya sekarang. Enggak dong. Kamu yang lagi tren sekarang di usia-usia kamu apa sih?
1: Bikin TikTok sih. Nari Brazil yang kakak bilang tadi.
0: Itu salah satu. Kamu juga bikin itu juga. Oke, kalau gitu good luck ya Mahira untuk menjabatnya sebagai seorang Ning Ayu Cilik tahun 2026. Pesan dan juga harapannya sudah disampaikan juga. Semoga kamu tetap menjadi inspirasi untuk anak-anak seusianya kamu dan juga terus berkembang dan juga meningkatkan potensi yang kamu miliki gitu ke depannya. Dan sampai ketemu lagi di lain kesempatan, dan aku bakal tunggu 10 tahun ke depan gitu. Ya, aku akan tagih janji itu. Bagaimana nantinya Mahira akan berdiri di panggung yang lebih besar lagi, nggak cuma kancah provinsi aja, tapi nasional juga internasional. Siap Mahira?
1: Siap
0: kalau gitu. Sampai ketemu lagi ya, bye bye Mahira. Itu dia obrolan kita nih teman produk bersama dengan Mahira Ning Ayu Cilik tahun 2026. Dan tentunya keseruan kita juga akan terus berlanjut karena Yogi masih akan menemani kamu sampai nanti di jam 8 malam. Jadi pastikan untuk selalu setia di Pro 2 FM Pasar, teman terbaik kamu.

Plock adalah kota yang keberadaannya nggak jauh dari Kutub Utara. Ketika musim dingin datang, suhu di RJ Plock menurun hingga minus 20 derajat. Kedati demikian, justru saat itulah merupakan sebuah keberuntungan bagi kota RJ Plock. Setiap musim dingin datang, populasi di kota RJ Plock meningkat menjadi 2.000 jiwa. Kebanyakan dari yang datang adalah para insinyur dan mekanik dari berbagai pabrikan mobil yang ingin menguji coba kendaraan praproduksi mereka. Saat ini di RJ Plock terdapat sekitar 20 lebih fasilitas uji coba dan infrastruktur lengkap yang membuat kawasan ini menjadi pusat kegiatan pengujian industri otomotif.

0: umumnya minuman bersoda yang akrab kita jumpai adalah merek-merek internasional bukan buatan Indonesia. Tapi siapa sangka, jauh sebelum merek internasional ternama ini memasuki Nusantara, Indonesia memproduksi minuman bersoda yang enggak kalah nikmatnya. Badak, nama merek minuman bersoda lokal yang usianya telah lebih dari 100 tahun ini, sangat melekat di hati masyarakat. Tepatnya pada tahun 1916, pabrik bernama NVH Fabrik Siantar ini berdiri di Pemantang Siantar dan memproduksi minuman cap badak. Gak kalah dengan perusahaan minuman bersoda internasional lainnya, pabrik ini menghasilkan minuman soda dengan varian rasa jeruk, anggur, sarsaparilla, dan soda murni. Bagi masyarakat Medan, minuman cap badak ini udah sangat terkenal dan mudah dijumpai di restoran Tionghoa, juga di rumah makan Batak Toba. Kesegaran minuman yang juga populer di tanah Jawa ini akan lebih terasa saat dipadukan dengan dinginnya es batu. Enak juga ya.
1: Teman terbaik.

Balik lagi di 95,3 Pro di WFM dan Pasar Teman Terbaik Kamu. Yogi bakalan siap untuk bagiin beberapa informasi lainnya. Dan tentunya pastikan untuk kamu selalu setia bersama dengan Yogi ya teman Pro 2. Apa aja sih yang bakal disebar di Pro 2 FM kali ini bersama dengan Yogi? Please stay tune only on 95.3. Your truly best friend.

berpikir sederhana itu baik, tapi hidup tidak sesederhana itu. Hidup itu bukan maju, gagal, riset, tidur, terus besok main lagi. Nggak semudah itu, kawan. Hidup itu perlu perjuangan, perlu belajar, perlu berkawan. Jangan lupa, tersenyumlah agar dunia bisa tersenyum bersamamu.

Baiklah teman Pro 2 ya, kali ini Yogi bakal mau ngomongin seputaran dari apa sih, sering bingung gak sih teman Pro 2 ngeliat perbedaan marmut sama hamster gitu. Kadang-kadang suka ketukar-tukar gitu ya, antara marmut dan juga hamster ini sering dianggap sama. Padahal sebenarnya teman Pro 2 ya, keduanya itu berbeda. Dan juga marmut dan hamster itu sebenarnya perlu diketahui loh apa aja perbedaannya. Bukan tanpa alasan ya, mengapa banyak yang mengira marmut dan juga hamster itu sama. Secara kasat mata sih memang baik marmut maupun juga hamster tuh memiliki bentuk wajah yang familiar, imut-imut gitu ya. Mereka tuh sama-sama hewan pengerat, sama-sama berbulu, dan juga sama-sama cocok untuk dijadikan hewan peliharaan. Meski memiliki beberapa kemiripan, namun keduanya tuh berbeda teman Pro 2. Perbedaan keduanya tuh bisa dilihat dari ukuran tubuh, aktivitas, hingga jenis makanan yang mereka makan. Nah, kita bakalan siap untuk menggali ini lebih dalam lagi sih teman Pro 2 bersama dengan Yogi tentunya di Pro 2 FM dan Pasar.

0: Apakah kamu tahu?
1: Benua hitam adalah sebutan untuk benua Afrika karena pada awal mulanya digunakan oleh penjajah Prancis untuk menyebut ras asli benua Afrika, yaitu ras negroid yang mempunyai kulit berwarna hitam. Dalam bahasa Spanyol, negro berarti berwarna hitam.
2: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

0: Baiklah teman Pro 2 di 95,3 Pro 2 FM dan pasar teman terbaik kamu, kembali Yogi menyapa kamu seputaran dari perbedaan antara marmut sama hamster nih ya. Nah, di dalam laman Hypix berikut ini beberapa perbedaan antara marmut dan juga hamster yang wajib kamu ketahui sebelum kamu memutuskan untuk memelihara yang mana ya. Ukuran tubuh. Nah, perbedaan pertama yang paling mencolok nih teman Pro 2 terletak pada ukuran tubuhnya sendiri. Meski memiliki bentuk wajah yang mirip, namun bisa dikatakan ya, marmut adalah hamster versi jumbo gitu. Dan marmut itu bisa tumbuh hingga 20 sampai dengan 30 cm, sementara hamster umumnya hanya berukuran sekitar 5 sampai dengan 15 cm aja. Nah, untuk waktu aktivitas, meski sama-sama hewan pengerat ya, namun aktivitas keduanya itu jauh berbeda loh. Menurut lebih banyak menghabiskan, marmut itu lebih banyak menghabiskan waktu untuk beraktivitas pada siang hari atau juga diurnal, sementara malam harinya digunakan sebagai besar untuk tidur. Hal ini tentunya sangat berbeda dengan hamster yang justru lebih banyak beraktivitas pada malam hari atau nokturnal, dan juga hamster tuh lebih banyak menghabiskan waktu untuk makan dan juga bermain pada saat malam tiba teman Pro 2. Jenis makanannya juga berbeda loh teman Pro 2. Gimana tuh ceritanya? Nah, jenis makanannya marmut itu dan hamster berbeda. Jika marmut adalah hewan herbivora, maka hamster termasuk omnivora. Marmut itu hanya makan sayur atau buah-buahan, sementara hamster itu makan segala, mulai dari biji-bijian, sayur-sayuran, buah, bahkan juga serangga ya. Dan juga membawa makanan di pipi. Salah satu hal yang membuat hamster terlihat lucu adalah pada saat dia membawa makanan di pipinya. Hamster itu memiliki kantung pipi yang dapat diisi makanan hingga 20% berat badannya teman Pro 2. Berbeda dengan marmut, mereka tidak menyimpan makanan di pipi mereka karena memang tidak memiliki kemampuan untuk hal tersebut juga. Jadi itu menjadi salah satu signifikan perbedaan. Yogi masih ada perbedaan lainnya yang mungkin bisa kamu tahu antara yang mana nih ya, antara marmut dan juga hamster. Ingat yang paling besar itu marmut ya.
1: 5,3 FM.

Apalagi nih perbedaannya marmut-marmut yang ada di muka bumi ini sama hamster gitu ya. Kamu pernah gak sih untuk marmut maupun juga hamster tuh memiliki kebiasaan yang berbeda? Marmut tuh memiliki kebiasaan untuk melompat dari satu tempat ke tempat lain. Hamster tuh berbeda, mereka tuh lebih suka memanjat benda yang ada apa saja lah ya, untuk menghilangkan rasa bosan atau hanya untuk bermain-main aja. Terus kemudian ya, faktanya marmut tuh jauh lebih ramah jika dibandingkan dengan hamster. Marmut itu adalah makhluk sosial yang lebih suka berinteraksi dengan hewan lain, termasuk manusia. Bahkan kurangnya sosialisasi dapat membuat mereka depresi loh, teman pro 2 ya. Jadi makanya nggak boleh belinya satu aja. Hal ini tentu berbeda dengan hamster yang justru tidak terlalu suka bersosialisasi. Mereka adalah makhluk penyendiri dan juga soliter. Terlalu banyak interaksi dengan manusia ini justru akan membuat mereka cepat stres juga loh, teman pro 2. Jadi bingung kan mau milih yang mana nih, hamster atau marmut? Jika menginginkan hewan peliharaan berumur panjang, maka marmut lebih cocok dipelihara ketimbang dengan hamster. Usia harapan hidup marmut itu jauh lebih lama, teman peradua, yakni bisa mencapai 5-8 tahun. Dibanding dengan hamster yang hanya bisa bertahan selama 2-3 tahun aja. Dan perbedaan marmut dan juga hamster yang terakhir itu adalah jumlah anak yang mereka hasilkan dalam satu proses melahirkan, teman peradua. Induk marmut itu dapat melahirkan 2-4 anak aja, jauh lebih sedikit dibandingkan dengan hamster yang bisa menghasilkan hingga 12 anak atau lebih, banyak banget. Anak marmut juga lahir lengkap dengan bulu, teman peradua, gigi dan juga mata yang terbuka loh. Sementara hamster itu lahirnya tanpa bulu dan juga penglihatan. Jadi mereka butuh proses juga. Itu dia nih perbedaan yang signifikan antara marmut dan juga hamster. Kira-kira kamu udah siap belum mau melihara yang mana? Kalau masih yang bingung, mendingan kamu berdoa dulu deh sama Produa. Karena setelah ini kita bakal mengaturkan pujiri sandi untuk daerah Denpasar dan sekitarnya. Tepat nanti di jam 6 sore sampai dengan nanti di jam 6 sore ya. Dan kemudian kemungkinan akan ada sedikit mepet dan akan lanjut sama gini teman Produa. Apa nama tuh? Azan Maghrib. Jadi kalau misalnya Yogi bisa masuk, Yogi akan masuk juga untuk mengingatkan ya. Jadi tetap setia dulu di Produa FM Denpasar, teman terbaik kamu.

teki perapiaksu kirlang pasir. Ukir pinaka wetuning kare pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun teki

dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tangan.

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan puja Trisandya.

0: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman

setelah kita udah mendengarkan pujian Sandia, terus kita juga udah berdoa dengan azan maghrib, ini tandanya kita udah mulai suci lagi teman Pro 2 ya. Kalau misalnya udah suci kayak gini, kembali lagi bersama dengan Yogi, apakah dikotorin? Tidak, makin suci ya. Untuk kamu yang sekarang lagi mendengarkan Pro 2 FM dan Pasar, balik lagi bersama dengan Yogi menemani kamu dengan beberapa suguhan lagi yang masih siap untuk menemani kamu. Yogi bakalan balik lagi untuk ngasih tahu kamu update terkini, informasi apa sih yang menarik yang bakal kamu dengarkan, dan kamu boleh banget request lagu kesukaannya kamu lagi sampai nanti di jam 12 malam ya. Dan tentunya nih teman Pro 2 yang sekarang ingin bergabung, boleh banget bisa terhubung di WhatsApp 0896203900 atau di media sosialnya Pro 2 FM Pasar, Facebook, X, Instagram, dan juga TikTok, boleh. Semuanya bisa ya teman Pro 2. Yogi juga tunggu untuk kamu untuk bisa terhubung bersama nih Yogi di mana lagi kalau bukan di 95,3. Sampai nanti Yogi bakal updatein lagi. Ini ada sedikit clue-clue deh untuk kamu yang sekarang lagi mendengarkan Pro 2 FM Besar. Ada warga pulau yang bicaranya tuh pakai siulan loh teman Pro 2. Udah pernah dengar apa belum? Langsung aja stay tune di 95,3.

0: apakah kamu tahu?
1: Emisi karbon dioksida merupakan polusi terbesar yang mengancam kehidupan makhluk hidup yang mengandalkan oksigen untuk bernafas termasuk manusia. Meningkatnya jumlah karbon dioksida disebabkan oleh sisa gas buang dari miliaran aktivitas kendaraan bermotor, pabrik, maupun berbagai kegiatan yang bersumber dari suplai bahan bakar fosil. Meningkatnya emisi karbon juga berakibatnya pada meningkatnya suhu udara yang pada akhirnya dapat mengganggu keseimbangan ekosistem di permukaan bumi.

Nah, yang ponsel dan juga internet ini jadi suatu kebutuhan teman pro 2. Ada sebuah pulau di Spanyol yang masih mempertahankan cara komunikasi uniknya, berbicara menggunakan siulan. Gimana tuh? Bukan sekedar kode sederhana, bahasa siulan ini mampu menyampaikan kalimat lengkap hingga menembus limbah-limbah pegunungan sejauh beberapa kilometer teman pro 2. Tradisi tersebut masih hidup di La Gomera, salah satu pulau di Kepulauan Kanari Spanyol. Bahasa yang dikenal sebagai Sirbo Gomero itu bahkan masih diajarkan pada seluruh anak sekolah sebagai mata pelajaran wajib teman pro 2. Sirbo Gomero ini dikembangkan ratusan tahun lalu untuk mengatasi kondisi geografis La Gomera yang dipenuhi dengan jurang dan juga lembah curam teman pro 2. Di wilayah seperti itu, suara manusia sulit menjangkau tempat yang jauh, sedangkan siulan dapat terdengar hingga beberapa kilometer. Seperti dikutip dari Times of India, Sirbo Gomero ini bukan kumpulan bunyi acak teman pro 2. Bahasa ini mengubah setiap vokal dan juga konsonan dalam bahasa Spanyol Kastilia menjadi pola siulan yang dibedakan berdasarkan tinggi nada, pitch, serta apakah bunyinya mengalir atau terputus. Dengan sistem tersebut ya teman pro 2, penuturnya dapat menyampaikan hampir semua kalimat yang bisa diucapkan secara lisan. Selama bertahun-tahun, banyak orang tuh mengira Sirbo Gomero ini hanyalah sistem isyarat sederhana aja. Namun, penelitian para ahli bahasa dan juga ilmuwan syaraf ini menunjukkan bahwa bahasa ini tuh memiliki struktur linguistik yang kompleks seperti bahasa lisan pada umumnya. Buat kamu yang ahli banget untuk siulan, apakah sudah menyampaikan siulan ini sampai dengan kepasangan kamu? Karena dulu biasanya ada kan ya, kalau misalnya menemui pasangan dipakainya dengan apa? Kiu-kiu.

0: Fakta loh.
1: Nama Bluetooth berasal dari nama raja di akhir abad 10, Harald Blaesand Karmsen, yang di Inggris juga dijuluki Harald Bluetooth Karmsen, kemungkinan karena memang giginya berwarna gelap. Ia adalah Raja Denmark yang telah berhasil menyatukan suku-suku yang sebelumnya berperang, termasuk suku dari wilayah yang sekarang bernama Norwegia dan Swedia, bahkan di wilayah Skania di Swedia. Tempat teknologi Bluetooth ini ditemukan juga termasuk daerah kekuasaannya. Kemampuan raja ini sebagai pemersatu juga mirip dengan teknologi Bluetooth sekarang yang bisa menghubungkan berbagai peralatan seperti komputer personal dan telepon genggam. Sedangkan logo Bluetooth berasal dari penyatuan dua huruf Frans yang analog dengan huruf H dan B, singkatan dari Harald Bluetooth, yaitu H Hagal dan P Blaesand yang kemudian digabungkan.

Siap-siap, udah mau jam 7 malam tambah berdua. Tandanya Yogi bakal mau beralih ke informasi seputaran dari Ini Indonesia. Selama 1 jam nih tambah berdua dari jam 7 sampai dengan jam 8 menjadi 1 jam terakhir Yogi untuk menemani kamu di Ini Indonesia di gelaran Afternoon Tea. So, pastikan diri kamu untuk selalu setia di mana lagi kalau bukan Pro 2 FM dan pasar teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Ikan raja laut selkan merupakan sejenis ikan purba yang masih ada hingga kini dengan status konservasi dalam kategori rentan. Ikan yang sekilas mirip dengan ikan kerapu macan ini memiliki habitat di perairan dalam dan biasanya berdiam di mulut goa batuan lava bawah laut. Ciri fisiknya terlihat memiliki sisik loreng-loreng gelap dengan gigi tajam, sepasang sirip dada, sirip perut, satu sirip anal, dan satu sirip punggung yang tidak menyatu dengan tubuhnya, tetapi menjulur, tercuping, dan berdaging seperti tungkai. Selkan merupakan ikan karnivora yang dapat memangsa ikan yang ukurannya lebih besar darinya. Di Indonesia sendiri, ikan selkan dengan nama latin Latimeria manadoensis dapat ditemukan di lepas pantai Manado, Sulawesi Utara.

Baik lagi di 95,3 Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Ini Indonesia. Kita akan membahas putaran dari kebudayaan dari Batak, teman Pro 2. Apa itu? Dalam kebudayaan Batak, bius bukanlah istilah medis seperti yang kita kenal. Bius adalah sistem tata kelola pemerintahan yang masih tradisional. Jauh sebelum konsep negara dan juga pemerintahan modern yang kenal, masyarakat Batak Toba telah memiliki sistem tata kelola sendiri yang disebut dengan bius itu sendiri, teman Pro 2 ya. Lembaga adat ini berfungsi sebagai wadah mengambilan keputusan bersama, mengatur hukum, tanah, hingga pelaksanaan ritual yang melibatkan banyak kampung. Antropologi J.C. Verguen dalam kajiannya sendiri, teman berdua, tentang masyarakat Batak Toba ini menjelaskan bahwa bius merupakan satuan organisasi yang menaungi beberapa huta atau kampung dan berperan penting dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Berbeda dengan sistem kerajaan yang terpusat nih ya, teman Produa, pada satu raja, bius ini bekerja secara kolektif loh. Keputusan diambil melalui musyawarah para pemimpin adat dari masing-masing huta. Pola ini itu membuat kekuasaan tidak berada di tangan satu orang aja, melainkan dijalankan bersama atas dasar kesepakatan. Salah satu contoh bius dan juga pimpinannya adalah Raja Pagi Sinurat, yang pada masanya merupakan salah satu raja bius di kawasan Toba Uluan. Keberadaan bius Raja Pagi Sinurat ini diperkirakan ya, teman Produa, telah berlangsung sejak sekitar 1700-an gitu, yang lumayan lama juga ya. Bius itu juga dijelaskan sebagai wilayah atau paguyuban yang terdiri dari sejumlah desa atau huta dan memiliki pemerintah adat untuk mengurus kepentingan wilayah serta hukum adat, termasuk juga persoalan pertahanan, teman Produa. Menarik banget ya, di Bali sebenarnya 11-12, tapi bagaimana kalau kita lebih dalam lagi sama suku Batak Toba ini? Terus kalau menyelesaikan sengketa kayak gimana? Itu semuanya bakal terangkum juga, teman Pro 2, selama 1 jam di Ini Indonesia.

0: Tahu gak sih?
1: Tahukah kamu bahwa getuk, jajanan manis khas Jawa Tengah, berasal dari penjajahan Jepang? Saat itu beras sulit didapat, sehingga masyarakat Magelang berinovasi menggunakan singkong sebagai makanan pokok. Konon, Mbah Ali Mohtar adalah orang pertama yang menciptakan getuk, terinspirasi dari bunyi tuk-tuk saat menumbuk singkong. Selain enak dan lembut, getuk punya filosofi mendalam. Getuk melambangkan kesederhanaan, sementara kelapa parut sebagai pelengkap menggambarkan kebermanfaatan hidup. Nilai ini sejalan dengan ajaran Jawa, Brimo Ing Pandum, yang mengajarkan untuk selalu bersyukur dan tetap berusaha menjadi lebih baik. Uniknya, getuk punya banyak varian, seperti getuk lindri, getuk trio, hingga getuk goreng. Di Magelang, ada tradisi grebek getuk, di mana gunungan getuk diarak keliling kota sebelum diperebutkan oleh warga. Meski jajanan modern semakin mendominasi, getuk tetap eksis di pasar tradisional. Yuk lestarikan kuliner khas ini dengan menikmatinya sesekali.

Kita mulai dari cara teman-teman Batak Toba itu menyelesaikan sengketa teman prodi wayah. Salah satu fungsi utama bius ini adalah menyelesaikan sengketa adat, konflik tanah, pelangganan normal, terus kemudian hingga perselisihan antar kelompok dibahas dalam forum bius dan juga diputuskan berdasarkan hukum adat yang berlaku. Putusan tersebut tuh mengikat seluruh anggota komunitas loh teman prodi wayah. Menarik banget ya. Namun, ironisnya bius Raja Pagi Sinurat ini malah tengah menghadapi sengketa terkait lahan seluas sekitar 110 hektare di desa Sinarsabungan, kecamatan Bonatua, Lunasi, Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Lahan tersebut diklaim sebagai bagian dari tanah golat bius Raja Pagi Sinurat yang secara keseluruhan diperkirakan memiliki luas 263 hektare, mencakup desa Amborgang di kecamatan Porsea, serta desa Sinar Sabungan, Desa Partoruan Lumban Lobu, dan Desa Sihyong di Kecamatan Bona Tua Lunasi. Para ahli waris ini menyatakan tanah tersebut juga merupakan warisan turun-temurun yang telah dikuasai dan dimanfaatkan keturunan Raja Pagi Sinurat sejak ratusan tahun lalu. Menurut sejarah Tanah Golat nih teman Produa, di malam wilayah bius Raja Pagi Sinurat disebut pernah berdiri Perhutanan Ompu Palintang Sinurat dan juga Perhutanan Ompu Sampang Sinurat. Di Perhutanan Ompu Palintang Sinurat sekitar 1950-an itu disebut masih terdapat rumah sebelum keluarga yang menghuninya pindah merantau ke Lubuk Pakam. Sementara Perhutang Ompu Sampang Sinurat disebut setelah kosong sekitar akhir 1900-an. Pada 1960-an, Huala Sinurat ini disebut masih menguasai sawah di Peasolu, dan sejumlah keturunan Raja Pagi Sinurat lainnya disebut pernah menggunakan kawasan tersebut untuk bercocok tanam maupun juga mengembangkan kerbau. Dan tentunya ini menjadi sejarah yang luar biasa juga ya untuk keturunan-keturunan dari Batak Toba itu sendiri teman Pro 2. Dan sebenarnya kalau kita mengulik lebih dalam peran bius itu yang seperti apa sih? Nanti kita bakal bahas itu di segmen selanjutnya.

0: Apakah kamu tahu?
1: Gugusan terumbu karang yang berbentuk cincin, pulau atau serangkaian pulau disebut dengan istilah atol. Biasanya, gugusan karang atol dapat ditemukan mengelilingi laguna atau pulau yang berada di tengahnya. Distribusi sebagian besar atol dunia terletak di Samudra Pasifik. Karena koral pembuat karang hanya dapat hidup di samudra dan laut berair hangat tropis dan subtropis. Atol terbesar ketiga di dunia ada di Indonesia, tepatnya nih ada di Taman Nasional Taka Bonerate, Makassar, Sulawesi Selatan. Teman terbaik.

you hate me, you don't have to hate me because I know that I'm so lovable. Is that it? Still with you, Gary Dupayan in here in Produ Afternoon Tea until 8 p.m. We just have a few minutes left to continue this program until I have to be changed to the next person who gonna be accompany you in today's recap. How is going today, teman Produa? Hopefully you doing great and still in here. Don't go anywhere because I'm going to explain about the bias again to talk more about the budaya yang ada di Indonesia. So I changed my language into bahasa Indonesia. It's now kita bakalan buka seputaran dari peran-peran dari bias, masih seputaran dari suku Batak Toba. Dalam buku Konflik Status dan Kekuasaan Orang Batak Toba, antropolog Bungaran Simanjuntak menyebutkan ya, sistem bius ini seharusnya bisa berperan dalam menjaga stabilitas sosial teman Perodua. Lembaga adat seperti bius dan juga horja ini merupakan bagian penting dari tata kelola masyarakat Batak sebelum hadirnya pemerintah yang ada yang formal seperti saat ini. Bius itu juga mengatur penggunaan sumber daya yang tentunya ini bersama, seperti ladang, hutan, dan juga sumber air teman Perodua. Pengelolaan dilakukan dengan prinsip keseimbangan tentunya, agar kepentingan bersama itu tidak merugikan generasi berikutnya. Nah, bius juga memiliki peran penting dalam ritual adat yang skalanya cukup besar, seperti upacara pertanian, terus kemudian tolak bala, atau perayaan tertentu yang melibatkan banyak kampung. Keputusan pelaksanaan ritual tidak bisa dilakukan sepihak aja teman Perodua, melainkan harus melalui yang namanya kesepakatan bius juga, yang bisa dibilang ini kesepakatan dari semua kampung yang ada di seputaran Batak Toba. Itu dia nih ya, peran-peranan dan juga suku Batak Toba yang cukup menarik untuk kita ulik dan lebih dalam lagi teman Perodua. Tapi tenang aja, Yoginya masih setia mendengarkan dan juga menemani kamu di sore hari ini. Sebenarnya udah malam ya. Dan masih juga muterin beberapa lagu yang sudah masuk ke dalam playlistnya Perodua FM dan Pastar. Pastikan kamu jangan kemana-mana dulu ya teman Perodua, karena Yogi pastikan kalau misalnya kamu lagi mendengarkan Perodua FM dan Pastar, you are everything, alias everything you are, by Hindia. Check this one out. Epa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Alright, it's time for Yogi to signing out. Thank you untuk kamu yang masih setia mendengarkan Pro 2 FM dan Pasar, juga masih setia untuk menunggu. Ini tandanya Yogi harus pamit ya. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. And always looking on the bright side. Signing out and see you on the next time. Bye-bye everybody. Abis ini bakalan siap akan ditemani juga sama penyiar selanjutnya, dan juga nanti akan terhubung dengan Pro 2 Jakarta untuk mengikuti MLC tentunya. So, itu aja. Selamat malam, selamat beraktivitas. Untuk siapa yang istirahat, untuk siapa yang beraktivitas, Yoginya akan bertemu kamu lagi di siaran-siaran selanjutnya.

Tourism nomor 2. Agar pengembangan pariwisata Bahari tetap memperhatikan daya dukung lingkungan dan kelestarian ekosistem laut nomor 2. Kepala DKP Bali nomor 2, Iputu Sumardiana mengatakan, kesehatan ekosistem, pengelolaan sampah dan perlindungan terumbu karang serta keselamatan serta kearifan lokal perlu menjadi bagian dari pengelolaan wisata Bahari. Sumardiana menilai itu nomor 2, keberlanjutan pariwisata Bahari membutuhkan kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, masyarakat pesisir, akademisi, komunitas dan wisatawan. Beliau menegaskan nomor 2, laut tidak hanya menjadi sumber ekonomi melalui pariwisata, tapi juga menopang perikanan dan kehidupan masyarakat, sehingga kelestariannya perlu dijaga secara bersama. Beralih ke informasi selanjutnya, nomor 2, anggota fraksi Golkar DPRD Bali, Agung Bagus Pratiksa Linggih, kembali menggulirkan wacana pengembangan kasino sebagai sumber pendapatan ekonomi baru bagi Bali. Beliau mengusulkan konsep kasino dengan regulasi ketat dan hanya diperuntukkan bagi warga negara asing. Sementara hasil penerimaan dapat diarahkan untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta pemberdayaan masyarakat. Ajus menyebut wacana tersebut masih sebatas usulan yang memerlukan kajian dan regulasi lebih lanjut. Beliau mengusulkan kawasan kasino ditempatkan di lokasi khusus dengan Karangasem, disebut sebagai salah satu kawasan yang dinilai cocok, serta tetap memperhatikan adat, budaya, agama, lingkungan, dan kehidupan masyarakat Bali. Ya, demikian untuk per 2 info per 2 pada pukul 8 hari ini, dan sebentar lagi kamu akan cakra arahkan ke per 2 RRI Jakarta karena hari ini ada music live chat seperti biasa. Jadi jangan kemana-mana untuk per 2, stay tune di sini aja di 95,3 FM, teman terbaik kamu.

0: Rosie Music Live Chat, teman Pro 2 kembali lagi bareng sama gue Elan De Krisandaru, bareng Elan malam hari ini, teman Pro 2. Dan seperti janji gue tadi ya, gue gak mungkin malam hari ini cuma sendirian. Karena gue langsung, bukan sendiri, tapi gue langsung kedatangan dua musisi sekaligus. Malam hari ini ada Ade dan juga Katia Revendi.
1: Gila.
0: Gimana nih kabarnya Akang Teteh nih?
2: Oh,
0: alhamdulillah. Alhamdulillah. Kang Adil, gimana kabarnya malam hari ini?
3: Sangat baik karena menuju Pro 2 105 FM.
0: Cakep, udah diapalin loh. Gatiara gimana? Damang?
2: Alhamdulillah, pangestu.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Jadi ternyata Kak Tiara dan Kak Adiw ini ternyata dua-duanya dari Bandung aslinya.
3: Bandung,
0: ya?
3: Asli Bandung.
0: Wede.
3: Asli Bandung nih.
0: Plat D nih dua-duanya.
2: Jujur.
0: Plat D. Tapi dua-duanya udah lama di Jakarta ya?
3: Kalau aku enggak.
0: Kalau Kak Adiw dari mana? Asli Bandung. Kalau Kak Tiara di Jakarta?
2: Aku sudah hampir 2 tahun.
0: Udah hampir 2 tahun. Iya, jadi ternyata tadi pas OTW kesini juga lumayan macet dan kaget ya karena macetnya ya.
3: Iya, lumayan bener banget.
0: Oke.
3: Okay.
0: Shock ya?
3: Lumayan sih.
0: Beda gak sih macetnya Bandung sama macetnya Jakarta? Sorry.
2: Beda
0: ya?
2: Banget. Nah, tapi di Jakarta tuh lebih rapi macetnya.
0: Iya.
2: Kalau di Bandung kan ya nggak ada aturannya gitu. Kalau di Jakarta tuh macet tuh udah lurus aja gitu kan.
3: Dan jalan terus kan.
2: Jalan.
0: Kalau di Bandung.
2: Karena rapi kan. Okay. Maksudnya kalau di Bandung tuh ada aja yang dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri. Tiba-tiba ada mobil di tengah, nanti tiba-tiba di depan masuk ke dalam. Udah.
0: Waduh, ini kita harus nyapa dulu warga Bandung nih. Kameranya halo. Hai. Warga Bandung. Warga Bandung. Pinjem dua talentnya hari ini ya.
3: Asik.
0: Tapi btw kalian mostly sekarang kesibukannya ngapain nih selain promo? Kang Adio,
3: aku dulu. Aku emang karena keseharianku di studio recording.
0: Iya,
3: asik. Jadi aku
0: jaga
3: lagi,
0: studio berarti.
3: Jaga
0: ya.
3: Studio. Oh, gila. Enggak lagi garap next single juga sih.
0: Wis, banyaknya berarti masih produksi ya?
3: Betul, karena harus produktif ya.
0: Betul. Asik.
3: Harus produktif juga, lagi nyiapin next single. Terus activity ya ini apa? Promo sih.
0: Oh, maksudnya lebih ke promo ya.
3: Benar banget.
0: Okay.
3: Dan kemarin juga ya ada beberapa perform juga sih.
0: Titik.
3: Jadi ya lebih ke fokus ke lagu aja sih, guys.
0: Asik. Luar biasa.
3: Depan dan belakang panggung. Asik.
0: Harus gitu ya.
3: Benar banget.
0: Indis ekonomi harus produktif dong.
3: Banget.
0: Pasti kan.
3: Produktif.
0: Kalau Kak Tiara sibuknya apa sekarang nih?
2: Aku kehidupanku terbagi dua.
0: Apa tuh?
2: Menjadi musisi dan menjadi atlet.
0: Oh, atlet apa tuh?
2: Padel tentunya.
0: Ah, itu dia. Ya,
2: jadi aku tuh kerja di tempat padel kan.
0: Oh iya?
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Terus ya udah jadi kesibukannya setiap hari aku kerja.
0: Uh-huh.
2: Kemudian nyanyi juga.
0: Nyanyi juga.
2: Sama Kang Adiu.
0: Oke.
2: Okay. Sama The Groove juga lagi menyiapkan materi-materi baru. Jadi lagi seru-serunya deh nih akhir tahun nih.
0: Emang biasanya orang tuh akhir tahun baru dar-dar-dur tuh biasanya.
2: Asli,
0: ya.
2: Asli kayak dari Januari kemana aja.
0: Iya. Yeah.
3: September ceria ya.
0: Asli. Ini buat teman Pro 2 juga mungkin yang baru kerasa dar-dar-durnya sekarang nih sama ternyata kayak Kang Adiu sama Kak Tiara ya.
3: Banget.
0: Tapi kalau ngelihat sekarang nih anak-anak Gen Z lagi pada sibuk, biasanya event-event kan banyak di akhir tahun ya.
3: Iya.
0: Kalau kalian masih ini nggak, masih yang kayak justru callingan lagi banyak banget nih di akhir tahun nih.
3: Iya banget sih.
0: Banget ya.
3: Banget. Banget banget. Emang harus bisa ngebagi waktu juga. Dan beliau ini yang
0: pikir
3: aku ini nih sibuk banget juga.
0: Oke.
3: Okay. Kegiatannya.
2: Alhamdulillah. Cuman kan sebenarnya karena ya disambangi dengan pekerjaan juga ya. Jadi aku kerja juga. Nah, itu yang jadinya tuh secara waktu rasanya kayak padat, padahal sebenarnya kegiatannya itu aja sih.
0: Yeah.
2: Bukan yang kayak jadi wah gitu, harus kesana. Enggak juga gitu. Cuman dinikmati.
0: Tapi aja. Energinya banyak kepake berarti.
2: Betul.
0: Ya.
2: Betul.
0: Iya.
2: Berpikir.
0: Bener.
2: Sekarang aku harus bikin report gitu. Apa coba?
0: Dulu berarti enggak kebayang ya?
2: Enggak.
0: Dulu enggak kebayang.
2: Dipikir pas awal kalau dia kerja di lapangan padel, oh seru dong bisa main setiap hari ya kan pas udah gitu. Hah. Tiba-tiba report sales bulan ini.
0: Itu
2: belajar hal baru setiap hari.
0: Tapi pertanyaannya adalah Kang Adi udah diajak padel apa belum?
2: Belum.
0: Penasaran gak, Kang?
3: Sangat penasaran, tapi jauh pisan euy.
0: Aduh.
3: Pisan dia tadi iya, di aku di Bandung
0: kan.
3: Beliau ya ini
0: bisa Jakarta. Lah, Kang, sekali-kali mah.
3: Bisa nanti diusahakan. Nanti kita pada bersama asik.
0: Boleh. Karena lagi happening banget enggak sih padel tuh?
3: Banget enggak sih?
2: Secara industrinya iya, secara court-nya juga makin banyak. Mm-hmm. Jadi makin kebagi, jadi court-nya kosong-kosong aja. Kok curhat
0: gimana tadi? Masa jujur banget ya, kayaknya jujur banget
3: kembali
0: ya.
3: Lagi ya. Kembali lagi ya ke tema sebelumnya.
0: Tapi lagi ini enggak sih lagi menekuni sebuah hobi spesifik enggak gitu kayak Kang Adio gitu? Mungkin lagi ngulik apa gitu?
3: Aku sekarang tuh lagi seneng-senengnya ke emang dari dulu juga sih ke binatang sih aku. Jadi selain di studio tuh aku
0: piton,
3: emang
0: piton gitu, Kang.
2: Lebih ke leopard.
0: Leopard ya, cita gitu ya.
2: Mamalia.
3: Aku lagi seneng banget ini sih binatang-binatang kayak burung hantu,
0: iguana. Serius kan?
3: Serius banget. Jadi memang karena keseharian di studio ya, jadi refreshnya tuh ke ya hewan-hewan itu sih.
0: Oh, malah ke binatang ya?
3: Binatang.
0: Sekarang apa yang lagi dipelihara banget?
3: Ada iguana.
0: Oke. Okay.
3: Yang tadinya 7 sekarang lumayan agak menurun.
0: Oh, tadinya 7. Tadinya 7. Nih,
3: sekarang menurun jadi 3.
0: Oh.
3: Ada bavivis.
0: Oh. Oke.
3: Okay. Burung hantu asal Sumatera.
0: Oke. Okay.
3: Kucing juga ada yang baru datang kemarin tuh.
0: Kucing jenis apa tuh, Kang?
3: Oh, enggak sih, biasa kucing-kucing. Aku enggak yang kucing.
0: Enggak yang ras gitu ya. Oke.
3: Aku lebih keseneng aja sih.
0: Oke. Okay. Jadi reptil, mamalia sama burhan. Gokil. Kalau Kak Tiara apa lagi ngulik apa enggak? Sesuatu gitu.
2: Enggak ada yang spesifik sih, ya itu aja sih, paling padel.
0: Lagi ini ya, lagi ngulik recap sales ya.
2: Enggak sih, lebih kayak belajar bandeha, belajar vibora, belajar.
0: Itu lagi belajar banyak ngitung ya.
2: Banyak ngitung.
0: Oke. Tapi ini jadi ternyata kalian baru aja merilis sebuah single terbaru ya.
2: Betul.
0: Berjudul Aku dan kamu tak ingin terpisah.
3: Benar banget.
0: Oke. Pertama-tama kenapa ini siapa dulu deh, Kang, yang ngajak Kak Tiara dulu, apa Kang Adio dulu ngajak Kak Tiara atau aku dulu yang ngajak kalian ya?
3: Asik. Aku cerita dikit ya.
0: Boleh, silakan Kang Adio.
3: Sebenarnya tuh lagu ini tuh dibikin di tahun 2009-2011, aku lupa
0: persisnya.
3: Okay. Lagu lama ini. Untuk talent lain dan aku buatin. Ini tuh lagu penciptanya sama dengan Meski Takkan Selalu Indah yang single aku kedua.
0: Oke.
3: Nama penciptanya yaitu Diki Abah atau Kak Diki. Beliau menciptakan di 2009 atau 2011, aku lupa tepatnya. Cuman waktu itu untuk orang lain. Tapi di 2025-2026 kita rembukan lagi, coba buat rearrangement.
0: Oke.
3: Dan lebih menarik untuk duet. Waktu itu belum ditentukan nih siapa nih kandidatnya. Belum. Di sana kita bikin aransemen. Jadi kita aransemen di fix dulu, dibuat sempurna. Udah gitu carilah dan tertuju pada seorang Tiara Effendi.
0: Nah, itu pertanyaannya. Asik. Kenapa akhirnya seorang Kang Adio memutuskan yaudah deh, Tiara Effendi aja nih akhirnya. Asik.
3: Tiara ini kita rasa sangat cocok banget dengan karakter suara dan di lagu ini sangat cocok, dan kita coba discuss lagi. Tiara, ini lagunya gimana? Oh, ayo kita gas, Kang.
0: Langsung ya.
3: Itu karena memang cocok banget sih, lagunya nempel banget di Tiara.
0: Langsung
3: lagunya.
0: Enggak pakai lama, langsung approve ya.
3: Langsung gas.
0: Luar biasa. Wah, luar biasa. berarti enggak ada proses yang nego sampai harus mohon-mohon gitu ya.
3: Ada banget ya kita ya.
2: Soalnya biasanya kan standar aku kayak harus sampai bersujud.
0: Wis.
2: Karena aku dari awal kan Kang Adi nanya mau nggak ini ngisi ini, terus dikirim lah materinya gitu kan. Terus pas aku dengerin kayak oh ini materinya enak banget.
0: Maksudnya
2: pertama aku dengerin di mobil, turun dari mobil tuh masih terngiang-ngiang gitu loh lagunya. Jadi kayak oh ini lagu nyangkut nih gitu. Materinya oke gitu. Jadi kayak ya kenapa tidak gitu.
0: I see. Wah, jadi ternyata perjalanannya alhamdulillahnya smooth ya Kang ya.
3: Lancar banget
0: alhamdulillah. Wah, ini udah seru banget di Tepan Produa. Ini jadi buat kamu nih yang mau bertanya ke Kang Ade Ujan dan juga Kak Tiara nih, boleh banget malam hari ini gue buka di YouTube-nya RRI Jakarta sama juga di WhatsApp di 0811 800 105. Buat kamu yang pengen nanya-nanya Teman Produa seluruh Indonesia, kira-kira kesibukan mereka ataupun single mereka bercerita tentang apa ataupun bertanya apapun lah, boleh kita buka ya?
3: Boleh banget, boleh dah.
0: Boleh. Jadi dong, jangan kemana-mana Teman Produa, jangan geser radio kamu, masih di Produa FM seluruh Indonesia di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC teman Produ Music Live Chat dan masih di Produ seluruh Indonesia pastinya. Dan juga masih bersama Kak Adeo dan juga Kak Tiara Effendi. Nah, kita membahas tentang single terbarunya yaitu Aku dan Kamu Tak Ingin Terpisah. Betul, ini trip pendek ini jadi Aku dan Kamu.
1: Ya,
0: Aku dan Kamu. Nah, boleh dong diceritain kira-kira sebenarnya Aku dan Kamu ini bercerita tentang apa Kak Adeo atau Kak Tiara nih?
1: Lagu ini tuh aku titip pesan, asik. Nice. Dititip pesanin ya, asik. Sama pencipta lagunya, lagi lagu ini tuh emang apa ya, sebuah mungkin pesan beliau untuk pasangannya.
0: Oke.
1: Aku dan kamu tak ingin terpisahkan dalam cerita. Jadi bucin-bucinnya tuh cinta lagi tumbuh-tumbuhnya.
0: Oke.
1: Jadi tak ingin terpisah sampai akhir nanti.
2: Lagi lagu-lagu Butterfly era.
0: Lagi nggak kebayang apa-apa selain percintaan ya.
1: Butterfly era.
2: Tapi aku dan kamu semuanya dunia ini nggak ada hanya aku dan kamu.
0: Oh
1: benar. Tapi aku dan kamu ini tuh bukan cuma untuk pasangan aja sih.
0: Oke.
1: Lebih ke orang yang kita kasihi, entah itu orang tua kita,
0: entah
1: itu anak kita, siapapun itu. Jadi siapapun itu. Aku dan Kamu.
0: Wede. Jadi sebenarnya penulis lagu ini adalah Kang Diki ya.
1: Betul.
0: Ah, itu
1: Diki Abah namanya.
0: Bukan Diki Abah. Itu menitipkan ke Kang Adeo berarti untuk lagu ini.
1: Betul.
0: Tapi backstory-nya tentang apa nih Kang? Apakah ini personal beliau dari Kang Diki atau ada dari Kang Adeo atau Kak Tiara juga nih?
1: Ini 100% dari beliau.
0: Oke.
1: 100% dari beliau. Aku cuman bantu untuk aransemen. Aransemen, lirik dan notasi beliau yang punya.
0: Oke. Jadi sebelumnya dari Kang Dikinya udah ketemu sama Kang Adeo?
1: Ya, karena beliau adalah produser aku.
0: Langsung.
1: Dan pemilik studio.
0: Sejak
1: aku bekerja dengan beliau di tahun 2008.
0: Wow, lama sekali. Berarti langsung kayak, nih Dio, tolong dinyanyiin gitu.
1: Bener banget, beliau yang support.
0: Dan akhirnya tadi yang sudah ceritain sama Kang Adeo langsung menghubungi Kak Tiara.
1: Kak Tiara, benar.
0: Gitu. Tapi kenapa jadi Kak Tiara merasa kayak ini lagu yang aku banget gitu?
2: Secara cerita bukan aku.
0: Secara ceritanya?
2: Aku belum relate.
0: Oke. Secara cerita.
2: Cuman itu tadi yang bikin aku nyangkut adalah karena ini lagu tuh gampang banget diingat.
0: Yep.
2: Terus buat dinyanyiinnya gampang.
0: Okay.
2: Terus kayak aku ngebayangin menyenangkan banget ketika kita singelong lagu ini sampai nonton gitu. Karena pasti sekali dua kali denger tuh udah bisa langsung
0: nempel.
2: Hafal gitu kan.
0: Okay.
2: Jadi kayak seru deh gitu dibawainnya gitu. Kalau secara cerita kan ya kadang-kadang kita merasakan, kadang-kadang kita kurang merasakan.
0: Oh berarti yang nyangkut sama Kak Tiara pertama itu adalah
2: lagunya.
0: Vibe-nya. Vibe-nya. Oke, berarti ngomongin lagu, kita ngomong ke aransemennya nih berarti.
1: Aransemen,
0: kan?
1: Beda banget.
0: Kenapa lagu ini, maksudnya Kang Adeo bikin kayak gimana sih untuk bisa akhirnya mengkomunikasikan liriknya?
1: Asik. Di sebetulnya ini lagu ini tuh beda banget sama single-single yang sebelumnya aku.
0: Oke, kenapa beda gitu banget, Kang?
1: Aku coba pengen lebih fresh aja.
0: Oke.
1: Pengen lebih beda aja.
0: Okay.
1: Dan yang dikatakan tadi Tiara, sekarang kan Butterfly era ya.
0: Beh, itu.
1: Jadi berbunga-bunga nih.
0: Berbunga-bunga.
1: Ya. Kita tuh udah banyak banget lagu-lagu yang sedih gitu kan ya. Jangan sampai nih kita bikin yang riang, coba aransemen yang riang. Aransemen yang riang. Dan di situ dibantu sama banyak musisi juga, sama Kang Ari Firman, sama Topan Abimanyu, dan teman-teman yang lain juga, yang di Bandung juga. Alhamdulillah, jadi kita rebukan, yuk ini aransemennya, kita jadiin gas langsung.
0: Langsung.
1: Pengen yang beda aja sih.
0: Oke.
1: Ngebeat gitu.
0: Ngebeat justru ya. Jadi sebenarnya dari memang kayak berbunga-bunga, jadi harus kita kemas happy gitu ya.
1: Nice.
0: Jadi memang memang vibesnya diciptakan untuk orang yang sedang fell in love, jatuh cinta.
1: Nah, banget.
0: Tapi kalau dari Kak Tiara ada kesulitan nggak sih pertama-tama untuk lagu yang katakanlah seriang ini gitu loh?
2: Yang pertama tuh range-nya.
0: Okay.
2: Range-nya tuh lumayan tinggi banget di aku.
0: Oke.
2: Okay. Kalau secara teknis mungkin itu, cuman ini teknis di luar bernyanyi adalah karena kita berjauhan, jadi memang menyesuaikan jadwalnya agak PR. Dari awal untuk rekaman, untuk sekarang untuk promo, segala macam tuh lumayan kayak, aduh nggak bisa, susah agak agak main. Nah ini karena di Jakarta, jadi aku kayak okay, let's go di Jakarta kita gas. Pas kemarin sempat promo di Bandung segala macam, ya itu yang jadi lumayan challenge tuh.
0: Iya. Jadi karena keterbatasan jarak itu ya.
2: Betul.
0: Jadi nggak workshop ya Kang ya? Nggak workshop yang bareng gitu ya?
2: Aku dikirim materinya itu jadi udah aku tinggal rekaman.
0: Gitu. Direknya gimana tuh?
1: Kita bikin
2: kayak rekamannya bareng.
0: Rekamannya bareng.
1: Kita di Bandung. Rekamannya di Bandung di DB Music Studio. Dibikin dulu guidance-nya.
0: Okay, bikin guide.
1: Jarak gas ya. Okay, ayo kita bungkus. Katanya udah enggak lama lagi.
2: Datang ketemu langsung rekaman.
1: Langsung rekaman. Udah kita ini Tiara nggak boleh komplain ya, ini jadi ya, lagunya udah jadi ya, aransemennya udah jadi ya.
2: Jadi jadi kayak nada dasar semua tuh udah kayak ya udah yuk.
0: Gokil. Berapa kali take waktu itu? Ingat enggak ke Tiara mungkin?
2: Cepet banget.
1: Serius, cepet banget.
0: Sejam, 2 jam enggak, susah enggak itu.
2: Enggak sih. Oh, 2-3 jam lah
1: nyampe, setengah. Enggak nyampe 3 jam sih.
2: Kan satu sesi kan jam lah. Ini ya selesai 2
1: jaman
2: di
1: sih. 2 jaman.
2: Setengah sesi lah ya.
0: Enggak terlalu banyak pengulangan berarti
1: enggak,
0: ya.
1: Enggak banget.
0: Nice. Oke. Dari segi musik Kang Adew yang banyak ngisi berarti ya.
1: Banyak misi ya, betul. Dibantu sama teman-teman juga musisi yang lain.
0: Oke. Jadi teman Pro 2 kalau misalkan kalian kebayang bahwa ini lagu yang Roro Jonggrang, ini lumayan Roro Jonggrang nih proyeknya.
1: Iya, Roro Jonggrang ini.
0: Jadi ini juga lagunya sudah dirilis ya Kang ya?
1: Udah dirilis.
0: Di tanggal berapa kemarin? Agustus ya?
1: 20.
0: 2 Agustus bener ya?
1: Betul.
0: 20 Agustus teman Pro 2.
2: Sebulan happy one month anniversary.
0: Juli.
2: 2 month anniversary.
0: Oh, itu fun anniversary. Dan ternyata lagu ini sempat di trending 1 audio Instagram ya.
1: Bener banget.
0: Waduh.
1: Baru 1 minggu loh, Kak.
0: 1 minggu
1: iya,
0: langsung.
1: 10 hari betul, baru 10 langsung.
0: Gokil.
1: Alhamdulillah sih itu, alhamdulillah.
0: Gokil. Banget. Itu berarti banyak animo yang langsung make lagu itu di sosial media.
1: Bener banget ya.
2: Gokil. Aku aja kaget. Jadi
1: dan random lagi.
2: Random. Jadi kan aku tuh belum biasa mendengar suaraku ada di handphone orang lain.
0: Oke.
2: Jadi ada momennya di mana kayak aku lagi duduk tiba-tiba di sebelah situ ada orang lagi scroll TikTok. Terus aku kayak kenal. Oh, itu aku.
0: malah kayak dengerin orang di HP orang dulu ya.
2: Jadi gitu pas akhirnya aku buka TikTok juga kayak akhirnya muncul kayak tutorial masak.
0: Gitu. Bah.
2: Tapi menurutku jadinya ketika lagu ini udah dipakai untuk segala macam
1: fungsi. Universal ya.
0: Universal
2: jadi
0: banget
2: kayak,
0: ya.
2: Oh, berarti ini soundnya tuh udah berhasil gitu.
0: Oh.
2: Karena mungkin orang-orang beranggapan dengan menggunakan sound ini videonya akan naik.
0: Yes, setuju banget sih. Aduh, jadi penasaran gak sih teman Pro 2 kira-kira gimana nih single terbarunya? Gimana kalau kita dengerin dulu Kang Adew sama Kak Tiara nih? Dengan Aku dan kamu. Oke, enjoy this one teman Pro 2. Jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, teman produser seluruh Indonesia. Dan tadi kita udah dengerin Aku dan Kamu.
1: Aku dan Kamu.
0: Ternyata memang lagunya se-happy itu ya, Kang. Ya, luar biasa. Nah, tapi dari lagu ini ya, so far memenuhi ekspektasi Kang Adi sama Kak Tiara nggak nih?
1: Justru melebihi sih.
0: Oh, melebihi ekspektasi?
1: Buat aku tuh, justru ini tuh kita tuh produksi, kita rekaman, habis beres rekaman tuh kita off air dulu, nggak dikeluarin dulu lagunya.
0: Oh, serius?
1: Serius, bener kan? Kita off air dulu.
0: Oke.
1: Kita off air, kalau kata anak sekarang tuh cek ombak ya.
0: Cek ombak.
1: Wah, ternyata antusiasnya tinggi juga nih.
0: Oke.
1: Malah sebelum lagu ini tuh aku ngeluarin dulu single.
0: Oke.
1: Single tuh yang solo, yang agak melo. Dan ternyata Aku dan Kamu harus segera dikeluarkan, segera
0: dirilis,
1: dan akhirnya merilis.
0: Merilis dan ternyata benar sesuai prediksi.
1: Sangat
0: ya?
1: Sangat antusias banget para pendengarnya, para penontonnya.
0: Yes,
1: alhamdulillah sih, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kalau menurut Kak Tiara gimana?
2: Tentunya melebihi ekspektasi ya. Maksudnya aku berawal melakukan project ini karena ya karena emang simply suka lagunya aja gitu. Aku nggak ada ekspektasi kayak pendengarnya akan banyak atau akan gimana. Taunya tiba-tiba dengarnya di FYP orang kan, itulah ada lagu saya.
0: Kocak
2: gitu.
0: Kocak juga ya jadinya. Oke. Jadi justru karena animonya tinggi di orang-orang yang justru Katira nggak tahu awalnya.
2: Betul.
0: Tiba-tiba
2: banyak yang mention di Instagram, banyak yang kayak, ah ini dari mana sih orang-orang ini gitu. Kok bisa sih gitu.
0: Tahu-tahu, wow banyak banget gitu kayak, ya.
2: Berguna juga gitu. Ternyata lagunya works banget gitu. Jadi kayak alhamdulillah melihat respon dari pendengarnya. Ya alhamdulillah lah gitu.
0: Responnya
2: baik banget.
0: Tapi lagu ini tuh pertama Kang Adi dengerin tuh ke siapa nih Kang? Maksudnya kayak ke
1: hearing.
0: Iya, hearingnya pertama kali ke siapa?
1: Yang jelas ke tim yang ada di DB Music Studio ya, teman-teman. Wah, kita ini kayaknya harus digas nih lagu, enak juga nih.
0: Oke.
1: Udah gitu kan ke teman-teman MD juga yang di Bandung, Kak. Diuh, ini mah harus digas nih lagunya, katanya cocok banget.
0: Resep pisan.
1: Bandung banget kan.
0: Bandung banget.
1: Ya udah kita gas aja ya. Ternyata mereka responnya sangat positif banget sih. Sangat positif banget, Kak. Beneran. Sampai alhamdulillah di bulan kemarin tuh menjadi salah satu original soundtracknya di FTV, salah satu stasiun TV.
0: Udah masuk ke FTV ya?
1: Bener banget. Dan menjadi dua playlist top 10 di Apple Music.
0: Di Apple Music, gokil langsung ya. Tapi waktu Kak Tiara pertama kali hearing juga kayak, wah ternyata bisa kayak gini ya jadinya gitu. Kebayang nggak dari awal?
2: Enggak dong, tentunya dari awal tidak, aku kayak, oh iya seru udah.
0: Oke.
2: Cuma seru, let's go seru. Gitu. Iya. Fun.
0: Pas udah jadi?
2: Wah, apa nih? Wow.
0: Ini kocak jadinya kalau sama Kak Tiara ya. Tapi ini juga akhirnya menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru di YouTube-nya RRI Jakarta nih kan.
1: Asik.
0: Mungkin kita bacain dulu kali ya nih.
1: Boleh,
0: dari
1: silahkan.
0: Dari teman Pro 2 dan juga Adi Luisius.
1: Adi Wave.
0: Oke. Jadi ada dari siapa nih pertama? Bilang Adi for U katanya nih.
1: Oke.
0: Adi for U katanya hai gitu. Terus
1: hai juga.
0: Terus ada dari siapa nih? Ada dari Aca nih katanya, "Hai Kak, mau nanya dong. Kalau Kak Adi udah juga kalau Kak Adi udah niatan enggak buat MV Aku dan Kamu?" Kalau pertama pertanyaannya adalah ada enggak niatan MV
1: Okay. gitu. Oke. Kalau pembuatan MV ini memang kita udah ada rencana untuk dibuat.
0: Oke.
1: Justru dari beberapa bulan yang lalu kita udah ada proses mau pembuatan.
0: Oke.
1: Udah ada
0: niatan untuk MV ya.
1: Udah ada.
0: Tinggal shoot berarti.
1: Bener banget.
0: Waduh.
1: Nah, yang jadi permasalahan itu sampai saat ini belum ada kan, kita belum ada kandidat untuk model video klipnya.
0: Nah, itu. Kita sambung ke pertanyaan kedua nih dari Aca. Katanya, apakah Kak Adi udah kepikiran pertimbangkan Fadi dan juga Cantika as model MV?
1: Oke.
0: Siapa Fadi dan Cantika ini? Boleh diceritain dong.
1: Aku cerita ya.
0: Boleh.
1: Ini agak panjang dikit, nggak apa-apa.
0: Boleh. Silakan.
1: Jadi di akhir-akhir ini tuh ada di salah satu stasiun TV, ada sinetron.
0: Oke.
1: Di sana tuh talentnya bagus-bagus banget.
0: Oke.
1: Ganteng-ganteng, cantik-cantik. Nah, waktu itu aku di notice salah satu fansnya.
0: Oke.
1: Aku sebutin aja ya, fansnya Olnik.
0: Oh, oke.
1: Oliver Nicole.
0: Oliver Nicole. Oke. Okay.
1: Nah, waktu itu Kak, oke, sama Fatnik juga, Fatah dan Nicole, ya. Waktu itu mereka pengen idolanya jadi model aku dan kamu, katanya. Itu sampai situ kita rembukan sama tim, ya udah coba kita ke manajemennya, kita coba lobby-lobby seperti apa. Nunggu 2 minggu, akhirnya ternyata mereka belum bisa berkolaborasi untuk Nicole-nya.
0: Waduh.
1: Mungkin karena kesibukan dan lain-lain mungkin ya. Ya mungkin di next single aja enggak apa-apa. Dan di minggu yang lalu aku dinotis juga nih sama teman-teman Fadkan nih.
0: Fadkan
1: ya, Fadi cantikan nih ya. Aku dinotis juga katanya, "Kak, cocok banget lagu ini jadi modelnya Fadi sama Cantika," katanya. Aku udah storyin juga ke tim manajemen, tapi masih belum ada tindak lebih lanjut lagi sih dari belum ada teman-teman ya, jadi sabar dulu aja.
0: Sabar dulu aja.
1: Kita coba dirembukin dulu.
0: Betul.
1: Karena aku juga nggak mau kayak PHP gitu kan.
0: Benar.
1: Kasian kan ini. Teman-teman di sini, fans ini mereka tuh kompak-kompak banget nih, kompak-kompak banget. Dan aku nggak mau jadi PHP juga.
0: Oke.
1: Jadi kita coba berjuang. Aku
0: masih diusahain ya.
1: Bener, nggak mau ngejanjiin. Aku
0: nggak. Oke, gitu. Jadi teman Pro 2 dan juga yang nanya nih, Aca nih, tetap diusahakan ya sama Kang Adio ya.
1: Iya. Kita coba ya ke tim manajemen, kita rembukan coba seperti apa nanti.
0: Pasti siapa tahu jadi gitu kan, kita nggak tahu.
1: Mudah-mudahan.
0: Iya, tapi nggak berani garansi.
1: Nggak berani garansi
0: gitu ya. Tapi banyak banget nih komennya Fachan yang di bawah
1: silakan.
0: Tuh.
1: Serang tuh.
0: Terus kita ke WhatsApp nih Kang, sekarang nih Kang. Ada dari Lara nih.
1: Lara.
0: Katanya, "Assalamualaikum Kak, selamat malam, mau izin bertanya untuk Kak Adio dan Kakak Tiara. Ya. Pertanyaan saya di sini, kalau kesuksesan single lagu Aku dan Kamu ini adalah puncak gunung, orang yang akan melihat puncaknya itu kira-kira seberapa panjang perjalanan yang harus Kakak Adio dan juga Kakak Tiara Effendi lewati sebelum sampai ke puncak sana?"
2: Oh, wow, bagus sih pertanyaannya.
0: Deep sekali. Wah. Boleh mungkin Kak Tiara dulu deh, boleh deh.
2: Oke. Gimana ya?
0: Mungkin
2: kita cerita soal perjalanan karir aja ya. Sampai gimana ceritanya kita bisa sampai di sini? Apakah mudah-mudahan sih belum puncak ya? Maksudnya kayak kalau udah puncak tuh berarti kan udah beres.
0: Berarti tinggal turun ya kalau udah puncak ya.
2: Ini kita masih mau naik terus
0: menuju puncak gitu ya.
2: Kalau secara prosesnya, kalau sampai sini aku mulai berkarya dari aku mulai nyanyi dari 2010, ngeluarin single pertama 2019, terus 2022 bergabung ya, jalan bareng sama The Groove, akhirnya di tahun ini bisa jadi vokalisnya The Groove, tahun ini diajak sama Kang Adi untuk kolaborasi gitu, dan di tahun ini banyak proyek-proyek yang tidak kusangka akan hadir gitu. Jadi kalau dibilang perjalanannya berapa? 16 tahun. Ya itu perjalanan 16 tahun ada naik turunnya, ada COVID-nya, ada ada senengnya, ada sedihnya gitu. Tapi ya alhamdulillah semuanya dijalani dan sangat menyenangkan.
0: Wow. Jadi itu harapannya dari Kak Tiara adalah ini tuh bukan puncak ya. Ini
2: belum
0: adalah
2: lah, belum.
0: Proses kita masih, menuju puncak.
2: Betul. Benar. Kita masih terus akan naik gitu. Dan
1: insyaallah mudah-mudahan
2: proses kan kadang-kadang kalau kita menganalogikan naik gunung tuh capek ya.
0: Betul. Gitu. Ngos-ngosan ya.
2: Pengennya tuh kayak ini naik yang menyenangkan lah.
0: Cuman
2: percaya setiap kita ngeliat ke belakang tuh kayak oh kita udah lebih tinggi jauh, daripada hari kemarin. Ini udah lebih tinggi lagi daripada dari sebelumnya.
0: Oke, gitu. Ngerti. Jadi kayak fun trekking aja gitu. Jalan-jalan sambil nyanyi gitu.
2: Kita
0: ya.
2: Kita sedang tidak balapan dengan siapapun.
0: Nice, itu. Nah, kalau dari Kang Adio,
1: aku percis banget sama Tiara ya. Okay. Yang tadi kata Kak Tiara itu omongin. Jadi kadang orang tuh melihat kita di sisi akhirnya, padahal perjalanan proses menuju ke sananya tuh aduh sangat berliku-liku
0: sangat
1: banget.
0: Berliku
1: sangat berdarah-darah ya. Kak Tiara ya, berdarah-darah banget tuh, berdarah-darah. Jadi selama aku bermusik di 2008 aku mulai itu hampir berapa tuh? 17-18 tahun berarti okay. ya. Hampir 18 tahun itu memang ya banyak ya hal yang dilalui.
0: Oke. Okay.
1: Yang orang lain pun nggak tahu akan hal itu.
0: Mm-hmm. Yeah,
1: sakitnya yeah. seperti apa kan ya mm-hmm. jadi musisi itu. Tapi alhamdulillah sampai sejauh ini aku bisa membuat kita bisa bikin karya yang bisa dinikmati oleh banyak orang dan mudah-mudahan ini bukan di puncak tapi menuju puncak yang lebih tinggi lagi.
0: Menuju puncak gemilang cahaya ya itu ya gitu. Jadi semoga juga lagu ini jadi doa baik juga buat Kang Adi sama Kak Tiara juga pastinya gitu. Jadi Lara, kalau misalkan kamu bertanya itu mereka pengen ini jadi sebuah perjalanan yang dinikmati ya.
1: Bener banget.
0: Gitu. Dan dia nanya ada luka atau perjalanan pasti banyak
2: pasti
0: banget
2: ada
0: ya.
2: Banget.
0: Pasti banyak banget gitu.
1: Pasti ada.
0: Gitu. Jadi oh ya, dia nanya apakah ada luka dan kesan atau pelajaran yang membekas? Oh, pelajaran boleh tuh.
1: Oh, pelajaran.
0: Pelajaran yang membekas.
1: Aku dulu.
0: Boleh Kang Adi.
1: Yang pelajaran yang aku ambil itu janganlah kita ikut warna orang lain.
0: Oke. Okay.
1: Buatlah warna kita sendiri dan orang lain akan melihat warna kita.
0: Nice. Asik. Oke, okay. Nice, nice. Kalau pelajaran yang membekas buat Kak Tiara?
2: Kalau aku apa ya? Aku selalu bersyukur aja sih okay. sama apa yang datang, apa yang pergi gitu. Karena enggak ada yang stay terus, enggak ada juga yang ada terus gitu. Jadi apapun yang lagi dipunyain sekarang disyukurin aja
0: okay.
2: gitu.
0: Oke, keren banget. Easy going banget ya kayak Kak Tiara ya.
2: Enggak, lebih kayak ada gimana lah.
0: Iya. Pasrah ya. Lebih ke pasrah ya.
2: Bukan pasrah ya, lebih ke ikhlas.
0: Iya, ya. Berserah.
2: Bersyukur.
0: Jadi kalau Kak Tiara lebih ke kemana hidup membawa aja.
2: Bersyukur.
0: Gitu. Oke, teman berdua jadi jangan kemana-mana juga. Nanti kita bakal dengerin nih live sessionnya bareng sama Kak Adi dan juga Kak Tiara abis ini. Jadi jangan kemana-mana teman berdua, masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, teman produser seluruh Indonesia. Terakhir nih, Kang Adi dan juga Kak Tiara, mungkin apa yang pengen disampaikan dulu ke teman produser seluruh Indonesia tentang single terbaru ini? Berharapnya apa nih ke pendengar dan juga teman produser seluruh Indonesia yang lagi dengerin nih?
1: Kak Tiara dulu.
0: Boleh Kak Tiara, silakan.
2: Semoga semua pendengar suka lagu Aku dan Kamu.
0: Amin.
2: Semoga lagu ini bisa menjadi manfaat untuk siapapun yang mendengarnya. Mungkin yang hatinya sedang gelisah, menjadi lebih happy. Itu aja sih.
0: Amin. Oke, kalau dari Kang Adi,
1: Lagu ini semoga menjadi doa dan afirmasi untuk semua orang ya, mendapatkan cinta sejatinya.
0: Amin.
1: Maju terus musik Indonesia.
0: Luar biasa.
1: Dan aku, satu lagi respect buat teman-teman yang udah support aku, siapapun itu, fanbase manapun, aku ucapin makasih banyak buat kalian. Fatnik, Moonik buat kalian juga ya. Makasih banyak.
0: Oke. Dan lagu ini Aku dan Kamu udah bisa kamu dengerin teman berdua di seluruh stream platform ya.
2: Betul.
0: Luar biasa. Jangan lupa dipake dan juga di komen di ini MV-nya udah ada MV belum visualizer? Lirik video. Lirik udah ada. Jadi di komen dan juga di subscribe pastinya ya. Oke. Kalau gitu kita dengerin langsung dulu teman berdua dari Aku dan Kamu. Dari Kak Tiara Effendi dan juga Kang Adi. Tapi gue harus pamit dulu, abis ini bakal ditemenin sama penyiar Pro 2 seluruh Indonesia kesayangan kamu. So, gue Alanda Krisandaru pamit. And please welcome Adi featuring Tiara Effendi dengan Aku dan Kamu. Here we go.

0: musik bosen, dengerin podcast juga bosen, dengerin berita, apalagi
1: dengerin Pro 2 dan Pasar aja.
0: Hah? Radio? Zaman sekarang dengerin radio?
1: Lo jangan salah. Setiap hari di Pro 2 dan Pasar mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam lengkap tuh. Kita bisa dengerin musik, bisa dengerin ramalan zodiak, curcolan teman Pro 2, cerita horor, info update, bahkan kita bisa request dan titip salam. Dan masih banyak lagi.
0: Lah, iya ya, lengkap juga. Tapi
1: alah.

0: Asik juga ya.
1: Kan apa aku bilang, jangan lupa dengerin Today's Recap setiap hari mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam hanya di Pro 2 Denpasar.
0: Teman terbaik kamu.

Pro 2 balik lagi barengan sama Cakra setelah tadi kamu ditemenin di Pro 2 RRI Jakarta atau Pro 2 karena hari ini ada music live chat seperti biasa. Sekarang di jam 9 balik lagi ke Pro 2 RRI dan Pasar ditemenin sama Cakra Yanuar sampai nanti di jam 11 malam. Tunggu Pro 2 hari ini ditemenin sama Cakra dari jam 9 ini. Tunggu Pro 2 udah pasti di today's recap kita bakal ngebahas-bahas topik yang seru pada hari ini tuh Pro 2. Jadi buat kamu yang mau join sama topik Cakra hari ini, nanti Cakra bakal kasih tahu ya tuh Pro 2 setelah yang lewat ini tuh Pro 2, jangan sekarang. Kayaknya masih awal, harus pemanasan dulu nih tuh Pro 2 biar enggak belibet mulutnya. Ah, kan udah belibet lagi. Ya, ya udahlah ya Tumpu Pro 2. Nanti ditemenin sama Cakra seru-seruan bareng malam ini Tumpu Pro 2 di Pro 2 RRI Denpasar. Welcome to the show. You are listening RRI Pro 2 Denpasar.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain tenun sarung asal Bugis atau yang lebih dikenal dengan sebutan sarung Bugis memiliki tampilan yang mewah dan berkelas. Pemakainya akan terlihat spesial karena tenunan kain ini berasal dari bahan sutra dengan rangkaian benang emas dan perak. Busana tradisional Makassar ini juga menampilkan perpaduan warna yang ramai dengan motif kotak, sehingga kain yang satu ini sangat cocok untuk dikenakan dalam berbagai acara pesta.
2: You're listening Pro 2 FM RRI dan

0: Tahu gak sih?
1: Mengunyah makanan sering kita anggap sepele nih. Padahal proses pencernaan dimulai dari mulut, bukan dari perut. Pernah gak sih kalian makan tuh kayak lagi dikejar waktu? Nasi belum dinikmati, tapi udah turun ke perut aja nih, teman Pro 2. Nah, sebenarnya tubuh kita itu butuh waktu buat memproses makanan. Dan makanan yang padat idealnya butuh sekitar 20-30 kali dikunyah. Sementara makanan yang lebih lunak butuh dikunyah cukup 5-10 kali saja. Kenapa sih? Karena ketika kita mengunyah dengan cukup, enzim amilase dalam air liur mulai memecah karbohidrat sejak di mulut. Ini sebenarnya juga sudah pernah diajarkan ya teman Pro 2 di sekolah dulu. Ada yang masih ingat nggak nih? Artinya perut kita nggak kerja sendirian, bebannya jadi lebih ringan. Penelitian juga menunjukkan bahwa mengunyah lebih lama dapat membantu tubuh merasa kenyang lebih cepat, sehingga mencegah makan berlebihan. Perutmu bukan mesin cepat saji, kasih dia waktu buat bekerja dengan lembut dan penuh perhatian ya. Sehat itu kadang sederhana, contoh sederhananya tinggal lebih sabar sedikit waktu makan. Jadi mulai sekarang ingat kunyah makananmu ya teman-teman Pro 2.

Ya semua berdua hari ini bakal ngebahas, soalnya ada yang baru banget nih temu berdua, topiknya hangat gitu temu berdua. Cakra bakal ngebahas topiknya hari ini, kalau misalnya kamu dipecat secara tiba-tiba, apa yang kamu rasakan temu berdua? Aduh, jangan sampai sih temu berdua ya temu berdua. Sampai dua kali ngomong temu berdua nih, karena yang kali ini kayaknya takut banget nih temu berdua. Digantinya dengan ya kurang tahu ya teman berdua, kita belum melihat sepak terjangnya seperti apa, tapi udah diberhentikan secara tiba-tiba padahal lagi mengerjakan yang harusnya menjadi tugas kerjanya dia gitu, tiba-tiba diganti dan di reshuffle teman berdua. Gimana kalau kayak gitu tuh?

0: Tahu gak sih?
1: Mengunyah makanan sering kita anggap sepele nih. Padahal proses pencernaan dimulai dari mulut, bukan dari perut. Pernah gak sih kalian makan tuh kayak lagi dikejar waktu? Nasi belum dinikmati, tapi udah turun ke perut aja nih, teman pro 2. Nah, sebenarnya tubuh kita itu butuh waktu buat memproses makanan. Dan makanan yang padat idealnya butuh sekitar 20-30 kali dikunyah. Sementara makanan yang lebih lunak butuh dikunyah cukup 5-10 kali saja. Kenapa sih? Karena ketika kita mengunyah dengan cukup, enzim amilase dalam air liur mulai memecah karbohidrat sejak di mulut. Ini sebenarnya juga sudah pernah diajarkan ya teman pro 2 di sekolah dulu. Ada yang masih inget nggak nih? Artinya perut kita nggak kerja sendirian, bebannya jadi lebih ringan. Penelitian juga menunjukkan bahwa mengunyah lebih lama dapat membantu tubuh merasa kenyang lebih cepat, sehingga mencegah makan berlebihan. Perutmu bukan mesin cepat saji, kasih dia waktu buat bekerja dengan lembut dan penuh perhatian ya. Sehat itu kadang sederhana, contoh sederhananya tinggal lebih sabar sedikit waktu makan. Jadi mulai sekarang ingat kunyah makananmu ya teman-teman pro 2.

0: Kenapa sih UMKM itu penting punya izin usaha?
1: Oh itu, poinnya ada 4. Yang pertama, dengan punya izin, usaha kita itu diakui secara hukum. Jadi, kalau ada masalah atau sengketa, kita punya perlindungan hukum.
0: Wah, itu penting banget ya. Jadi nggak takut kalau ada yang aneh-aneh.
1: Iya, dan selain itu, izin usaha juga bisa bikin konsumen lebih percaya sama produk kita. Karena kalau ada izin resmi, orang-orang jadi yakin kalau usaha kita itu serius dan terpercaya. Dan gak cuma itu, kalau punya izin, kita juga bisa lebih mudah dapat pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain. Soalnya, biasanya mereka cuma mau kasih pinjaman ke usaha yang legal dan resmi.
0: Oh, makanya konsumen lebih nyaman belanja di tempat yang punya izin ya?
1: Exactly. Dan yang terakhir, punya izin usaha itu bikin kita kelihatan lebih profesional di mata mitra bisnis. Mereka jadi lebih percaya buat kerja sama-sama kita.
0: Jadi banyak keuntungannya ya? Bukan cuma legalitas, tapi juga kesempatan untuk berkembang.
1: Iya, makanya penting banget buat UMKM punya izin usaha. Bukan cuma untuk kelancaran bisnis, tapi juga untuk masa depan yang lebih cerah.

95.3 RRI Pro 2 dan Pasar Seman terbaik kamu. Masih barengan sama Cakra Tomo Pro 2. Dan Cakra gak bakal ngebahas dengan apa yang sudah terjadi pada situasi sekarang Tomo Pro 2. Cakra bakal ngebahas dari sisi mental Tomo Pro 2. Karena beberapa orang gak siap untuk menghadapi situasi seperti ini Tomo Pro 2. Buat kamu Tomo Pro 2 yang baru join ke Pro 2 RRI dan Pasar di 95.3 FM. Jadi hari ini Cakra lagi ngebahas soal gimana rasanya kalau dicopot dari kerjaan gitu. Bagaimana kita harus menyikapi gitu Tomo Pro 2. Karena kadang ada perusahaan yang memang memiliki prosedur pencopotan karyawan gitu, atau kalau misalnya bahasanya sekarang itu PHK gitu ya Tomo Pro 2. Ada juga yang tiba-tiba gitu, nggak ada angin, nggak ada hujan, okay, gitu. Ya udah sekarang aku cut kamu gitu. Kan mental semua orang itu nggak sama ya Tomo Pro 2. Nggak semua orang siap untuk menerima itu Tomo Pro 2. Jadi kita bakal ngebahas nih gimana nih respon yang tepat, atau sebenarnya ini bisa membuat trauma kah atau luka batin kah situasi seperti ini ya Tomo Pro 2. Kita bahas hari ini nih. Ya Tomo Pro 2, biasanya respon yang sering muncul adalah shock dan juga disbelief atau enggak percaya gitu. Serius? Kok bisa aku? Gitu. Biasanya ada denial-denialnya gitu. Ah gak mungkin, ini pasti salah. Kayak gitu biasanya Tomo Pro 2. Jadi otak itu butuh waktu untuk menerima perubahan yang mendadak. Apalagi kalau sebelumnya merasa pekerjaannya aman-aman aja nih. Dan juga gak cuma itu Tomo Pro 2. Biasanya respon yang bakal muncul dari mental kita adalah Tomo Pro 2 merasa kehilangan identitas. Pekerjaan ini sering gak cuma sumber uang ya Tomo Pro 2, tapi beberapa ada juga yang sebagai identitas dari orang tersebut. Misalnya barista kafe gitu. Udah dikenal sebagai barista kafe sama teman-temannya, bahkan sama pelanggannya udah dikenal gitu ya. Misalnya siapa ya? A gitu. A barista kafe, ataupun Agus misalnya gitu ya, atau Septi barista gitu. Udah dikenal sebagai barista, tiba-tiba dicopot, itu kan jadi identitasnya hilang gitu. Ah, aku bukan sebagai barista lagi nih. Ini akan menjadi pertanyaan nanti Tomo Pro 2. Terus sekarang aku ini siapa gitu? Aku dikenal sebagai Septi apa gitu? Septi ya tergantung pekerjaan selanjutnya ya Tomo Pro 2. Dan kadang Tomo Pro 2 ini juga menimbulkan pertanyaan kalau misalnya harga diri kita juga ikut terpukul gitu Tomo Pro 2. Berarti aku gak cukup bagus ya selama ini. Merasanya seperti itu Tomo Pro 2. Padahal kehilangan pekerjaan itu bukan berarti kehilangan value diri kamu Tomo Pro 2.

0: Tahukah kamu?
1: Terowongan Wilhelmina adalah terowongan terpanjang di Indonesia. Terowongan ini dibangun pada zaman penjajahan Belanda dan diresmikan pada tanggal 1 Juni 1921. Panjang terowongan yang dulu menghubungkan Banjar, Cijulang, Pangandaran, Ciamis ini mencapai 1208 meter.

0: waktunya kentongan.
1: Gelombang pasang merupakan sebuah fenomena yang menunjukkan gelombang besar dengan kekuatan di atas batas normal dari laut yang menuju ke arah bibir pantai, menuju daratan dengan kecepatan gelombang yang mencapai 10 hingga 100 km per jam. Maka sangat berbahaya bagi masyarakat yang sedang berlayar di laut dan juga yang sedang berada di pinggir pantai. Adanya gelombang ini disebabkan oleh angin topan yang tidak jauh dari laut, serta perubahan cuaca yang terjadi secara cepat. Ciri-ciri akan terjadinya gelombang pasang, yang pertama, adanya angin yang sangat kencang berhembus di sekitar pantai. Yang kedua, jika ada badai yang terjadi di tengah laut, maka dipastikan adanya peningkatan gelombang air laut di sekitar pantai. Dan yang ketiga, cuaca yang normal berubah menjadi gelap secara tiba-tiba. Jika gelombang pasang terjadi di tengah laut maupun di pinggir pantai secara tiba-tiba, diharapkan tetap tenang. Bila sedang berlayar di tengah laut, usahakan menghindari daerah laut yang sedang dilanda cuaca buruk. Dan ketika terjadi gelombang pasang, segera menjauhi daerah pantai dan berlari ke daerah yang lebih tinggi, guna meminimalisir korban jiwa.

Ya, yes, semua pro 2 karena udah 50 menit lepas dari jam 9. Sebenarnya masih panjang nih temu pro 2 yang Cakra ingin bahas terkait ini temu pro 2. Kita lanjutin sedikit ya temu pro 2 sebelum nanti di jam 10 Cakra bakal balik lagi buat bawain kamu info penutup hari ini. Kadang gak sedikit juga tuh umur 2 setelah dicopot dari kerjaan tuh umur 2. Ini ada rasa cemas soal masa depan tuh umur 2. Ini salah satu yang paling kuat sih tuh umur 2 dari respon mental kita tuh umur 2. Kalau misalnya dicopot dari kerjaan tuh umur 2. Atau respon mental manusia tuh umur 2. Karena hampir dirasakan oleh rata-rata manusia yang dicopot dari kerjaan tumpur 2. Terutama kalau ada tanggungan finansial ya tumpur 2. Pikiran langsung lompat ke besok aku kerjanya apa ya? Gimana bayar ini itu ya? Misalnya ada cicilan gitu, gimana bayar cicilan gitu. Kalau enggak dapat kerja lagi gimana caranya? Jadi banyak banget yang dipikirin tumpur 2. Tapi ada juga tuh umur 2 yang merasa lega gitu ya tuh umur 2 setelah dicopot dari kerjaan gitu. Ini juga valid kalau misalnya kerjaan sebelumnya itu penuh tekanan. Jadi dicopot itu justru bisa menghasilkan akhirnya aku sudah lepas dari belenggu ini. Ada kali ya tuh umur 2 yang seperti itu.

Tapi yang perlu diingat umur perdua, respon ini gak perlu ngurut ya umur perdua. Hari pertama bisa marah, besok sedih, 3 hari kemudian malah santai-santai aja gitu ya umur perdua. Minggu berikutnya panik lagi, itu normal banget umur perdua. Gak harus ada yang ditakutkan. Yang ditakutkan adalah kalau misalnya diberhentikan atau dicopot secara mendadak, secara sepihak. Itu kamu perlu apa ya, perlu penegasan lagi sih, perlu alasan yang logis, yang kuat kenapa bisa dicopot gitu. Ini sebagai untuk mempertaruhkan harga diri kamu umur 2. Kayak gitu ya umur 2. Nanti di jam 10 Cakra bakal balik lagi buat bawain kamu info penutup hari. Jadi buat kamu jangan kemana-mana. Yang mau request lagu boleh banget ke nomornya per 2 RR Denpasar, VN aja ke 089-6200-3900. Bisa juga ke DM sosial medianya per 2 RR Denpasar. Facebook ada, Instagram ada, Twitter juga ada. Ya, tunggu berdua. Kamu bisa dengerin juga lewat RR Digital. Ada di App Store dan Play Store. Download sekarang juga.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Thomas Alva Edison dikenal sebagai anak yang bodoh oleh gurunya. Ia juga menderita tuli saat berusia 12 tahun. Meskipun demikian, ia sangat menggemari sains. Kondisi lingkungan dan keterbatasan Edison tidak membuatnya berhenti berkarya. Ia diketahui memiliki ribuan paten atas teknologi-teknologi mutakhir yang ia temukan pada zamannya. Salah satu penemuannya yang paling dikenal di dunia adalah bola lampu listrik.
0: Maju terus, pantang mundur.

Pasti semua udah pernah dengar dong nama Hayam Wuruk dan juga Gajah Mada. Atau jangan-jangan kalian semua udah pada tahu nih sejarah dari kedua tokoh fenomenal ini. Yang saking terkenalnya, sampai namanya diabadikan dalam bentuk nama jalan di hampir seluruh kota di Indonesia. Tapi kamu tahu nggak sih, sebelum mereka berdua begitu dikenang hingga kini, ada loh sosok perempuan di balik mereka berdua yang nggak kalah cihui fenomenalnya. Tanpa beliau, bisa jadi nggak ada Hayam Wuruk atau Gajah Mada sebagai nama jalan. Atau bahkan tercatat dalam sejarah kerajaan di Indonesia. Perempuan luar biasa ini adalah Tribhuwana Wijaya Tunggadewi alias Diah Kitarja, yang juga merupakan putri dari Raden Wijaya dan juga Ratu Gayatri. Berdasarkan buku Negara Kartagama, Tribhuwana naik tahta atas perintah ibunya, Gayatri, yang pada saat itu sebagai satu-satunya istri raja yang masih hidup, di mana raja sebelumnya telah meninggal dan tidak memiliki keturunan.

Sudah di jam 10:02 lewat 6 menit, itu artinya Cakra harus bawain kamu info penutup hari seperti biasa 10:02.

Anjing banget ya dunia nomor 2. Even Indonesia pun gak luput dari gonjang-ganjingnya gitu nomor 2. Tapi Cakra tetap membawakan informasi-informasi yang bermanfaat, yang bisa membawa, bisa membuka wawasan kamu lebih luas lagi nomor 2.

berkulineran dulu tuh umur 2. Buat kamu yang suka kopi, ini ada informasi menarik buat kamu. Jadi tuh umur 2, kopi Gayo asal Aceh ini masuk jajaran biji kopi terbaik di dunia versi Taste Atlas 2026. Jadi kopi Gayo asal Aceh ini masuk jajaran biji kopi terbaik dunia versi Taste Atlas 2026 melalui varian Wild Sifat Coffee tuh umur 2. Dan kopi ini meraih skor 4,9 bersanding dengan varietas kopi premium seperti Panama Geisha. Dikenal berasal dari dataran tinggi Gayo ya, umur 2 kopi ini memiliki aroma rempah, cita rasa kompleks, bodi yang kuat, dan juga tingkat keasaman yang cenderung rendah tuh umur 2. Karakter rasa manis, nutty, dan juga buttery ini dengan aftertaste yang bersih membuat kopi Gayo menjadi salah satu produk kopi Indonesia yang terkenal.

Udah ada request yang masuk ini tuh nomor 2 seperti biasa dari Lara Purnamasari ya, yang hari ini request di Perdua R&D dan Pasar. Terima kasih sudah request sebelumnya Lara Purnamasari. Halo Kak, aku izin mau request nih lagu dari David Guetta, Fitzia dengan Titanium. Wow, ada Titanium lagi nih. Terima kasih Lara, udah selalu setia untuk request di RRI Perdua dan Pasar. Tanpa berlama lagi, temu Perdua. Buat kamu juga Lara yang sekarang lagi dengerin Titanium dari David Guetta, Fitzia.

0: Kak Wid, aku bingung banget loh. Usaha tuh kan aku disuruh jadi moderator. Nah, terus dressnya tuh diminta pakai pakaian bebas rapi. Kira-kira pakai baju apa ya, Kak ya? Tapi biar tetap kelihatan hits gitu.
1: Pakai apa ya? Baju berbahan endek aja kali gimana ya? Karena modelnya bagus-bagus loh sekarang endek, apalagi kemarin endek itu lagi happening banget nih aku dengar-dengar, dan desainer terkenal luar negeri juga pada pakai.
0: Pakai endek ya? Aduh, tapi aku nggak punya.
1: Aduh, ngakunya sih. Sini, cari barang aku aja yuk. Kebetulan aku juga kemarin ada lihat butik yang jual endek-endek. Ini bagus banget.
0: Oh ya? Wah, boleh-boleh tuh. Yuk.
2: Endek merupakan kain tenun ikat dengan motif unik yang berasal dari Bali. Pada tahun 2020 akhir, desainer dari brand kenamaan asal Prancis memilih kain endek untuk dijadikan sebagai salah satu koleksi busana terbarunya. Bangga buatan Indonesia.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, biasanya nyimpen stok makanan berapa lama sih? Seminggu? Sebulan? Atau malah ada yang sampai setahun? Wah, ternyata di Indonesia ada loh desa adat yang bisa nyimpen cadangan makanan sampai 95 tahun. Gila kan? Desa ini lagi viral banget nih gara-gara dipost di TikTok sama pegang kata terkenal. Nama desa adatnya itu Desa Adat Kesepuhan Ciptagelar yang ada di Sukabumi, Jawa Barat. Desa ini sukses buktiin gimana kuatnya sistem ketahanan pangan yang ternyata sudah diwariskan dari generasi ke generasi loh. Orang-orang di Ciptagelar dapetin makanan dari sistem pertanian tradisional yang udah jalan sejak abad ke-14. Yang uniknya, mereka masih nanem pakai teknik dan alat tradisional sampai sekarang. Salah satu makanan yang mereka simpen adalah padi. Habis panen, padi disimpen di leit atau sebutan buat lubung padi yang fungsinya buat cadangan pangan sekaligus jadi simbol kekayaan dan status sosial. Gimana? Keren banget kan? Sistem ketahanan pangan di Desa Ciptagelar ini sebenarnya hasil perpaduan antara pengetahuan tradisional, kearifan lokal,

Buat kamu-kamu perdua yang lagi diet menghindari gula untuk menjaga berat badan kamu, ataupun emang kamu orangnya yang no sugar aja gitu, soalnya kamu udah manis asoy. Ini Cakra kasih tahu kamu tuh berdua, kamu masih bisa kok makan, mengonsumsi atau merasakan yang manis gitu tuh berdua selain dari gula, karena kan beberapa gula itu mengandung glukosa yang sangat tinggi ya tuh berdua, yang berbahaya juga untuk kesehatan kamu tuh berdua. Ada yang namanya stevia dan juga pengganti gula, dan ini kalau misalnya dikonsumsi jangka panjang ini banyak yang mendebatkan ini tuh berdua. Sebenarnya aman atau enggak sih? Ya, semua berdua, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO ini sudah meninjau bukti mengenai penggunaan non-sugar sweeteners atau NSS, termasuk stevia dan juga steviol glycosides, aspartam, sukralosa, sakarin, acesulfame, siklamat, neotam, dan juga advantam, nomor 2. Dalam pedoman yang diterbitkan pada tahun 2023, nomor 2, WHO menyatakan bahwa penggunaan pemanis non-gula tidak menunjukkan manfaat jangka panjang yang jelas dalam mengurangi lemak tubuh atau mempertahankan penurunan berat badan, nomor 2. Bahkan nomor 2, sejumlah penelitian observasional yang ditinjau WHO menemukan hubungan antara konsumsi pemanis non-gula dalam jangka panjang dengan peningkatan risiko diabetes 2, tipe 2, penyakit kardiovaskular, dan juga kematian nomor 2. Tapi nomor 2, temuan ini gak berarti pemanis non-gula terbukti menyebabkan penyakit-penyakit ini ya nomor 2. WHO menekankan kemungkinan confounding, yaitu faktor lain yang ikut mempengaruhi hasil penelitian nomor 2. Misalnya orang udah mengalami obesitas atau memiliki risiko diabetes mungkin lebih sering memilih produk dengan pemanis non-gula nomor 2. Makanya sekarang produk-produk ada juga mengeluarkan varian yang less sugar ataupun no sugar nomor 2. Kalau less kan artinya masih ada gula tapi sedikit, atau no sugar ya beneran gak ada sama sekali nomor 2. Ya, tapi kalau misalnya less sugar, ya benar sih, gak ada gula sama sekali.

Tapi itu umur 2 aman bukan berarti harus dikonsumsi terus menerus, tapi juga tetap harus tahu batasannya seperti apa ya itu umur 2. Jadi buat kamu yang mau mengonsumsi gula, baik yang dari non pemanis buatan ataupun yang pemanis buatan, tetap harus ditakar lagi itu umur 2 biar nggak diabetes. Ada Bruno Mars nih dengan Cha Cha Cha.

ada 3 runutan dalam mitigasi atau upaya ngurangin resiko bencana gempa dan tsunami. Pertama, keluarga yang sudah berusia lanjut baiknya nempatin kamar terluar yang paling dekat dengan pintu keluar rumah, supaya proses evakuasi bencana bisa lebih cepat dan gampang. Kedua, biar lebih siap menghadapi tsunami, perlu nih nyiapin tas evakuasi. Isinya perlengkapan bertahan hidup dalam kondisi darurat. Selain itu juga map plastik yang isinya dokumen-dokumen penting, korek api, lilin, juga senter. Usahain tas evakuasi nggak diisi barang-barang yang nggak penting ya, supaya siap bawa dalam keadaan ringan. Ketiga, masyarakat juga perlu nih bikin rambu-rambu penunjuk arah menuju tempat evakuasi sementara.

Masih dari kawasan metropolis Sayang Buruk 70 Denpasar. Masih barengan sama Cakra juga nih, tuh nomor 2 yang nemenin kamu dari jam 9 sampai jam 11 nanti nih. Masih bawain info penutup hari pada hari ini tuh nomor 2. Kalau misalnya tadi ngomongin soal gula nih tuh nomor 2, Cakra juga masih nyambung di yang segmen kali ini tuh nomor 2. Segmen info kali ini tuh nomor 2, Cakra bakal menginformasikan buat kamu yang belum tahu sebenarnya berapa sendok gula sih yang paling aman dikonsumsi dalam sehari tuh nomor 2, biar kamu bisa menjaga gula darah kamu tuh nomor 2. Perlu kamu ketahui ya nomor 2, di Indonesia Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ini menetapkan batas konsumsi gula maksimal 50 gram atau sekitar 4 sendok makan per orang per hari nomor 2. Ketentuan tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 41 tahun 2014 tentang pedoman gizi seimbang nomor 2. Nah, Kemenkes menyebutkan bahwa mengonsumsi gula lebih dari 50 gram per hari bisa meningkatkan risiko berbagai masalah kesehatan, termasuk hipertensi, stroke, diabetes, dan juga penyakit jantung nomor 2. Sementara itu, kalau misalnya dikutip dari laman Health nomor 2, pedoman di Amerika Serikat sedikit berbeda dengan Indonesia nih. Dietary Guidelines for Americans atau DGA nomor 2 merekomendasikan konsumsi gula tambahan atau added sugar ini dibatasi hingga kurang dari 10% dari total kalori harian. Misalnya untuk pola makan sekitar 200 kalori per hari, berarti batas tersebut setara dengan kurang dari 200 kalori yang berasal dari gula tambahan atau sekitar 50 gram gula atau kira-kira setara 12 sendok teh nomor 2. Masih lebih banyak daripada peraturan yang ada di Indonesia nomor 2. American Heart Association atau AHA nomor 2 atau AHA ini memberikan rekomendasi yang lebih ketat lagi. Orang dewasa dianjurkan membatasi gula tambahan sekitar 6-9 sendok teh atau sekitar 30 gram per hari untuk pola makan 2000 kalori. Jadi ini lebih rendah bahkan nomor 2 sama yang dianjurkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia nomor 2. Tapi nomor 2 buat kamu yang bingung gitu, ini jadi peraturan mana yang dipakai? Karena kita hidup di Indonesia, berarti ya peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang kita pakai nomor 2. Konsumsi gula berlebihan itu bisa menambah asupan kalori dan juga berkontribusi terhadap kenaikan berat badan kamu nomor 2. Kelebihan lemak tubuh sendiri berkaitan dengan sejumlah kondisi kesehatan nih, seperti tekanan darah tinggi, penyakit jantung, sleep apnea, osteoartritis, dan juga beberapa jenis kanker nomor 2. Jadi buat kamu jangan sampai ya nomor 2 masih muda tapi aduh sakitnya udah berat-berat, jangan deh nomor 2. Kalau bisa kurangin gula, batasin gula mulai dini.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Podcast nomor 2 karena udah 54 menit lepas dari jam 10 nomor 2. Itu artinya Cakra harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Terima kasih nomor 2 yang sudah mendengarkan RRU Perbudaya dan Pasar dari tadi pagi sampai malam ini Cakra yang siaran nih. Besok ketemu sama Cakra dari jam 3 sampai jam 8 nomor 2 di afternoon tea. Jadi pantengin terus Perbudaya RRU dan Pasar esok hari itu nomor 2. Dari pagi tuh kalau bisa. Dan pada akhirnya dari kawasan Metropolis, saya Muruk 70 dan Pasar Cakra Yanuar bertugas pamit. Selamat malam tuh berdua, selamat beristirahat dan sampai jumpa. Bye bye.

0: tahu ya mbak, saya tunggu sampai nanti sore. Kalau sampai tidak dibayar, saya retas data-data mbak.
1: Ya, jangan gitu pak. Kasih saya waktu buat nyicil.
0: Gak bisa mbak, mbak udah telat bayar 3 hari ini. Pokoknya kalau hari ini gak bayar, saya sebar data mbak ke seluruh kotak mbak.
2: Woi, kenapa mukanya kusut banget? Ini, aku stres banget deh. Aku harus bayar cicilan pinjol dan udah diancam sama debt collector bakal disebarin dataku ke semua kontak kalau misalnya aku telat bayar. Padahal baru 3 hari. Tunggu bentar. Kemarin waktu ngajuin pinjol, kamu gak cek legalitasnya? Terverifikasi OJK gak? Duh, waktu itu aku kalut banget. BU cepat kemarin. Aku gak sempat ngecek lagi. Nah, itu yang harus kamu perhatiin. Karena lembaga dana yang legal cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Dan juga dampak pinjaman online ini bahaya banget. Apalagi yang gak diawasi oleh OJK. Beberapa data kamu bisa diambil secara ilegal sama penyedia jasa pinjol.

0: Sama Bro Dua, pernahkah kamu ngebayangin gimana jadinya kalau gak ada helm pas naik motor atau sepeda? Pasti ngeri banget ya. Tapi tahu gak sih siapa yang pertama kali nemuin benda pelindung kepala yang super penting ini? Sebenarnya helm itu punya sejarah yang super panjang. Cikal bakal helm udah ada sejak zaman peradaban kuno. Tentara-tentara zaman dulu udah pakai semacam helm yang terbuat dari kulit, perunggu, atau besi buat melindungi kepala mereka pas perang. Bangsa Viking yang terkenal galak itu juga punya helm yang khas dengan tanduk di sampingnya. Tapi kalau ngomongin helm modern yang kita kenal sekarang, terutama helm sepeda dan motor, tokoh pentingnya adalah James Atkinson. Di tahun 1874, dia ngajuin paten untuk helm yang didesain khusus buat pengendara kebakaran di Inggris. Helmnya dibuat dari kulit keras yang dilapisi kanvas dan bisa nahan panas serta benturan. Jadi next time kalau pakai helm, ingat ya bahwa benda pelindung kepala ini yang punya sejarah super panjang dan telah menyelamatkan jutaan nyawa berkat inovasi dari berbagai penemu sepanjang sejarah.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh, leher sama punggung aku pegel banget.
1: Kamu dari tadi belum sempat break ya?
0: Iya nih, dari pagi belum sempat istirahat. Targetnya banyak banget soalnya.
1: Kerja itu penting, tapi tubuh juga butuh waktu untuk bergerak dan beristirahat loh.
0: Oh gitu ya, aku pikir selama pekerjaan selesai itu nggak bakal jadi masalah.
1: Justru kalau kamu terlalu lama duduk dan bekerja tanpa jeda, badan bisa cepat lelah, pegel, dan konsentrasi malah cepat menurun.
0: Oh gitu, pantas saja akhir-akhir ini aku gampang capek.
1: Kalau gitu, coba deh lakuin tips ini. Aku sempat baca nih di rri.co.id dan beneran worth it loh. Setelah sekian lama kamu duduk, coba deh sesekali kamu bangun dari kursi. Lakukan peregangan ringan dan kalau perlu pakai sandaran punggung atau bantal di kursi kamu.
0: Bener juga tuh, kalau tubuh sehat, kerja juga jadi lebih nyaman pastinya.
1: Nah, itu dia. Jangan sampai kamu terlalu sibuk kerja sampai lupa menjaga kesehatan.
2: Bekerja keras memang baik, tetapi kesehatan tetap harus menjadi prioritas. Luangkan waktu untuk beristirahat dan bergerak.

0: Apakah kamu tahu?
1: Benua Amerika disebut sebagai benua merah karena suku asli benua Amerika adalah suku Indian yang senang melumuri kulit mereka dengan cat berwarna merah.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Almatsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka, diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: radio apaan sih?
1: Ntar ya, jam 4. Boleh deh.
0: Aku juga kangen, Ayang.
1: Sip, ntar deh, jam 4 ya.
2: Bijak berkendara, simpan gawaimu saat kamu berkendara.

0: maju terus, pantang mundur.
1: Nama Benjamin Franklin memiliki makna tersendiri di hati bangsa Amerika Serikat. Pemimpin revolusi Amerika Serikat ini merupakan seorang wartawan, penemu, dan juga seorang peneliti. Dalam suatu kesempatan, ia pernah berkata, "Tuhan akan membantu mereka yang siap untuk membantu dirinya sendiri." Maka dari itu, adalah suatu hal yang sangat penting untuk kita berusaha mengejar apa yang kita inginkan. Karena berkah tidak akan datang pada mereka yang hanya berpangku tangan.
0: Maju terus, pantang mundur.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Produa, tahu gak sih istilah untuk orang yang mempelajari dan mengoleksi uang, koin, dan artefak tentang uang? Namanya numismatis. Mereka mempelajari sejarah, desain, dan nilai mata uang. Dan gak sedikit loh orang yang menjadikan ini sebagai hobi.

Teman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja, siaran ini dapat kamu ikuti. Selesai sudah, tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Dari studio kawasan Hayam Wuruk 70 Denpasar, Bali, kami segenap kerabat kerja Programa 2 RRI Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti. Inilah Programa 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Kembali di udara, mengantarkan acara sepanjang hari ini yang kami pancarluaskan melalui saluran FM 95,3 MHz. Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70 Denpasar, Bali, teman Pro 2, selamat berjumpa kembali, selamat mendengarkan, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

Masyarakat di Hillbrow, Johannesburg, Afrika Selatan memiliki tradisi unik. Mereka membuang perabotan keluar rumah dari jendela ketika tahun baru. Aktivitas ini sendiri bertujuan untuk mendapatkan awal tahun baru yang baik. Kalau kamu merayakan malam tahun baru di Hillbrow, agar bisa berjaga-jaga kalau misalkan ada perabotan terbang ke arah kamu. Melempar furniture dari bangunan tinggi memang telah dilarang sebagai tradisi berbahaya dalam beberapa tahun terakhir.

0: Lumpia, lumpia. Lumpianya ya, Bu ya. Oh, pakai tahu, terus ya tempe. Tempenya dua ya.
1: Sabar, Mbak. Banyak amat pesannya.
0: Lagi pengen.
1: Pengen sih pengen, tapi enggak kalap juga kali pesannya.
0: Tahu lagi terus cabe. Ya, cabenya yang banyak biar enak.
2: A few moments later.
0: Habis, buang ah.
1: Kok dibuang sembarangan sih?
0: Biarin aja, nggak ada yang lihat juga.
3: Sampah yang dibuang sembarangan berpotensi menjadi penyebab utama banjir, serta bisa mencemari lingkungan darat maupun perairan.
4: Ini sampah punya mbaknya.
0: Pak Satpam, ampun.

Tahu gak sih? Teman Pro 2, pernah kepikiran gak sih siapa yang pertama kali menciptakan payung? Barang yang kita pakai saat hujan ini ternyata punya sejarah yang panjang dan menarik. Payung sudah ada lebih dari 4.000 tahun yang lalu. Awalnya bangsa Mesir, Asyur, Yunani, dan Tiongkok menggunakannya bukan untuk hujan, tapi untuk melindungi diri dari terik matahari. Di Tiongkok, Lu Ban disebut sebagai pencipta payung tahan air pertama dengan kertas berlapis lilin. Dari simbol status bangsawan, payung menyebar ke Eropa melalui jalur perdagangan. Tapi awalnya pria menganggapnya terlalu feminim. Hingga akhirnya Jonas Hanway mempopulerkannya di kalangan pria Inggris. Teknologi payung pun terus berkembang. Dari rangka baja yang ditemukan Samuel Fox tahun 1852, hingga payung lipat pertama oleh Hans Haug pada 1928. Sekarang, payung hadir dalam berbagai inovasi. Bahkan bisa otomatis terbuka hanya dengan satu tombol. Siapa sangka, benda sederhana yang kita bawa kemana-mana ini ternyata punya sejarah yang panjang kan? Nah, kalau besok hujan, jangan lupa bawa payung ya, biar tetap keren dan gak kehujanan.

0: itulah alarm kamu udah bunyi.
1: Aduh, masih ngantuk nih kak. Nanti dulu sih, 5 menit lagi.
0: Kamu nih ya, ngerjain tugas, bilangnya nanti. Dimintain tolong, jawabnya juga nanti. Bersihin kamar apalagi, pasti bilang nanti. Tuh alarmnya bunyi lagi tuh.
1: Aduh, tambah 5 menit lagi boleh gak sih? Aduh, masih ngantuk.
2: Alarm udah bunyi, tapi kita masih bilang nanti. Kita semua pernah kayak Janu. Semuanya ditunda dengan nanti. Masalahnya, ini bukan tentang waktu, tapi bisa jadi kebiasaan buruk, alias menunda-nunda. Awalnya sih emang dimulai dari nanti, lama-kelamaan jadi sebentar lagi. Terus, ujung-ujungnya jadi besok. Dan kalau udah besok, sering banget jadi lupa. Akhirnya gak ada yang selesai deh. Padahal, hidup gak butuh kamu jadi sempurna. Cuman butuh kamu untuk mulai aja dulu. 5 menit pertama sih emang berat, tapi setelahnya semuanya bakal ngalir kok. Dan hasilnya gak cuma tugas yang selesai, tapi juga rasa lega yang gak tergantikan. Menunda-nunda emang enak di awal, tapi bikin nyesel di akhir. Karena versi terbaik dari diri kamu gak lahir dari nanti, tapi dari mulai aja dulu.
3: Pesan ini dipersembahkan untuk Anda yang ingin meraih keberhasilan dengan menghentikan penundaan mulai saat ini juga.

0: Ikil, ikil, ikil, info gokil.
1: HP aku di mana ya?
0: Itu yang di tangan apaan? Ngerasa lemot, minum air putih dulu. Kurang minum air putih, selain bisa menyebabkan dehidrasi, juga bisa mengganggu kerja otak dan kemampuan berpikir, sehingga bisa bikin konsentrasi dan daya ingat kamu jadi menurun.
1: Seger. Kamu udah minum air?
0: Itu air minum aku, Keles.

tekit perhatiak seukirlan pasir. Ukir pinake watu ning kare pasir ranglebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekit maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Doh pangan ninom canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

untuk tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan, hiduplah engkau dari hasil tangan.

0: terkena berbagai macam penyakit dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

Good morning, dipancarluaskan dari kawasan Metropolis 10 Denpasar Tempat Pro 2 ya. Kali ini kamu ditemani sama aku lagi, Mita Wulandari. Ya ampun, ini masih pagi agak-agak begini ya. Gak apa Tempat Pro 2, aku bekalan terus ya nemenin kamu sampai nanti di tanggal 20 subuh terus. Tapi ada 2 hari sih yang aku di part 2 sama di part 3. But anyway, Tempat Pro 2, aku bakal ngasih info cuaca deh ya, dan lalu lintas yang ada di Kota Denpasar. So make sure Tempat Pro 2 buat kamu yang kepo nih seperti apa kondisi di sini ya, di RRI Pro 2 Denpasar aja, untuk dapetin informasi benar iklannya.

0: Apakah kamu tahu?
1: Pada beberapa dekade lampau, kain lurik dianggap sebagai busana mode kuno karena corak bergarisnya yang sederhana dan juga bahannya yang berasal dari kain katun. Lurik banyak sekali ditemukan di daerah Solo dan juga Yogyakarta, di mana kini lurik menjadi salah satu kain yang semakin diminati untuk dijadikan elemen tambahan pada kemeja, kebaya, blus, hingga juga dress, di mana motif garis klasik dengan nuansa warna yang solid ini mampu membuat tampilan baju kamu yang biasa aja, kalau digabungkan dengan lurik menjadi jauh lebih menarik.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
2: Main ini. Apa namanya ini? Namanya puzzle.
0: Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Puzzle.
2: Ini huruf U.
1: U.
2: U. Ini huruf N.
1: Ini N.
2: Ini N. Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
2: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
3: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

Tinggi Teman Pro 2 MSI joinan di sini di RRI Pro 2 dan Pasar. Kita melihat ini ya, kalau di perkiraan cuaca BMKG Bali, maaf ya Teman Pro 2, suara aku agak bengek. Mungkin karena cuaca juga ya, ini udah agak-agak nih, tapi enggak apa-apa, I'm happy here with you Teman Pro 2. Eh, mending kamu sampai jam 10 pagi. Well, okay, kalau cuaca kita melihat cerah cenderung berawan Teman Pro 2 ya. Di Karangasem nih terutama cerah berawan. Tapi untuk di Bangli udaranya kabur. Kabur kemana? Lari. Enggak bercanda. Maksudnya kayak mungkin karena saking dinginnya begitu. Jadi agak-agak berkabut Teman Pro 2 ya. Dan di luar 2 itu rata-rata berawan. Bener banget Teman Pro 2. Jadi buat Teman Pro 2 yang kali ini akan berkegiatan kemanapun itu Teman Pro 2, jangan lupa dibawa payungnya, karena kita gak tahu ya namanya cuaca, walaupun sudah dipredik oleh BMKG begitu ya, iya bakalan berawan segala macam, prank, hujan begitu ya, itu yang tidak kita sadari sebelumnya. Pun juga Teman Pro 2, kalau memang hari ini ada rencana untuk nyebrang, I mean like nyebrang laut, entah itu ke Jawa, entah itu ke Lombok atau ke Kepulauan Nusa ya, ya memang perlu dicek and recheck ya kondisi gelombangnya seperti apa. Kalau memang tidak urgent, pas juga mungkin di hari ini gelombangnya tinggi nih, bisa sampai 4 meteran gitu ya, ditunda dulu, mungkin besok atau lusa Teman Pro 2 ya. Dan yang paling penting sih sebenarnya Teman Pro 2, kamu harus jaga kesehatan ya, mulai dari minum vitamin, olahraga deh dikit-dikit, atau yang paling simpel minum air yang cukup ya, 2 liter minimal. Dan Teman Pro 2 untuk humidity sendiri juga di sini sangat-sangat tinggi ya. Bahkan yang paling tinggi ini hampir 100% loh. Di Bangli itu 98% ya. Ini yang membuat kenapa kalau di Bali ya, khususnya di Kota Denpasar, mau sepanas apapun itu masih ada angin, masih enak begitu ya Teman Pro 2. Bukan yang tipikal kering kerontang, enggak ya. Masih enak banget. Oke, Teman Pro 2, segitu dulu informasi untuk cuaca ya. Dan buat kamu Teman Pro 2 yang hari ini akan berkendara, jangan lupa patengin informasi dari aku di sini. Sebentar lagi aku bakal ngasih informasi seputaran lalu lintas yang ada di Kota Denpasar. So, stay tune ya, di sini aja.

0: Apakah kamu tahu?
1: Pura Paluang merupakan salah satu tempat suci yang terletak di Dusun Karangdawa, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung. Pura yang lebih dikenal dengan sebutan Pura Mobil itu dikatakan demikian karena memiliki keunikan, di mana dari 13 pelinggih atau bangunan suci untuk memujai Sang Hyang Widi, Tuhan Yang Maha Esa, dua di antaranya berbentuk mobil. Konon, dahulu pura tersebut berupa pelinggih biasa yang dibangun di atas bukit karang dan berdampingan dengan jurang yang sangat curam. Sesaat setelah mendapat batu besar yang tak kunjung bisa dipindahkan, diberilah nama pelinggih tersebut Pura Paluang. Seiring berjalannya waktu, Betara atau dewa dalam sebutan Hindu Bali yang bertanah di pura tersebut meminta masyarakat untuk membuatkan pelinggih mobil. Karena di alam Niskala, beliau memiliki kendaraan berupa mobil. Maka, dibuatkanlah dua pelinggih menyerupai mobil untuk beliau dan anak-anaknya. Dahulu, pelinggih mobil tersebut dirakit mengenakan kayu. Seiring berjalannya waktu, kayu mulai lapuk. Hingga akhirnya, pelinggih tersebut dipugarkan mengenakan batu agar awet tahan lama.

Thank you teman Pro 2 yang masih joinan di sini di RRI Pro 2 dan Pasar. Sepertinya penyiaran yang ini sudah mulai sadar begitu ya, sering dengan berjalannya waktu. Aduh, nah, tadi pagi tuh bener-bener yang aduh, nyawa gue kayaknya masih di jalan. Oke, teman Pro 2. Kalau tadi informasi seputaran cuaca udah, sekarang lintas ya. Seperti biasa, teman Pro 2. Kalau di Denpasar sendiri sebetulnya sih memang ada beberapa titik yang terpantau begitu ya, ada merah-merahnya. Tapi teman Pro 2, selagi ini masih di Denpasar, kamu masih aman, tentram, sejahtera. Which mean kalaupun begitu ya ada merah-merahnya, kamu enggak akan yang sampai kayak pening gitu ya di jalan. Apalagi kalau kita ngobrolin di pusat kota ya banget, titik nol kota Denpasar, itu kan sekarang lagi ada revitalisasi begitu ya, yang arah mau ke Gajah Mada Veteran. Nah itu tuh sedang direvitalisasi ya. Makanya mungkin ada beberapa teman aku yang setiap lewat sana itu pasti, kok ini rame banget ya segala macam. Ya iyalah, lalinya dialihkan, gimana gak rame begitu ya, teman Pro 2. Terus juga kalau di PBU Sudirman terpantau kali ini, detik ini banget ya teman Pro 2, itu ada sedikit merah-merahnya ya. Kalau bilang macet, enggak, lebih ke padat aja teman Pro 2 ya. Lanjut lagi ya teman Pro 2, kalau kita ngobrolin tentang kepadatan yang ada di kota Denpasar, itu sudah pasti terbayangnya di masing-masing Gatsu ya. Gatsu Timur, Tengah, Barat, nah begitu ya teman Pro 2. Pasti terpantau padat, terpantau gak tuh, maaf ya T-nya kental. Terpantau padat teman Pro 2 ya. Kalau di WR Supratman sendiri, ini biasanya yang di perempatannya itu ya teman Pro 2. Terus juga Simpang Tohpati maksud aku. Terus juga di perempatan yang mengarah ke Padang Gala dan di simpang, bukan simpang sih, ini kayak bypass ya, betul, bypass Kurah Rai-nya. Sama juga nih di pagi hari ini terpantau padat ya. Sisanya sih aman-aman aja teman Pro 2. Jadi kalau misalkan kamu mau akan mengarah kemana pun itu masih aman. Nah ini juga satu lagi ya, Simpang Malboro Teku Umar, perempatan Teku Umar mengarah ke Imam Bonjol, sama juga ya terpantau ada merah-merahnya sikit tapi masih aman lah. Kalau daerah Denpasar Barat, dah khatam betul Gunung Agung, padat ya teman Pro 2. Ini di perempatan yang akan mengarah Menredata Utara, sama juga terpantau pada teman Pro 2. So make sure teman Pro 2, jangan lupa juga untuk bawa dokumen pentingnya, KTP SIM STNK kamu. Yang paling penting juga hati-hati di jalan, berdoa sebelum berangkat.

0: Uni Emirat Arab mulai kirim robot ke bulan tahun depan. Woi.
1: Apa?
0: Baca deh.
1: Apaan?
0: Negara Arab udah mau ngirim astronot perempuan pertama juga loh.
1: Oh, aku udah baca. Terus ya, nih, aku ada baca di berita. Katanya negara Cina juga udah buat matahari buatan sebagai sumber energinya. Gila gak tuh?
0: Gila, kok bisa sih?
2: Weh, tunggu dulu. Kita tuh sebenarnya bisa kok kayak gitu. Kemarin kan, aku sempat baca buku-buku tentang Ki Hajar Dewantara dan pergerakan kepemudaan.
0: Ya.
2: Nah, katanya tuh dulu pendahulu kita bisa bikin negara kita ini merdeka tuh dengan mulai perubahan dari diri kita sendiri. Dan tentunya nanamin mindset, semangat mau majunya itu. Dan tentunya juga belajar dengan rajin loh.
0: Okay.
2: Nah, kita tuh tinggal tiru itu aja sih sebenarnya. Yakin deh Indonesia tuh bisa maju.
3: Halah, buru-buru bisa kayak gitu. Warganya aja masih sibuk nyinyirin orang. Kemarin kita malah heboh soal hewan gadi-gadian pula.
1: Iya benar-benar.
0: Iya ya, daripada ngurusin itu, mending kita fokus ngembangin diri aja. Biar Indonesia bangga punya generasi muda kayak kita. Betul nggak?
4: Setuju!

Kita Pro 2 yang masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Teman Pro 2, kita nanti akan ngebahas satu topik yang tentunya sangat relate dengan kita di pagi hari ini ya. Tapi itu nanti ya, bukan tadi. Nanti ya, jam 7 sampai jam 9 pagi di sini aja di Pro 2 Denpasar. Your truly best friend.

pacar sewaan di Cina. Menjadi salah satu penyelamat bagi wanita yang gak punya pasangan, sebab para wanita di negeri tirai bambu ini takut pulang ke rumah tanpa membawa seorang pria tampan, bakal dikenalkan pada orang tua mereka. Hasilnya, setengah dari mereka mencoba untuk memperkerjakan pacar sewaan selama kunjungan ke rumah orang tua mereka saat hari raya. Layanan pacar sewaan di Cina ini diberi nama The People's Daily, di mana layanan pacar laki-laki di sewaan harus dilakukan untuk minimal 3 hari dan memberikan berbagai layanan termasuk fasilitas makan malam sekitar Rp95.000 dan belanja sekitar Rp57.000. Ini di luar biaya sewa mereka yakni Rp57.000 per jam. Sementara layanan lainnya termasuk melihat sebuah film, klien harus membayar 2 kali lipat jika menonton film horor serta membayar Rp95.000 untuk kecupan di bibir, meskipun berpegangan tangan dan ciuman selama tinggal di pipi atau dahi dihitung gratis.

Thank you teman Pro 2 yang masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Sekarang kita bakal ngobrolin tentang kesenjangan. Ini biasanya yang terlintas di pikiran kita. Kesenjangan adalah bahasa yang berat banget, sesuatu yang serius banget. In reality, yes, teman Pro 2 ya. Tapi kali ini aku gak bakal bahas kesenjangan yang itu ya. Sebenarnya ada juga kesenjangan yang sering banget terjadi dan justru ngebuat kita ketawa begitu ya. Yaitu kesenjangan antara ekspektasi dan realita. Contoh, malam sebelum tidur kita udah niat banget. Besok aku mau bangun pagi, olahraga, sarapan sehat, produktif, etc, etc. Alarm bunyi jam 6, kita snooze, hidup lagi, snooze lagi sampai akhirnya yang kita ucapkan pertama kali begitu ya, ya udahlah besok aja mau lanjut tidur lagi. Gimana ya, kalau bilang salah enggak juga, itu hak kamu untuk tidur lagi. Tapi kan satu sisi kayak gimana ya, kemarin udah janji lo ya. Belum lagi kalau mau makan sehat, niatnya salad, buah, air putih, prank jam 10 malam tiba-tiba

0: tips of the day.
1: Of the day.
2: Kulit wajah merupakan bagian tubuh kita yang paling sensitif. Terlalu sering menyentuh wajah kita itu bisa menyebabkan kulit keriput loh. Tips untuk menghindari hal tersebut adalah kurangi kebiasaan mengucek mata, menopang kepala atau dagu kamu, dan jangan terlalu sering menggosok-gosok hidung ya, karena itu bisa menciptakan garis-garis halus di sekitar hidung dan mulut kamu.
0: Tips of the day.
1: Of the day.

Pemandangannya bagus banget. Aduh, pantainya ini sumpah bagus banget. Sekalian ngemil enak kali ya. Habis lagi. Aduh, sampahnya banyak banget lagi. Buang sampah di mana ya? Ya, tempat sampahnya jauh. Tinggal di sini aja kali ya. Kan nggak ada yang tahu. Eits, buanglah sampah pada tempatnya. Menjaga kebersihan lingkungan sebaiknya dimulai dari diri sendiri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita masih ngobrolin seputaran kesenjangan teman pro 2 ya. Kesenjangan selanjutnya adalah kesenjangan generasi kalau udah berhadapan sama teknologi. Ini bagi aku jujur lucu ya, karena setiap generasi kan punya keahliannya masing-masing. Kalau orang tua kita mungkin bisa tuh mempreteli begitu atau bongkar pasang barang di rumah tanpa tutorial. Tapi kalau HP-nya ya itu muncul tulisan dan notif klenting, storage full, langsung lah ini kenapa ya kak? Kakak bantuin mamah dong. Kakak, ini papa gak ngerti kenapa ya, kenapa? Ya, kita yang ngerasa anak digital pun belum tentu lebih hebat begitu ya teman produk ketimbang orang tua kita atau mungkin kakek nenek kita ya. Kalau kita bisa edit video, bisa bikin desain, bisa pakai AI. Tapi kalau disuruh setting printer, papa minta tolong gitu ya. Jadi kan gitu, aku kemarin aja waktu nyeting segala macam terus ngecek-ngecek koper, papa minta tolong. Ya begitulah ya generasi kami teman produk. Jadi kan kalau disuruh benerin wifi, aduh ya Tuhanku, gak ngerti nyolokin kabel aja kita yang kayak, ay yang mana ini gitu ya, kita reset 3 kali terus on off nggak mau ya, kita aja baru tahu kalau benda kelap kelip yang dipakai untuk wifi itu namanya router, baru tahu jujur tahun pro 2. Jadi di sini kesenjangan bukan siapa yang lebih gaptek begitu ya, tapi siapa yang lebih cocok untuk menyelesaikan masalahnya. Ada teknologi yang buat kita gampang banget untuk melakukan sesuatu, tapi mungkin buat orang lain buat pusing tuh juga keliling. Sebaliknya ada juga hal yang gampang banget, sederhana banget, yang generasi lain bisa, bahkan mereka merem begitu ya, bisa kelar begitu ya. Sementara kita harus cari tutorialnya, bahkan nonton kayak 2 jam 3 jam baru mudeng teman pro 2.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Mohandas Karamchand Gandhi, atau yang lebih dikenal dengan nama Mahatma Gandhi, merupakan seorang pemimpin dunia dengan sifatnya yang menginspirasi. Tokoh kemerdekaan India ini menjadi teladan karena kesederhanaan hidupnya dan pemikirannya yang brilian. Gandhi memiliki prinsip hidup bahwa engkau haruslah hidup seperti kau akan mati di keesokan hari, dan belajarlah seperti engkau akan hidup di dunia ini selama-lamanya.
0: Maju terus, pantang mundur.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka, diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

Dengan teman Pro 2 masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Kita masih ngebahas seputaran kesenjangan ya. Kalau yang satu ini, kesenjangan ini bisa terjadi bahkan dalam satu rumah ya. Kesenjangan bahasa ya, bahasa formal dengan bahasa sehari-hari anak muda zaman sekarang tuh kayak dua bahasa yang beda gitu ya, tapi dari akar yang sama, paham gak ya? Misal ya, secara formal kita bilang mohon menunggu beberapa saat. Kalau versi sehari-hari, bentar ya, ya, saya kurang memahami maksud Anda. Versi kita nih, gitu. Tapi ya kata ha ini aku rasa tidak hanya di Indonesia aja ya. Pun Asian people pasti sangat relate dengan kata huh gitu ya. Belum lagi ada istilah yang sebenarnya gampang banget dipahami sama anak muda, tapi kalau jelasin ke orang lain malah kita sendiri bingung. Kayak aku tuh lagi low energy begitu ya. Maksudnya sakit, low energy, sakit bukan low energy. Nah kalau aku nggak bilang low energy, aku bilangnya aduh ini sosial baterai habis nih, kan aku baterai kembung. Ketawalah mereka. I mean like, terkadang kita pasti merasakan seperti itu ya. Mungkin secara I don't know apakah itu termasuk ke psikis atau mungkin ke fisik atau gimana ya. Cuman terkadang emotionally ya, kita tuh merasa capek, burnout banget. Jadi secara sosial begitu, kita kayaknya udah gak mampu lagi nih untuk ketemu, untuk ngobrol sama orang. Jadi anggapannya kayak HP yang baterainya kembung, tahu kan HP baterai kembung yang dia itu udah ngecasnya lama, sekali dipakai tuh cepet banget ngedropnya. Nah itu baterai kembungnya Pro 2. Jadi ada beberapa perasaan yang sebenarnya kita oke, paham betul ya. Tapi kalau diminta menjelaskan secara formal gimana ya, kayak 404 not found gitu ya di otak kita Pro 2. And many more ya, banyak juga nih orang-orang kita ya. I mean like aku sebagai orang Bali, nak Bali begitu ya. Kalau ngomong, mas aku mau nambah lagi satu dong. Lagi satu. Aku pernah ngomong lagi satu ke temen aku yang di secara etnis ya suku Jawa. Nggak ngerti lagi satu itu apa ya. Maksud kamu satu lagi? Gitu. Padahal kan kalau kita nak Bali kayak aduh patoh den, sama aja gitu ya, satu lagi satu. Tapi secara kosakata bahasa begitu ya, dan juga pembiasaan mereka dalam sehari-hari, nggak ada mereka itu ngomongnya lagi satu, satu lagi. Ya begitulah pokoknya teman Pro 2. Dan masih banyak lagi kosakata yang bagi kita tuh wajar. Apalagi kita nak kodia banget ya, wajar dari kata-kata itu. Cuman ketika kita ngobrol sama temen yang mungkin dari Batam, dari Aceh, hah? Mereka juga bakal hah gitu ya. Nggak cuman kita aja yang ngehah kalau mereka ngomong pakai bahasanya sendiri, temen Pro 2.

0: Ya silakan silakan silakan. Nanti keluhannya apa?
1: Ini dok, badan saya memar-memar gara-gara sering berantem.
0: Ya terus?
1: Saya sering pusing-pusing juga dok, gara-gara lihat tetangga saya beda agama beribadah.
0: Oh,
1: heran deh.
0: Ya terus terus.
1: Dada juga sering sesek dok, sakit kalau lihat ada orang lebih hebat dari saya.
0: Oh,
1: kira-kira obatnya apa ya dok?
0: Sebentar, saya resepkan ya. Ini deh, silakan ya.
1: Porsila Pen. Dok, yang ini tulisnya apa dok? Nggak kebaca.
0: Nama obatnya Pancasila. Adik, silakan tebus obatnya. Cara pakainya dibaca.
1: Gitu ya dok?
0: Iya, dihayati dan diamalkan.

0: Liburan tahun ini kemana ya? Malaysia udah. Singapura 2 tahun kemarin juga udah. Atau ke Thailand aja kali ya?
1: Ke Pulau Komodo di NTT aja. Atau ke Danau Sentani di Papua. Atau ke Raja Ampat. Atau...
0: Indonesia? No, aku maunya ke luar negeri.
1: Hah, objek wisata di Indonesia gak kalah menarik tau. Kamu mau lihat apa? Pantai, pegunungan, danau, lengkap. Orang luar negeri aja pada mau ke Indonesia kok.
2: Hamparan keindahan ada di Indonesia.